0: yang dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari Taman Kanak-kanak. Sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama... Komitmen.

0: pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
1: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
0: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
2: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN, itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
0: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuyarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
0: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
5: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang

0: Kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
1: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
2: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak.

0: Tapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas

0: kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumedap Pagi Ini terus menemani Anda mendengar dan lewat 101,3 FM. Banyak informasi-informasi ke ruang dengar Anda dan kesempatan Sumedap Pagi Ini nanti juga akan hadirkan tentang Hari Tani Nasional dan tantangan pertanian saat ini ya. Nanti juga akan hadirkan beberapa narasumber lewat Sumedap Penyapa. Bahas tuntas tentang hal ini, mendengar kesempatan bagi Anda juga bisa berinteraksi dengan para narasumber ya. Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, ini juga bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960 untuk menghargai jasa petani dan memperjuangkan keadilan agraria. Dari sektor pertanian di Indonesia, mendengar memang banyak tantangan saat ini ya. Dari alih fungsi lahan, kemudian krisis regenerasi, termasuk kesejahteraan dan kepemilikan lahan, serta perubahan iklim dan faktor alam, yang notabene banyak juga akses teknologi dan permodalan, sehingga adopsi teknologi modern dan pemanfaatan sarana produksi yang merata masih lambat di tingkat akar rumput. Ya, ketika berbicara soal lahan pertanian produktif yang kian menyusut, pendengar, akibat konversi menjadi area industri atau juga perumahan, ini menjadi tantangan utama yang dihadapi di sektor pertanian Indonesia. Sebagian besar juga petani kita itu sudah kebanyakan berusia lanjut ya. Sementara minat generasi muda atau petani milenial untuk terjun ke sektor ini masih terbatas. Sehingga inilah kemudian yang menyebabkan krisis regenerasi. Banyak petani, pendengar, yang berstatus sebagai petani gurem atau penggarap lahan sempit dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang relatif rendah. Nah, ini berkaitan dengan kesejahteraan dan kepemilikan lahan. Termasuk ketidakpastian cuaca dan dampak iklim ekstrim yang sering memicu gagal panen. Sehingga ini masih menjadi tantangan begitu untuk sektor pertanian di Indonesia.
2: Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

0: terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Pendengar, reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah ya, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 mendengar yang mengusung tema reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dan tentu kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Dorongan agar reforma agraria diikuti dukungan modal, sarana produksi, teknologi, pasar, serta pendampingan bagi petani ini menjadi hal penting. Petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Karena profesi petani mendengar harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian. Kalau orang jadi petani tidak bisa sejahtera, akhirnya alih fungsi itu tidak bisa terkecuali ya. Jadi bagaimana petani kemudian menjadi berharga sama seperti profesi-profesi lainnya. Sehingga penguatan ketahanan pangan ini membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani, pendengar, ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk. Okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
1: Buruk.
0: Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

Lewat Sumana Penyapa sesaat lagi mendengar akan hadirkan dua narasumber, yakni Koordinator Penyuluh Pertanian atau Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Kecamatan Kota Sumenep, ada Delia Hoskapila. Kemudian juga akan hadir Kelompok Tani Pemuda Sejahtera, M. Mahdi, pendengar. Nanti akan dipandu oleh Supriyadi untuk bahas tuntas topik tentang Hari Tani Nasional dan tantangan pertanian saat ini lewat Sumana Penyapa. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Dinas Ketenagakerjaan Sumenep kembali menggelar agenda tahunan Bursa Kerja. Tahun ini Sumenep Job Fair 2026 diikuti 35 perusahaan dari berbagai sektor dan dipusatkan di Gedung Graha Wijaksana Abdi Negara, Korpri Sumenep. Kepala Disnaker Sumenep Mustangin mengatakan Job Fair merupakan jembatan langsung antara pencari kerja dengan dunia usaha. Pihaknya komitmen untuk menekan angka pengangguran terbuka di Kota Keris. Pendengar, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Desa Karanganyar, Kecamatan Blega. Insiden maut tersebut mengakibatkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya mengalami luka ringan. Kanit Gakum Satlantas Polres Bangkalan, Ibda Ahmad Jauhari, membenarkan terjadinya laka lantas beruntun tersebut. Usai mendapati informasi kecelakaan maut tersebut, pihaknya langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP serta mengevakuasi para korban untuk mendapatkan perawatan medis.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik, ada yang tenang seperti jarum menit, dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama, setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar, menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama, harus terus berjalan dalam harmoni, meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah, atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita

mengisi jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101. Dan mendingan sebelum menghadirkan dialog Sumenep menyapa ya tentang Hari Tani Nasional dan tantangan pertanian saat ini, pendengar, kita perlu simak dulu bagaimana kemudian tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan hal ini.
1: Saya Ibu Sari di Sumenep. Di Hari Tani kali ini, harapan saya petani tak lagi terpinggirkan, di mana petani sering sulit mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertaniannya. Padahal kita tahu merekalah pilar utama ketahanan pangan nasional.
2: Saya Suherman di Pabrasan Sumenep. Harapan saya, pemerintah di masyarakat dapat bersinergi untuk memperkuat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan melalui kebijakan yang berpihak serta mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan.
3: Saya Budianto di Sumenep. Di Hari Tani tanggal 24 September, semoga ada solusi dan bisa membuat keberlanjutan ketahanan pangan tetap terjaga. Karena kita tahu di sini ada tantangan dalam generasi petani, di mana profesi petani belum cukup menarik bagi generasi muda kita. Selain itu, modernisasi pertanian masih perlu digalakkan agar petani tidak tertinggal di era digital saat ini.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama saya Supradi dalam Sumedap Menyapa pada Kamis 24 September 2026. Pada tanggal ini, 24 September, merupakan peringatan Hari Tani Nasional. Dan kita ketahui bahwa khususnya di Madura, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Dan tantangannya tentu tidak terlepas dari berbagai masa ke masa, khususnya pada era saat ini, modernisasi. Karena yang paling banyak terjadi yakni generasi muda. Apakah mereka tertarik untuk bertani? Kita akan membahas ini dalam Sumedap Menyapa dengan tema Hari Tani Nasional Tantangan Petani Saat Ini. Dan kita sudah tersambung dengan Ketua Kelompok Tani Pemuda Sejahtera Desa Cedung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumedap, ada Mas M. Mahdi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Mahdi.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Mas Mahdi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Iya, Mas Mahdi, ini kan sekarang Hari Tani Nasional. Tentu banyak hal yang harus dilakukan. Karena momentum ini tidak hanya sebatas seremonial. Kalau Mas Mahdi melihatnya, momentum-momentum seperti ini, apakah juga harus dibarengi dengan perubahan dan perhatian lebih serius terhadap sektor pertanian, khususnya generasi muda, Mas Mahdi?
2: Iya, berbicara terkait pertanian ya, khususnya di Madura, secara khusus di Kabupaten Sumedap, sebenarnya kalau melihat geliat generasi muda ini, tampaknya semakin turun untuk bagaimana menggeluti dunia pertanian. Tapi kita harus sadari bahwa kehidupan ini tidak akan ada kehidupan kalau tidak ada petani. Maka petani ini harus terus berlanjut. Saya rasa peluang pertanian hari ini sangat prospek kalau betul-betul digeluti dengan serius. Apalagi pemerintah saat ini ada program selaras dengan pertanian, yaitu MBG ya, MBG. MBG itu ada kritik dan semacamnya oleh beberapa kalangan, tapi ini harus dimanfaatkan betul oleh petani, khususnya generasi muda, bagaimana kita yang dibesarkan oleh petani, orang-orang tua kita petani, maka harus melanjutkan apa ya tradisi ini, tapi dengan modernisasi yang sangat efektif, sehingga nanti peluangnya semakin besar, kerjanya semakin sedikit, seperti itu Mas. Ya karena peluang-peluang seperti ini harus kita tangkap. Pemerintah memberikan program makan bergizi gratis, MBG, itu ada korelasi khusus, ada hubungannya dengan pertanian sebenarnya, kalau kita baca secara detail seperti itu.
1: Oke. Kalau melihat generasi muda memang anggaplah masih tanda kutip gengsi untuk terjun ke dunia pertanian. Kalau Mas Mahdi sendiri ini masuk generasi Z nih, Gen Z, yang melatar belakangi kenapa tertarik dalam dunia pertanian?
2: Pertama ya, saya dibesarkan oleh orang tua yang berposisi sebagai petani. Sampai saya menyelesaikan pendidikan itu dibiayai oleh pertanian, hasil pertanian, perkebunan dan semacamnya. Saya melihat memang profesi pertanian ini saat ini tidak diminati oleh generasi muda. Tapi dalam tanda kutip mungkin mereka tidak tahu peluangnya seperti apa. Saya rasa peluang pertanian ini cukup besar sebenarnya, cukup besar. Kalau kita mau. Karena kita rata-rata ya, apa yang disampaikan oleh Mas Presenter tadi itu, mayoritas masyarakat kita sebagai petani, otomatis lahan cara dan semacamnya kita sudah tahu, lahan tidak usah sewa dan semacamnya, kita sudah punya kekuatan di situ, tinggal bagaimana mengembangkan pola pertanian kita, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Kalau berbicara gengsi ya, mereka sebenarnya tidak melihat hasilnya. Kalau sudah melihat hasilnya tidak ada kata gengsi. Artinya yang harus kita pompa semangat kita bahwa bertani itu tidak hanya sebatas kotor sebenarnya, tapi ada peluang besar yang akan kita dapatkan. Di samping itu ada kehidupan orang lain yang tergantung kepada pertanian. Seandainya tidak ada pertanian, maka tidak akan ada penghidupan manusia ini.
3: Betul.
2: Maka kalau nanti petani berhenti, semuanya bertani, mogok bertani, maka apa yang terjadi? Maka pertanian apa tidak akan ada kehidupan selanjutnya seperti itu. Saya rasa harapan ya kepada generasi muda saat ini ya, karena saya juga termasuk generasi muda masih. Jangan malu lah bertani. Maka kita harus cari cara bagaimana modernisasi pertanian itu dengan hal-hal yang saat ini yang sudah serba modern. Ini perlu dimodernisasi sehingga kita tidak terlalu ngoyo bekerja, tapi hasilnya juga sama dengan orang-orang tua kita, bahkan lebih seperti itu.
3: Oke. Kalau di kelompok tani pemuda sejahtera Cetung ini, Mas Madi, komoditas apa yang menjadi unggulan dan saat ini apakah ada hal-hal baru, komoditas baru yang mulai digarap?
2: Untuk saat ini ya, karena kita itu kemarin ya musim apa bulan Maulid itu akan peluang itu bulan Maulid Mas. Yeah. Kita tanam semangka. Okay. Semangka kita tanam semangka. Hasilnya ya panennya itu pas Maulid, Maulid Agung itu. Maka otomatis harganya semakin naik seperti itu. Kami sebenarnya fokus di hortikultura karena ingin memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah tadi itu. Sehingga peluang ini tidak dengan adanya MBG dapur di sekitar kita itu harus dimanfaatkan betul untuk bagaimana kita hasil pertaniannya kita langsung ke konsumen akhir itu loh maksudnya. Yeah. Sehingga nanti harganya stabil seperti itu.
3: Baik, jadi baca-baca peluang seperti itu yang harus bisa dimanfaatkan. Karena kan selama ini kalau di sektor pertanian, kalau yang konvensional biasanya kalau tidak padi, jagung, terus kalau musim kemarau tembakau gitu kan Mas Madi. Jadi memilah dan memilih peluang ini yang penting.
2: Betul. Makanya sebelum bertani Mas harus survei pasar dulu sebenarnya. Ya. Kalau kita termasuk Gen Z ya, kita jangan syukur-syukur langsung bertani, tapi kita cari peluang dulu kira-kira pasar apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Disitulah kita memanfaatkan kesempatan itu sehingga nanti paninnya itu tidak ribet kepada kita. Kalau kita bertani tapi panin nanti enggak ada pasar nih kan bunuh diri nantinya. Ya.
3: Oke, apalagi zaman sekarang semuanya sudah fasilitasnya lengkap, tinggal bagaimana searching, bagaimana melihat kondisi pasar dan apa yang dibutuhkan, tinggal memanfaatkan itu, Mas Madi.
2: Betul.
3: Oke. Ya. Kalau di Desa Cetung sendiri, generasi mudanya seperti apa nih, Mas Madi? Aktif juga di pertanian?
2: Untuk saat ini memang untuk mengajak secara langsung itu sangat sulit Mas, sangat sulit untuk mengajak langsung kepada terjun langsung sangat sulit. Tapi yang saat ini yang kami lakukan itu memberikan contoh terlebih dahulu. Karena masyarakat itu tidak bisa kalau tidak diberikan contoh terlebih dahulu. Nanti kalau diberikan contoh dan sukses itu tidak usah diajak langsung, mereka

0: ikut seperti itu. Karena memang orang masih banyak-banyak orang yang generasi muda masih pengennya bekerja kantoran, bekerja ini dan semacamnya. Artinya lebih suka lah memang dia terikat waktu. Tapi kalau petani ini kan waktunya miliknya kita.
1: Betul.
0: Tidur, kayak bekerja dan semuanya tidak ada yang mengatur. Seperti yang penting kita punya komitmen yang tinggi bagaimana kita melanjutkan tradisi ini dengan peluang-peluang yang lebih tinggi seperti itu. Kalau untuk mengajak secara langsung itu sulit, Mas, sulit.
1: Sulit ya.
0: Tapi kalau berikan contoh terlebih dahulu, maka orang akan ikut dengan sendirinya seperti itu.
1: Nah, jadi butuh ini loh hasilnya, ini prosesnya. Nanti ternyata kalau dilakukan serius akan menghasilkan hasil yang maksimal, dan itu yang perlu diterapkan dan perlu disampaikan kepada generasi-generasi muda agar tertarik, Mas Mat, ya. Oke.
0: Ya,
1: di momentum Hari Tani Nasional, Mas Madi, kalau dari Mas Madi sendiri, apa yang disampaikan, apa harapan kepada pemerintah dan juga generasi-generasi penerus bangsa ini?
0: Pertama ya, kepada pemerintah. Petani itu sebenarnya, khususnya masyarakat petani ya, petani itu sudah punya, apa ya, karena sudah dianalisis SWOT itu, petani itu punya kekuatan. Pertama, memang orangnya dia petani ya. Artinya memang anaknya petani loh, anaknya petani otomatis dia tahu tani. Yang kedua, urusan berjemur di takli lahan itu sudah bukan hal asing lagi. Terus lahan kita sudah ada. Yang kedua, ini air yang masih kurang, Mas. Artinya masih banyak ketergantungan masyarakat petani itu kepada musim gitu, musim penghujan. Maka saya rasa pemerintah dengan adanya kekuatan tadi yang dimiliki oleh petani itu harus disupport oleh pemerintah dengan pasokan, apa ya, dengan adanya pengeboran, adanya embung, adanya apa dan semuanya, biar mereka itu ada kontinuitas bertani, tidak hanya sifat bermusim seperti itu, sehingga nanti ada sambutan baik dari petani itu. Terus yang kedua, memang ya, karena memang masih tradisional ya, agak tradisional, walaupun generasi muda yang saat ini sudah menekuni pertani ini kan masih semi modern lah, ke tradisional seperti itu. Maka ini harus ada pengembangan SDM, Mas, SDM khusus masyarakat petani, khususnya anak-anak muda, berikanlah pemahaman. Ini tanggung jawab ke Dinas Pertanian untuk bagaimana mensupport generasi muda untuk untuk tetap aktif di pertanian. Ini peluangnya, memberikan pelatihan pertanian, inilah berikan peluang pasar, dan ini tugas Dinas Pertanian untuk bagaimana Sumenep khususnya ini pertanyaannya generasi muda tetap lanjut seperti itu. Terus yang kedua, kepada generasi muda harapannya ya, kami di sini khususnya di generasi muda di Jandung itu, untuk bagaimana generasi muda itu tidak meninggalkan tradisi yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang tua kita khususnya di bidang pertanian. Karena secara tidak langsung dulu Indonesia ini berjaya karena pertaniannya. Mereka bangsa asing itu menjajah karena hasil bumi dan semacamnya. Maka otomatis ini Sumenep ya, Indonesia ini kan tanah surga sebenarnya. Untuk bagaimana tanah surga itu dimanfaatkan dengan baik, peluangnya sangat besar. Orang itu tidak akan tahu kalau tidak akan tahu manisnya kalau tidak terjun secara langsung.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Betul.
0: Maka terjunlah secara langsung total, maka di situ akan merasakan manisnya di mana sebenarnya pertanian ini yang enak seperti itu.
1: Karena bagaimana memilih dari pertanian konvensional ke modern itu pilihan mereka sendiri nanti, bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Baik, terima kasih Mas Mahdi sudah bersama kami di Sumenep Penyapa. Sukses selalu pertaniannya dan semoga semuanya lancar.
0: Amin. Sekali lagi terima kasih.
1: Mas Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mendengar demikian perbincangan kami dengan Mahdi, Ketua Kelompok Tani Pemuda Sejahtera Desa Cetung Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumenep, bagaimana generasi-generasi muda ini perlu untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian, karena Mahdi ini merupakan generasi Z atau Gen Z yang turun langsung, terjun langsung ke sektor pertanian dan tadi disampaikan bahwa tidak akan tertarik, tidak akan minat jika tidak terjun langsung dan menikmati hasilnya. Jadi sektor pertanian memberikan peluang yang cukup besar untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan juga menjadi peluang besar bagi generasi muda. Dan kita akan memperbincangkan di momentum Hari Tani Nasional, tentunya dengan tema Hari Tani Nasional dan tantangan petani saat ini, dengan Koordinator Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Ibu Deli Hos Kapila. Namun jangan kemana-mana, kami segera kembali.
2: Sumenep Menyapa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sumenep menyapa.
1: Masih di Sumenep menyapa bersama saya Supradi dalam tema Hari Tani Nasional Tantangan dan Hari Tani Nasional dan Tantangan Petani saat ini. Dan jika kita tadi berbincang dengan kelompok tani pemuda sejahtera, saat ini kita sudah bersama Ibu Deli Hos Kapila, Koordinator Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Deli.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Supri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ibu Deli, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, semangat.
1: Semangat. Di tengah kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk RRI. Terima kasih banyak Ibu Deli.
2: Sama-sama Pak Supri.
1: Kegiatannya apa saja nih Bu di Hari Tani Nasional tahun ini?
2: Nah, ini kami PPL ke Kabupaten Sumenep, UTW Pantai Bandur ya. Kita ada kegiatan memperingati Hari Tani Nasional 2026 yang jatuh pada hari ini. Nah, masih dalam perjalanan nih Pak Supri.
1: Oke, jadi dengan teman-teman penyuluh yang lain, saat ini rombongan Ibu ya?
2: Rombongan kita ke Pantai Badur.
1: Ke Pantai Badur, oke.
2: Siap.
1: Kalau di sana kegiatannya apa nanti Ibu?
2: Nanti kita ada apel bersama, kemudian juga ada kegiatan bansos ya. Dan juga mungkin ada kegiatan lain-lain lah, acara-acara hiburan juga mungkin ada itu.
1: Oke, semoga nanti seluruh rangkaiannya berjalan dengan lancar Ibu Deli.
2: Amin.
1: Ya, mengenai Hari Tani Nasional dan tentu saat ini kondisinya cuaca memang lagi terik-teriknya nih. Ini berpengaruh tidak Ibu dengan kondisi pertanian khususnya di wilayah kecamatan kota?
2: Ya betul, sangat pengaruh. Saya rasa tidak cuma di kecamatan kota, tapi secara general di Indonesia juga ya Mas Supri.
1: Ya.
2: Apalagi memang secara iklim Madura ini kan berbeda ya daripada mungkin di Jawa. Kita memang yang notabene dikelilingi laut ya, hawanya cenderung panas ya Mas Pak Supri ya. Jadi memang sangat berpengaruh khususnya di tahun ini. Adanya El Nino Godzilla yang digadang-gadang ini masih efeknya bisa sampai ke awal tahun 2027 sudah kita rasakan sebenarnya mulai kemarin-kemarin di MT2 di musim tanam kedua Pak Supri.
1: Oke, kalau menyiasati kondisi seperti ini sudah diterapkan juga, sudah disampaikan ke petani ini harus dilakukan gitu Bu.
2: Ya, memang karena beberapa tahun kebelakang kita memang agak sulit ya memprediksi perubahan iklim. Bahkan kadang prediksi dari BMKG sekalipun ya masih bisa meleset ya Pak Supri ya. Sehingga kita memang mewanti-wanti para kelompok tani, para petani untuk melakukan mitigasi ya. Mitigasi perubahan dampak iklim. Di antaranya memang, nah yang kemarin yang dilakukan, yang sempat inilah ya, yang sempat kita kecolongan. Kasus ini seperti yang ada di kecamatan kota. Di musim tanam pertama kemarin, biasanya kalau pengalaman tahun-tahun kemarin, asem-aseman atau mungkin juga ledakan penyakit Santomonas itu biasanya umumnya terjadi di musim tanam kedua. Tapi tahun ini justru terjadi di musim tanam pertama, Pak Supri. Karena waktu itu tiba-tiba intensitas hujan lumayan disertai dengan angin sehingga penyebaran penyakit juga cukup banter lah, cukup masif. Nah ini kecolongan. Kemudian untuk musim tanam kedua justru lebih aman. Cuma karena halanya mungkin kekeringannya lebih panas ya, tapi masih disertai lebab yang rawan itu adalah serangan dari hama wereng. Kalau untuk tanaman padi juga termasuk golongan dari ulat-ulat ya, seperti kunjirik batang. Nah kalau yang sekarang musim tanam ketiga, karena memang kebanyakan kalau di Sumenep yang saya tahu itu biasanya selain tembakau juga ada tanaman jagung ataupun tanaman kacang hijau, di mana memang petani sudah menyesuaikan ya komoditas yang tidak terlalu membutuhkan air banyak sehingga lebih terkondisikan.
1: Baik.
2: Cuma memang performa tanaman tidak apa ya, kalau di kota sendiri kacang hijau tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. seperti itu.
1: Jadi ini yang menjadi tantangan-tantangan yang harus terus dipecahkan, Udalia.
2: Ya, betul. Karena kalau sudah pengaruhnya di iklim, itu pasti akan merembet ke faktor lainnya. Di antaranya yaitu OTT, ya Pak Supri. Kemudian juga biaya produksi. Dan endingnya pasti adalah ke masalah produksi, seperti itu.
1: Oke, tapi dengan kondisi-kondisi seperti ini, petani seharusnya sudah paham, Bu, ya? Karena berulang, ya? Oke.
2: Ya, karena sudah kejadian berulang, tentunya sudah ada persiapan-persiapan dari petani, walaupun mungkin sebagian, pastinya juga ada efek lah ya, seperti itu.
1: Oke, kalau di wilayah yang didampingi oleh Ibu Deli, ada komoditas atau jenis tanaman baru yang mulai dikembangkan ini, Bu?
2: Kalau di kota, progres untuk kegiatan budidaya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan. Dari tahun ke tahun masih tetap fokus ke tanaman pangan. Cuma memang ada beberapa pelaku tanaman horti seperti

0: hidroponika Anda yang memang beberapa tahun sejak adanya program MBG ini mulai lebih intens karena memang Anda kerjasama di sini. Cuma kalau dari segi Sumenep secara keseluruhan, saat-saat ini memang selain hidroponik juga ya Pak Supri, juga yang masif itu adalah budidaya tanaman melon di dalam greenhouse yang menggunakan drip irrigation itu.
1: Ini yang lagi musim-musim, Bu ya?
0: Iya, melon ini bahkan ini sudah mulai ada yang beberapa greenhouse sudah dibuka ya untuk ekowisatanya, peti melon langsung di kebun. Itu sudah mulai.
1: Sudah mulai. Jadi kesadaran-kesadaran akan bahwa sektor pertanian atau hortikultura juga tidak sebatas hanya bagaimana mendapatkan hasil, namun juga mengedukasi masyarakat secara luas, Bu ya.
0: Jadi mungkin inilah nanti salah satu peran ya, peran aktif dari petani untuk mengajak masyarakat supaya mulai apa ya, aware dan mencintai dunia pertanian.
1: Oke. Kalau ini pengembangannya sudah mulai ke ranah-ranah modern, pemanfaatan pupuk organiknya gimana Ibu Deli?
0: Nah, kami terus berproses dengan masalah ini, dengan hal ini karena apa? Memang ya kita sadari ini juga terkait dengan masalah SDM petani kami, di mana mungkin Pak Supri tahu sendiri ya bahwa sebagian besar dari petani di Kabupaten Sumenep ini adalah petani yang berusia di atas 40 tahun. Ya. Bahkan saudaranya ada yang 50 tahun dan kita juga mungkin minim petani, regenerasi petaninya juga masih kurang apa ya, kurang banter ya istilahnya. Jadi memang proses adopsi teknologi kalau sudah terkait dengan SDM tidak bisa mungkin terlalu cepat seperti yang kami harapkan, tetapi terus kita upayakan dan alhamdulillah mungkin sejak dulu saya di Gapura kalau untuk petani-petani lama itu masih tetap ya, tetap masih banyak yang menggunakan pupuk organik dari kandang, kembali ke lagi ke lahan. Cuma mungkin prosesnya saja yang perlu diperbaiki. Kalau dulu kebanyakan kan dibakar, tidak tidak difermentasi. Nah inilah yang kami berusaha memperbaiki perilaku supaya apa dengan proses fermentasi itu hasil produksi pupuk kandangnya itu lebih bagus. Nah, untuk yang lain-lainnya masih terus kami upayakan dalam setiap kegiatan penyuluhan, Pak.
1: Jadi prosesnya itu kalau dulu kan kalau pupuk kandangnya tinggal ditabur saja di lahan pertanian tanpa melalui proses-proses dulu, Bu ya. Jadi ini yang diedukasikan.
0: Iya, sehingga kadang kan muncul kasus baru. Pupuk kandang itu ditumpuk di kandang, kemudian dibakar. Nah, proses penumpukan ini kadang menjadi media bagi hama untuk meletakkan telur seperti mungkin yang pernah terjadi dulu di lahan jagung. Banyak lahan, banyak bibit jagung mati karena ada hama uret. Nah, hama uret ini ya yang dari tumbang badak yang menyerang tanaman kelapa itu meletakkan telur di kotoran. Jadi kalau ini tidak difermentasi, maka telur-telur ini mungkin susah untuk mati. Sehingga nanti ketika dipindahkan ke lahan, nah ini bisa menjadi penyebaran bagi hama. Nah ini yang seringkali kita wanti-wanti pada petani.
1: Iya, di momentum Hari Tani Nasional ini, Ibu Deli, untuk generasi muda dan petani, apa pesannya Ibu?
0: Ya, harapan kami di Sumenep, baik itu juga tim kerja atau seluruh PPL dan juga dinas, kami sangat berharap peran serta aktif khususnya dari para generasi milenial ya untuk kembali mendukung pembangunan pertanian. Bahkan mungkin perlu diketahui Pak Supri, di Sumenep ini 2025 lalu kami sudah membentuk 7 brigade pangan, di mana brigade pangan ini merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Pertanian untuk pemberdayaan petani milenial melalui modernisasi pertanian dalam skala luas. Nah, tahun ini, insya Allah, tim kerja memproses 7 kecamatan lagi untuk membentuk 7 brigade pangan. Jadi total nanti insya Allah ada 14 brigade pangan yang semuanya dikelola oleh generasi petani milenial.
1: Jadi...
0: Dan mungkin harapannya juga, mungkin bagi petani yang lainnya ya, intinya tetap semangat, bekerja sama. Yang penting kita kompaklah dengan PPL, saling bekerja sama karena kita saling melengkapi. Betul. Seperti itu.
1: Kalau ada hal-hal yang menjadi kendala di lapangan bisa dikonsultasikan untuk mencari jalan keluar bersama.
0: Mencari solusi.
1: Siap. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya dan memberikan banyak manfaat. Ibu Deli.
0: Siap, Pak Supri.
1: Terima kasih banyak.

0: waktunya Ibu Deli. Sukses selalu, sehat selalu, dan salam untuk teman-teman PPL yang saat ini akan menggelar kegiatan.
1: Amin,
0: dan
1: amin,
0: semoga semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih Ibu Deli. Baik.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mendengar Ibu Deli Hoskapila, koordinator penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian ahli muda BPP Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb, di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya, menyempatkan waktu untuk RRI berbincang di Hari Tani Nasional tahun ini. Dan semoga para petani juga terus mendapatkan regenerasi, karena sektor pertanian memberikan peluang yang sangat besar, peluang yang sangat nyata untuk bagaimana tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pada kesempatan kali ini saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja bertugas undur diri, dan semoga Sumeneb Menyapa terus memberikan informasi-informasi dan menginspirasi. Dan kami juga ajak para pendengar maupun pemirsa RRI terus mengikuti setiap informasi update dari RRI, baik melalui siaran radio kami, siaran di media sosial atau RRI YouTube kami, serta juga rri.co.id. Dengan demikian, berakhir pula Sumeneb Menyapa pada pagi hari ini, Kamis 24 September 2026, saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumeneb Menyapa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Rosa.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga? Ya karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh. Ya salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi. Terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumener gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumener ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia akibat vaksinasi COVID-19. Klaim tersebut menyebut vaksin COVID-19 akan menyebabkan kematian pada kelompok generasi tertentu di tahun-tahun mendatang. Faktanya, klaim tersebut hoax. Tidak ada bukti bahwa vaksinasi COVID-19 menyebabkan pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan memang pernah menjelaskan adanya perubahan pola kematian, tetapi tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19. Perubahan tersebut berkaitan dengan menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya jumlah lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi kesehatan yang beredar di media sosial dan selalu memeriksa sumber yang terpercaya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar, dan kesempatan pagi ini kita juga akan update informasi-informasi di Jawa Timur. Hasil liputan reporter-reporter RRI Sejatim yang hadir lewat program Jatim hari ini. Kita akan relay dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Seperti halnya rambut, alis yang diwarnai memang tampak gaya. Anda pun tak perlu repot untuk melukis alis setiap hari. Mewarnai alis juga bisa mengubah tampilan wajah Anda menjadi lebih berkarakter. Solusinya, lebih baik gunakan pewarna alis dari jenis kosmetik pensil alis dari merek yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Bahan yang digunakan biasanya sudah mendapat persetujuan secara medis. Kalau Anda tetap ingin mewarnai alis, cek dan tes dulu bahan pewarnanya. Caranya, oleskan sedikit bahan tersebut di belakang telinga atau lengan bawah bagian dalam. Bila tidak timbul warna merah atau gatal, maka mungkin aman digunakan. Lakukan di tempat yang betul-betul Anda percaya. Bila terkena mata, segera bilas dengan air bersih berulang kali menggunakan pipet. Kalau perlu, segera ke dokter mata.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 24 September 2026 bersama saya Sari Julia yang akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya akan kami hadirkan satu persatu informasi dari rekan-rekan reporter tersebut. Dan sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi cantik spesial untuk Anda.

0: Informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini akan kami hadirkan dari reporter William Nathan. Lantik 3 Kades PAW, Sanusi minta rangkul seluruh elemen warga. William, silakan.
1: Baik, Bupati Malang Sanusi meminta 3 kepala desa atau Kades pergantian antar waktu atau PAW yang baru dilantik segera merangkul seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Pesan tersebut disampaikan Sanusi saat melantik 3 Kades PAW di Pendopo Agung Kabupaten Malang, dan ketiganya yakni Sulih Andi sebagai Kades Pandan Rejo Kecamatan Pagak, Wahyudi sebagai Kades Wondanpuro Kecamatan Blulawang, dan Toto Effendi sebagai Kades Amadanom Kecamatan Dampit. Sanusi menekankan bahwa perbedaan yang muncul selama proses pemilihan harus sudah berakhir setelah kepala desa terpilih dan dilantik. Kades dituntut menjadi pemimpin seluruh warga desa. Selain itu, Sanusi meminta ketiga kades menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus dilakukan secara cepat, transparan, responsif, dan tidak diskriminatif. Menurut dia, pemerintah desa perlu sigap ketika warga menghadapi kondisi darurat, termasuk ketika ada warga sakit atau ibu hamil yang membutuhkan pertolongan dan fasilitasi segera. Sanusi juga mengingatkan kades agar pembangunan desa dilakukan secara terencana dengan melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan. Pelantikan 3 kades PAW tersebut berlangsung setelah proses pemilihan di Desa Pandan Rejo, Wondanpuro, dan Amadanom. Sanusi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena rangkaian pemilihan berlangsung aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah mufakat. William Nathan melaporkan.

0: Satu lagu dari Leodra tak selalu memiliki kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Setelah William Nathan tadi menyampaikan informasinya untuk Anda, kali ini ada Rizky Darmawan yang juga membagikan kabar bahwa Pemkot Batu sosialisasikan perda kemudahan investasi. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Ambang Tani dan diikuti oleh pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari hotel, restoran, pariwisata, perumahan, retail, villa hingga pelaku UMKM. Perda nomor 1 tahun 2026 ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah Kota Batu dalam memberikan insentif dan kemudahan pada investor maupun pelaku usaha. Kemudahan yang diberikan dapat berupa insentif fiskal maupun non-fiskal, tentunya dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pemerintah daerah akan memberikan fasilitasi kepada investor yang telah memenuhi ketentuan. Nur Rahman juga menjelaskan investor yang memenuhi ketentuan tata ruang dan persyaratan perizinan tidak akan dipersulit dalam proses investasinya. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia, sekaligus memastikan pelayanan investasi berjalan secara fair, terbuka, dan juga transparan. Namun kemudahan investasi yang diberikan Pemkot Batu tidak hanya diarahkan untuk kepentingan investor. Pemerintah Kota Batu juga mendorong agar investasi yang masuk memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat lokal, salah satunya melalui keterlibatan UMKM. Investor skala besar seperti hotel, destinasi wisata, maupun usaha baru didorong membuka ruang kolaborasi dengan UMKM lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi tidak hanya tercatat sebagai nilai investasi daerah, tetapi juga dapat berkaitan dengan aktivitas ekonomi pelaku usaha di Kota Batu. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, menyampaikan investasi perlu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2026 ini menjadi sarana bagi pemerintah Kota Batu untuk menjelaskan regulasi kemudahan investasi kepada para pelaku usaha, sekaligus memperkenalkan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Dan tentunya kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Aris Deka menginformasikan untuk Anda bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi belanja APBN di wilayah Mataraman hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar, realisasi belanja APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun hingga Agustus 2026 mencapai 6,5 triliun rupiah. Angka tersebut pendengar setara 73,8% dari total pagu anggaran 8,8 triliun rupiah. Capaian itu mencakup 5 wilayah Mataraman, mulai Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan realisasi belanja satuan kerja, Satker, dan Kementerian Lembaga KL, Mitra Kerja KPPN Madiun, menunjukkan perkembangan positif. Bahkan secara persentase, capaian hingga Agustus tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dia menyebutkan secara nominal realisasi mengalami penurunan, namun dari sisi persentase terjadi peningkatan cukup signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 68,1%. Realisasi tersebut pendengar terdiri dari sejumlah komponen belanja, diantaranya untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 72,6% atau sekitar

1,5 triliun rupiah. Kemudian belanja barang terrealisasi 378 miliar rupiah atau 60,3%. Sementara untuk belanja modal mencapai 85,05% atau sekitar 91 miliar rupiah. Sedangkan belanja transfer terrealisasi 4,5 triliun rupiah atau 75,3%. Joko menyebut belanja barang masih menjadi komponen yang membutuhkan percepatan sebab hingga memasuki akhir triwulan ketiga, realisasi ditargetkan setidaknya mencapai 70%. Karena itu, masih memerlukan akselerasi pada belanja barang sebab mestinya triwulan ketiga paling sedikit 70%. Sebaliknya, tiga komponen lain dinilai masih berada pada kondisi aman, yakni belanja pegawai, belanja modal, dan belanja transfer. Joko juga mengatakan jika dirinci berdasarkan wilayah, realisasi belanja APBN di Kota Madiun menjadi yang tertinggi secara persentase. Dari 29 satker KL, realisasi mencapai 969,3 miliar rupiah. Berikutnya Kabupaten Madiun, dari 36 satker KL, realisasi mencapai 194 miliar rupiah. Di Kabupaten Ngawi, realisasi dari 32 satker KL mencapai 213,8 miliar rupiah. Sedangkan Kabupaten Magetan dari 33 satker KL, realisasi mencapai 320 miliar rupiah. Sementara untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dengan 26 satker KL, mencapai realisasi 272 miliar rupiah. Joko mengapresiasi dengan capaian realisasi belanja APBN tersebut hingga Agustus 2026 ini. Dia berharap penyerapan anggaran terus meningkat sehingga realisasi hingga akhir triwulan ketiga dapat melampaui capaian saat ini. Demikian Arief Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan, dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, dan juga Tuban serta Sampang. Kita masih akan mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Karyanto ini menginformasikan Satlantas Polres Lumajang tekan angka kecelakaan lalu lintas. Karyanto ini, silakan.
1: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lumajang Jawa Timur terus berupaya menekan angka kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lumajang. Kanit Gakum Satlantas Polres Lumajang Ibda Dendi Cucu Andriana SH saat dikonfirmasi RRI barusan mengatakan berbagai kegiatan sosialisasi telah dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sampai sejauh ini berbagai kegiatan sosialisasi untuk menekan kejadian kecelakaan telah dilakukan, baik sosialisasi pemasangan banner di pinggir jalan maupun upaya lain seperti melakukan penjagaan di titik-titik padat lalu lintas pada jam tertentu. Salah satu metode yang digencarkan adalah dengan membagikan brosur kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4. Brosur tersebut berisi informasi dan himbauan mengenai tata tertib berlalu lintas, pentingnya menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Sementara itu, Kopradi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Islam Syarifuddin atau UNISA Lumajang Hari Purwanto Esos MIKOM menilai kejadian kecelakaan di Lumajang harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti dengan aksi nyata oleh Satlantas Polres Lumajang sebagai kapasitas. Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar kalangan pelajar, akan tetapi harus diperluas ke kelompok masyarakat lainnya. Ia juga menyoroti 3 pelanggaran yang paling sering menjadi penyebab kecelakaan. Pertama adalah aksi menerobos lampu merah oleh pengendara. Ini yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yakni mengendarai kendaraan melawan arus atau kontra flow serta bersikap gegabah dan seenaknya sendiri di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan orang lain. Ketiga yakni pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kelihatannya sepele, akan tetapi kecelakaan lalu lintas selalu berawal dari pelanggaran rambu tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyanto melaporkan kembali ke Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
1: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami masih punya sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Emil Akbar siap menginformasikan rapat kerja seminar Korpri Kabupaten Pasuruan. Emil, silahkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, Bupati Pasuruan, Bupati Pasuruan, Bupati Pasuruan,
3: Bupati Pasuruan. Emil, suaranya kecil sekali nih, Emil. Emil.
4: Bisa mendengarkan suara saya?
3: Suaranya kecil.
4: Halo.
3: Ya.
5: Halo.
3: Baik, Emil silakan.
5: Hari ini Bupati Pasuruan baru saja membuka rapat kinerja Korpri Kabupaten Pasuruan di Taman Candrawiluwatikta Pandaan Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali yang dibahas oleh Bupati Pasuruan. Beliau baru saja meninggalkan tempat. Saya bersama dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Bapak Dianu Velafari. Bapak, kalau disimpulkan.
6: Jadi selain agenda rutin, sebagaimana layaknya organisasi, ini adalah rapat kerja rutin untuk kita mengevaluasi perjalanan Korpri tahun kemarin dan ke depan untuk buat program-program yang selalu untuk berusaha untuk eksis di masyarakat maupun di internal Korpri. Yang kedua adalah sebagaimana arahan Bapak Bupati sebagai penasehat, ini eranya adalah era integritas. Sehingga kita harapkan kita datangkan narasumber bagaimana anggota kita ini mempunyai kapasitas lebih. Termasuk salah satunya sudah bisa mengelola ketika menerima gaji untuk persiapan nanti saat pensiun kelak. Yang pertama, ketika nanti ada set income, tentu yang tidak ada conflict of interest, itu akan mencegah tergoda untuk menggunakan uang rakyat. Ya. Kalau ekstrimnya jadi korupsi lah. Yang kedua, ketika nanti pensiun, itu tidak post-power syndrome. Seperti kita tahu, ketika seorang pejabat, seorang ASN yang dulu gajinya utuh, dapat tunjangan jabatan, dapat penghasilan lain-lain yang sah, ketika pensiun itu turun drastis. Itu rata-rata timbul post-power syndrome. Di sini kita mulai mempersiapkan itu, ini adalah sebagai ikhtiar kita, supaya Korpri keberadaannya lagi-lagi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Ini semua dari
6: kesatuan daerah? Ya, karena otomatis ketua Korpri unit itu adalah kepala dinas, kepala badan, termasuk Pak Camat.
5: Ya, dari langsung dari Bapak Dianu Velaferi selaku asisten 1 Sekda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudah untuk Indonesia.
3: Terima kasih Emil Akbar, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ayu Citra. Mendekati akhir bulan September 2026, sejumlah pedagang di Kabupaten Kediri memastikan stok beras aman. Ayu Citra, silakan.
7: Iya, pada akhir bulan September kali ini, Jumlah Pedagang di Kabupaten Diri memastikan bahwa stok beras di Kabupaten Diri aman. Dan hal ini pendengar diungkapkan oleh Ulfa, seorang pedagang beras di Pasar Pamenang Pare Kediri pada hari ini. Ke pasar ini pendengar terlihat dari ketersediaan beras jenis SPHP, kemudian Bramo yang masing-masing ini mencapai 5 kuintal, sedangkan untuk khusus beras jenis IR6 pendengar, tetapannya ini sekarang mencapai 1 ton beras.
8: Tidak mesti. Tapi ini sekarang satu ton wonten sing nampak promonya cuma 5 kintal sama SBHP yang gitu Pak. SBHP 5 kintal satu minggu promonya cuma 5 kintal per nama.
7: Ya, pendengar, sementara itu demi menjaga ketahanan pangan di daerah, maka tim Satgas Pangan dari Kabupaten Diri melalui analis perdagangan ahli muda dan perdagangan pencerian Kabupaten Diri yang menarikkan jika hingga sekarang ini pendengar pasokan beras di wilayahnya dalam kondisi yang aman. Terlebih lanjut, hingga saat ini pula tim Satgas Pangan Kabupaten Diri terus melakukan pemantauan mulai dari di level pedagang pasar, kemudian modern, dan juga hingga di gudang penggilingan beras. Adapun sampai sekarang ini pendengar di Kabupaten Diri ini harga beras jenis IR64 dijual seharga Rp13.500 per kilogram, kemudian untuk harga beras jenis Bramu dijual seharga Rp13.700 per kilogramnya. Dari Kediri, melaporkan.
3: Terima kasih Ayu, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi terakhir datang dari Muhammad Ali. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang data sensus ekonomi 2026. Tahapan ini dilakukan sebagai upaya memastikan data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan sebelum memasuki proses validasi akhir. Ali, silakan laporan Anda.
9: Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi 2026. Dan tahapan ini berlangsung dari 17 hingga 30 September 2026. Dan dilakukan langsung oleh pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Andoyo Wijoyo mengatakan, revisi dilakukan pada wilayah yang masih

0: membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai mengalami anomali. Dan menurutnya juga anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi juga dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. Bahkan BPS juga melakukan klarifikasi terhadap aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilanjutkan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober 2026 awal nanti. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
1: Terima kasih Ali, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 24 September 2026. Dan tentunya kita akan jumpa di program yang sama pada pekan depan untuk juga menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya bersama rekan-rekan di Gatekeeper pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Flu pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Yeah. Sebenarnya kan self-limited, mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa naik ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, serapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT Kabupaten Sumeneb tahun 2026 masih tergolong rendah. Hingga triwulan kedua, dari total pagu anggaran sebesar Rp33,16 miliar, realisasi baru mencapai Rp10,94 miliar atau sekitar 32,99%. Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp22,22 miliar anggaran DBHCHT yang belum terrealisasi. Kondisi ini mendapat perhatian dari anggota Komisi 2 DPRD Sumeneb, Juhari. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan serapan anggaran sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangkalan masih berlangsung. Dari total 281 KDKMP yang telah dicanangkan, baru 16 gedung yang dinyatakan selesai 100% dan masuk tahap verifikasi dan validasi verval. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskop Umdak Bangkalan Muhammad Rasuli mengatakan, sebagian besar pembangunan KDKMP masih belum rampung sehingga belum dapat memasuki tahapan selanjutnya. Menurutnya, dari 16 gedung tersebut, 9 gedung KDKMP telah lebih dahulu masuk tahap verval, sementara 7 gedung lainnya akan menyusul menjalani proses serupa.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda memperhatikan jam dinding di rumah atau tempat kerja Anda? Ia bekerja tanpa henti, terus berputar dari detik ke detik. Jam tidak pernah berpihak pada jarum manapun. Semua jarum punya peran berbeda, tetapi tetap berjalan bersama dalam satu lingkaran waktu. Dari sini kita bisa belajar tentang moderasi beragama, keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dalam

kehidupan, ada orang yang berjalan cepat seperti jarum detik. Ada yang tenang seperti jarum menit. Dan ada yang bijak berjalan pelan seperti jarum jam. Semuanya berbeda tetapi saling melengkapi. Begitu pula dalam beragama. Setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan cara beribadah yang tidak sama. Moderasi mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan itu, tanpa saling menuding atau merasa paling benar. Jam dinding juga tidak pernah berhenti hanya karena satu jarumnya terlambat. Ia tetap berputar, menjaga keseimbangan ritme waktu. Demikian pula kehidupan beragama, harus terus berjalan dalam harmoni, meski ada perbedaan pandangan. Jika salah satu berhenti karena ego, amarah, atau fanatisme berlebihan, maka keseimbangan akan terganggu. Moderasi beragama mengajak kita seperti jam dinding. Setia pada fungsi, sabar dalam perbedaan, dan konsisten menjaga waktu. Kita tidak perlu menjadi jarum tercepat atau paling menonjol. Yang penting, kita terus bergerak bersama, menjaga arah dan tujuan yang sama, mewujudkan kedamaian. Dari jam dinding, kita belajar bahwa keseimbangan dan toleransi adalah kunci ketepatan waktu kehidupan. Karena agama sejatinya bukan untuk saling mendahului, tetapi untuk saling menjaga agar waktu keberagaman tetap berjalan dalam damai.

0: Oke, thank you. Terima kasih Anda masih stay tune program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Wakil Menteri HAM, Wamenham Mugianto menjelaskan, masyarakat adat berperan penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam dunia. Menurutnya, pengetahuan serta praktik masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mendukung konservasi yang berlanjutan lintas generasi. Mugianto mengatakan masyarakat adat tidak menerima manfaat konservasi tetapi turut menjaga kawasan melalui pengetahuan warisan leluhur. Ini pengetahuan dan praktik tersebut diwariskan antar generasi sehingga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan warisan dunia. Pendengar, ini kalau pendekatan berbasis HAM juga diperlukan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat dalam mengelola situs warisan dunia. Pendekatan ini mencangkup tata kelola kolaboratif, mekanisme pemulihan, serta penerapan prinsip FPIC dalam proses berdampak terhadap masyarakat adat.
1: Pro 1.

kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu.
1: Ulangi? Iya ulang. Saya ini sih. Ada nawan dia. Man siapa? Man.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune, pendengar, dan kita dapat update terkait dengan kapal yang berisi jurnalis ya. Ini ternyata salah satu ABK-nya sudah ditemukan di Selat Sunda, tepatnya di Bengkulu, pendengar. Di Pulau Enggano, yang dipastikan merupakan ABK pengangkut rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasar hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surakman. Dikatakan oleh Kapolda Banten Irjen Hengki, jenazah yang diamankan kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan DNA korban cocok dengan Surakman. Dan pendengar, setelah operasi SAR ditutup, keluarga jurnalis dan ABK speedboat Arupadatu 1 menggelar tabur bunga. Ini berlangsung di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda pada Jumat 18 September lalu, ya, minggu kemarin. Ada 8 identitas kru, termasuk ABK. Selain para jurnalis yang akan meliput anak Gunung Krakatau ya, harapannya walaupun sudah sekian hari, rekan-rekan ini masih bisa ditemukan dengan selamat.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
1: Yes, we won the game and this
0: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
1: Yes, we start again. We are very happy for this.
0: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
1: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
0: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus.

0: Asia membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendroyab dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
1: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
0: Sementara itu Hendroyab juga memecahkan rekor NAS Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah kesertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
0: Hendroyab masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emiliano

0: Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini. Indonesia.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan.

0: Sumenep siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada rokok, karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan, ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
3: Pro 1.

0: Madura hari ini. Hari ini. Madura hari ini Kamis 24 September. Bersama saya Gita Ayu menemani Anda. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Beberapa informasi akan kami hadirkan. Untuk mengetahui informasi apa saja dari Sampang dan Bangkalan, saya coba hubungi teman saya yang bertugas dulu dari Sampang. Halo,
1: depan
0: Sampang.
1: Assalamualaikum. Berada, dan tetap hati-hati ya. Sudah berapa hari ini di Kabupaten Bangkalan sering terjadi kecelakaan.
0: Ya, Sampang bisa mendengar suara saya.
1: Menjalankan kendaraan Anda dan tetap konsentrasi.
0: Oke, nampaknya Isnai ini ya. Sudah tersambung tapi Isnai belum bisa mendengar suara saya. Beberapa informasi saya akan hadirkan pendengar, di antaranya Kemenag Sumenep perkuat kompetensi guru membina TKA, Taspen Pamekasan serahkan manfaat JKK kepada ahli waris PNS, tekan stunting Sumenep optimalkan potensikan laut, Lapas Pamekasan manfaatkan lahan tidur. Kemudian BPS Sumenep revisi data sensus ekonomi hingga 30 September. Saya coba kembali hubungi Isnai.
1: Oke, siap.
0: Sudah bisa mendengar suara saya ya?
1: Sudah.
0: Oke, beberapa informasi yang akan dihadirkan apa saja Sampang dan Bangkalan?
1: Untuk dari Sampang dan Bangkalan nantinya hadir rekan Ayu dari Bangkalan, yang dimana Damkar Bangkalan tingkatkan kesiagaan hadapi ancaman kebakaran. Tentunya masih dari Bangkalan nantinya, Pemkab Bangkalan perkuat data untuk tekan angka stunting. Bergeser ke Sampang, 78 desa kekeringan, BPBD Sampang kewalahan dropping air bersih. Dan ini dimana pendengar masih dari Sampang, SIDA SPPU Sampang, Pemkab tekankan pelayanan sesuai SOP. Dan yang terakhir dari Sampang sendiri, yang dimana pembangunan Sampang Sport Center stagnan ya, Dispora Putpar ungkap kendala anggaran. Itu saja rekan Ayu yang nantinya yang hadir, dan informasi pertama apa saja yang akan hadir dari RI Sumenep, silakan.
0: Baik, terima kasih Isnai. Pendengar, informasi perdana dari Sumenep terkait dengan kantor Kementerian Agama, Kemenag Sumenep memperkuat kompetensi guru mendampingi pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA. Ini dilakukan melalui diseminasi bimbingan teknis MTSN 1 Sumenep, diikuti Guru Bahasa Indonesia, Matematika, dan Madrasah. Hadir Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Edi Haryanto, Kepala MTSN 1

0: Pamekasan menyerahkan manfaat jaminan kecelakaan kerja JKK kepada ahli waris PNS aktif Dinas Pendidikan di Pamekasan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Total manfaat sebesar Rp394.726.000 diterima oleh ahli waris. Brand Manager PT Taspen Persero Cabang Pamekasan Muhammad Ahmir Mustafa mengatakan, JKK bentuk perlindungan bagi peserta selama menjalankan tugas kedinasan. Ini diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dan juga disampaikan duka cita kepada keluarga almarhum agar bermanfaat dapat mendapatkan manfaat JKK dan membantu kebutuhan keluarga. Penyerahan manfaat ini terus disaksikan Sekda Pamekasan Taufikur Rahman. Dirinya mengapresiasi Taspen yang telah memenuhi hak peserta ahli waris sesuai ketentuan. Manfaat JKK juga diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi ASN yang mengalami risiko saat menjalankan tugas kedinasan. Dua informasi mengawali jumpa kita, selanjutnya Sampang dan Bangkalan. Isnai, silakan.
1: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar tentunya di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ayu sudah menghadirkan informasi pertama dua sekaligus ke ruang dengar Anda. Dan tentunya pendengar dari Sampang dan Bangkalan akan tersaji, yang dimana dari Sampang sendiri 78 desa kekeringan, BPBD Sampang kewalahan dropping air ya. Kekeringan yang meluas di Kabupaten Sampang di Jawa Timur membuat BPBD menghadapi keterbatasan armada dalam mendistribusi air bersih saat ini. BPBD hanya mengandalkan 2 armada untuk melayani 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan dalam kondisi kering kritis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hussein mengatakan, keterbatasan armada membuat penyaluran air bersih dilakukan secara bergantian. Dalam sehari, BPBD memaksimal mendistribusikan 6 tangki air ya, yang dimana dengan kapasitas masing-masing lebih dari 5.000 liter menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Kondisi tersebut membuat distribusi air kan 2 tangki, sedangkan desa lainnya hanya memperoleh 1 tangki. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat mengajukan permintaan melalui pemerintah desa untuk diteruskan kepada BPBD Sampang. BPBD Sampang sendiri pendengar masih mengupayakan penambahan anggaran melalui perubahan anggaran daerah untuk memperkuat penanganan kekeringan. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air bersih dan menggunakan secara bijak karena kebutuhan terus meningkat sementara sumber air dan kemampuan distribusi masih terbatas. Pendengar dari Sampang langsung bergeser ke Bangkalan, masih seputar kekeringan, yang dimana pendengar Damkar Bangkalan ya, tingkat kesiapsiagaan hadapi ancaman kebakaran, yang dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi dan Pamung Praja di Kabupaten Bangkalan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kesiapan dilakukan dengan memperkuat kewaspadaan petugas serta mengajak masyarakat ikut berperan dalam pencegahan kebakaran. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Bangkalan Muhammad Arif Mahfud mengatakan, petugas siaga dalam 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan waspadai timbulnya kebakaran keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Damkar Bangkalan. Dan pendengar, ia menghimbau warga dapat melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran sembari menunggu kedatangan petugas, salah satunya dengan melakukan penyiraman menggunakan sarana yang tersedia. Menurutnya, Damkar hanya memiliki 3 armada dengan cakupan pelayanan yang cukup luas. Keterbatasan armada juga menjadi salah satu tantangan dalam percepat waktu respon petugas. Berlanjut pendengar, ia menjelaskan upaya pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi di sejumlah instansi dan sekolah. Damkar Bangkalan turut melakukan inspeksi terhadap ketersediaan peralatan pencegahan kebakaran. Itu saja rekan Ayu, informasi pertama, dan informasi selanjutnya silakan.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Oke, baik pendengar, informasi dari Sumenep kali ini, kondisi geografis yang dikelilingi lautan menyimpan potensi sumber daya perikanan yang melimpah. Ini dimaksimalkan akhirnya oleh Pemkab Sumenep sebagai senjata utama menekan prevalensi angka stengkes atau stunting di wilayahnya. Melalui kerjasama TPPKK, Pokja 3, dan Dinas Kelautan, pemerintah daerah mendistribusikan produk olahan ikan sarat gizi kepada masyarakat di Rubaru. Ketua PKK Sumenep Nia Kurnia Fauzi menyoroti pentingnya literasi gizi bagi peran ibu mengolah kekayaan alam. Selain pemanfaatan protein hewani dan laut, Nia juga memberikan catatan khusus terkait fase krusial. Menurutnya pemenuhan gizi tidak boleh dimulai saat bayi sudah lahir, melainkan kewajiban persiapan jauh sebelum masa kehamilan. Oleh karenanya, edukasi kesehatan juga menyasar calon pengantin perempuan, terutama terkait kecukupan gizi, zat besi, nutrisi seimbang, modal utama menghadapi kehamilan yang sehat. Baik, masih dari Sumenep, pendengar, BPS Sumenep mulai melakukan pemeriksaan ulang atau revisi data sensus ekonomi. Ini berlangsung 17 hingga 30 September, dilakukan pegawai BPS. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan revisi dilakukan pada wilayah yang masih membutuhkan pemeriksaan, termasuk data yang dinilai anomali. Anomali tidak selalu menunjukkan kesalahan, tetapi dapat menggambarkan perubahan kondisi usaha di lapangan. BPS juga melakukan klarifikasi kepada aparat maupun responden jika ditemukan data yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah revisi selesai, proses dilakukan dengan validasi akhir secara nasional pada Oktober mendatang. Masih ada satu informasi lain dari Pamekasan, kita bergeser kembali. Isnai, Sampang, dan Bangkalan.
2: Baik pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ayu dan pendengar. Kita langsung bergeser ke Kabupaten Bangkalan, yang di mana Pemkab Bangkalan perkuat data untuk tekan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap intervensi pemerintah sesuai dengan koordinasi masyarakat di lapangan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data sebagai dasar dalam menentukan kebijakan penanganan stunting. Data harus benar-benar sinkron dengan kondisi di lapangan, dan pendengar, Bupati juga meminta evaluasi kondisi stunting dilakukan secara berkala sampai tingkat kecamatan dan desa. Menurut Bupati, pemantauan tersebut dinilai penting agar perubahan kondisi masyarakat dapat diketahui lebih cepat sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi. Dan menurut Lukman, penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah. Diperlukan sinergi lintas sektor termasuk tenaga kesehatan, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat. Selain menekan angka kasus, Pemkab Bangkalan juga mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pendengar, dua informasi terakhir yang dimana dari Kabupaten Sampang sendiri yang kita hadirkan di Madura hari ini, dan informasinya Sida SPBU Sampang, Pemkab tekankan pelayanan sesuai SOP. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Minang memastikan pelayanan pembelian BBM di SPBU berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat langsung penggunaan barcode dan QR code, sekaligus memastikan mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen sesuai aturan. Analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari mengatakan Pertamina mengecek fungsi alat pemindai berkode yang tersedia di SPBU. Petugas juga diminta menjalankan setiap tahapan pelayanan sesuai SOP, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pembelian BBM menggunakan jerigen. Menurut Bari, pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan bagi masyarakat memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan. yang dimana pendengar petugas SPBU diwajibkan meminta dan memeriksa surat rekomendasi sebelum melayani pembelian BBM menggunakan jerigen. Sementara bagi kendaraan bermotor, petugas SPBU diminta memastikan QR kode yang digunakan sesuai dengan identitas kendaraan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan QR kode yang tidak sesuai dengan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dan informasi penutup lainnya, pendengar, ini mana pembangunan sampah sport center stagnan. Dispora Putpar ungkap kendala anggaran proyek pembangunan, yang dimana pendengar fasilitas olahraga terpadu Sampang Sport Center yang berlokasi di Kelurahan Delepenang di Kecamatan Sampang di Kabupaten Sampang mengalami stagnan. Mendesaknya kelanjutan proyek infrastruktur publik ini disorot karena belum adanya kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk merampungkan seluruh fasilitas yang direncanakan, khususnya area lapangan sepak bola. Dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Sampang, Marnila, membenarkan bahwa progres pembangunan fisik di kawasan tersebut sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya, pendengar, proyek pembangunan fasilitas di area SSC telah berjalan secara bertahap, dan di mana pendengar, berarti kasus untuk proyek lanjutan seperti penyelesaian lapangan sepak bola di dalam kompleks SSC diperkirakan membutuhkan anggaran besar hingga mencapai belasan miliar rupiah agar dapat rampung secara ideal. Keterbatasan porsi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah membuat pihak dinas harus memutar otak mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melirik sokongan dana dari pemerintah pusat. Itu saja informasi seluruh rangkaian dari RRI Sampang yang hadir di Madura hari ini. Dan sebagai informasi penutup lainnya, silakan rekan Ayu.
1: Baik, terima kasih Isnai. Pendengar, informasi terakhir kita bergeser ke Pamekasan. Lapas kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tertidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kalapas kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan dalam menjalankan program pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan. Menurutnya, program tersebut diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Informasi dari Pamekasan mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini, dan pendengar, informasi terupdate dari 4 kabupaten di Pulau Madura sudah tuntas kami hadirkan di edisi Kamis 24 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Ayu dan Isnai dari RRI Sampang pamit undur diri di Madura hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep, berita olahraga Kamis 24 September 2006, bersama saya Gita Ayu. Timnas Indonesia melakukan perubahan komposisi pemain menjelang tampil di FIFA Asian Cup. Dua pemain, Doni Tripamungkas dan Yaakob Sayuri, dipastikan tidak melanjutkan persiapan bersama skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Heitmann mengatakan Doni Tri harus kembali menjalani prosedur medis setelah mengikuti penilaian kebugaran. Ini diambil agar pemain dapat fokus menjalani pemulihan hingga kembali ke kondisi terbaik. Sementara itu, Yaakob Sayuri meninggalkan skuad karena sakit dan masih menjalani perawatan. Untuk mengganti posisinya, tim pelatih memanggil Rizky Eka Pratama. Sedangkan posisi Doni Tri akan ditempati Shane Patinama. Heitmann menyebutkan perubahan komposisi bagian dari dinamika persiapan. Susunan pemain terus disesuaikan berdasarkan kondisi kebugaran. Dengan tambahan Rizky Eka Pratama dan Shane Patinama, Timnas Indonesia melanjutkan persiapan menghadapi FIFA Asian Cup. Pelatih Madura United Jose Gomez terpilih sebagai Coach of the Week pada pekan ketiga Super League. Ini menjadi apresiasi atas keberhasilan membawa Laskar Savekerap kembali meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Jogja. Kemenangan yang diraih berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan. Ini juga menjadi kemenangan ketiga Madura United beruntun pada awal kompetisi hingga mengemas 9 poin. Jose Gomez menyambut penghargaan dengan rasa syukur. Menurutnya capaian hasil kerja individu, bukan hasil kerja individu melainkan buah kerja seluruh elemen tim. Pelatih asal Portugal menilai keberhasilan tim tidak terlepas dari kerjasama seluruh komponen. Harapannya kebersamaan tersebut terus dipertahankan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Membanggakan, pesilat muda binaan Perguruan Silat Nasional PSN Persai Putih Cabang Sumenep berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan pencak silat internasional Fourth International Indonesia Open. Familia melaporkan.
1: Pesilat muda asal Kabupaten Sumenep, Fetum Muksin Al-Kateri, sukses menyabet medali emas pada kejuaraan pencak silat internasional Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII Jakarta. Atlet binaan Perguruan Silat Nasional PSM Perisai Putih Cabang Sumenep tersebut meraih podium tertinggi pada kategori tanding kelas A Putri 45 hingga 50 kg. Dalam ajang bertaraf internasional itu, Fetum tampil mewakili kontingen pengurus provinsi Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diukir oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Bahkan menurutnya, Fetum berhasil mengalahkan para pesaingnya di Jakarta.
2: Ini merupakan kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sumenep karena Fetum berlaga dengan memberikan yang terbaik tentunya untuk masyarakat Sumenep dan pada umumnya Provinsi Jawa Timur. Karena adik Fetum ini mewakili IPSI Jawa Timur dalam kejuaraan pencak silat di Jakarta.
1: Imam menambahkan bahwa keberhasilan Fetum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencak silat di daerah. Dalam ajang tingkat internasional tersebut, Fetum tidak hanya berhasil menyabet medali emas, akan tetapi juga dinobatkan sebagai pesilat terbaik putri.
0: Golden Water Swimming GWS Club Sumenep meraih penghargaan klub olahraga berprestasi dari Pemprov Jatim dalam rangkaian peringatan HORNAS ke-43 tahun ini. Apresiasi diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak di Kampus C Universitas Airlangga UNER Surabaya. GWS Club dinilai berkontribusi nyata dalam pembinaan akuatik di daerah. Pembina GWS Club dinilai berkontribusi nyata dalam pembinaan dan R. Rizky Fasal Diputri menyampaikan rasa syukur atas penghargaannya. Apresiasi dari Pemprov Jatim menjadi dorongan moral bagi klubnya yang tergolong masih muda. Rizky menambahkan GWS Club terus konsisten mencetak prestasi dan membawa daerah di kancah nasional. Salah satunya pada kejuaraan di Yogyakarta. Selain itu, basis keanggotaan klub juga melesat hingga menembus lebih dari 200 atlet. Atlet Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Bangkalan Satria Prayoga Rosti Putra berhasil menyumbangkan medali perak dalam ajang Open Turnamen Kejuaraan Tinju Sabuk Emas Panglima TNI di Surabaya. Ini menjadi modal berharga bagi kontingen Bangkalan menghadapi Porprov 10 Jatim. Keberhasilan juga mendapat apresiasi dari KONI Bangkalan. Ketua KONI Bangkalan Tajul Anwar menilai, torehan ini membuktikan kualitas pembinaan atlet di Kota Salak terus menunjukkan perkembangan positif. Tajul mengungkapkan KONI Bangkalan terus menginstruksikan kepada cabur untuk memoles atlet secara konsisten. Menurutnya persiapan menghadapi ajang besar tidak cukup hanya lewat latihan rutin, tetapi ditunjang dengan partisipasi aktif dalam kompetisi guna membentuk mental bertanding di atas ring. Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Wise Musik. Waduh tarai. Arep mulai rongono dalane kan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nungguin ya. Nungguin ya. Sih, bentar lihat adannya. Di menit keberapa nih biar saya bisa ingat dan enggak kebablasan ngomong bareng Anda-anda. Oh, 2:30 nanti ya. Nah, kurang lebih 1 jaman nih saya menemani Anda pendengar. Seperti biasa di 0328665396 662317 atau 0811334501. Semoga diberikan kesehatan Anda-anda hari ini yang lagi kepanasan. Kalau kemarin update-nya BMKG hujan katanya di Oktober. Tapi setelah saya cek lagi, aduh. Kenapa ini? Setelah saya cek lagi ya pendengar, ternyata mundur. Desember prediksinya baru hujan. Oke deh, yang penting sehat-sehat ya, apapun kondisinya cuaca kita. Semoga sehat selalu Anda dan keluarga. Di seluler, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supron. Rinduan.
1: Rindu adalah kita.
0: Kabar baik, Pak Sup.
1: Alhamdulillah, kabar gue masih dalam keadaan baik, Pak Gita. Kabar Pak Gita sendiri.
0: Baik dong hari ini.
1: Alhamdulillah, semoga tetap selalu baik ya.
0: Amin.
1: Sehat. Iya, bagaimana cuaca di studio, Pak?
0: Duh, kalau di studio karena lampunya saya matikan jadi mendung gitu sekarang di studio.
1: Gitu ya. Ada. Alhamdulillah. Tapi AC tetap melindungi Mbak Gita ya.
0: Iya, AC-nya banyak.
1: Iya, itulah. Yang penting kita semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Sehingga kita tetap selalu bernostalgia ya, Pak.
0: Aduh, luar biasa. Bersilaturahmi kali, Pak. Nostalgia sama siapa?
1: Betul, betul. Karena apa yang diinginkan kita adalah sesuatu yang sangat sempurna. Sehingga kalau kita diberikan kesehatan, enak ya. Lagunya ada apa, Mbak?
0: Hamdan ATT, Petualangan Cinta. Irma Erviana, Buka Pintu.
1: Buka Pintu.
0: Buka Pintu.
1: Iya, salamnya untuk semuanya saja karena saya masih enggak sholat duhur, Pak. Ini.
0: Saya
1: mau
0: juga sholat
1: duhur dulu.
0: Yuk, bentar lagi sholat.
1: Nah, hampir
0: yuk.
1: Sekarang. Iya, lagunya spesial buat Wanda ya.
0: Oh iya.
1: Mohon maaf yang enggak disalami. Mari, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Wanda gabungan. Kamu udah disalamin yang pertama tuh, Wanda. Wanda Pemekasan. Silakan Wanda, saya undang. Di belakang Wanda dulu. Halo. Belakang Wanda. Supron, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Wanda dari Makassar, Mbak.
0: Siapa?
2: Wanda.
0: Baru saya panggil, langsung gabung.
2: Alhamdulillah.
0: Tadi langsung disalamin sama Sukron buat Wanda lagunya nih, bentar lagi buka pintu katanya.
2: Iya, sedengar dari sana aja lebih mengetes.
0: Oke, sehat ya kamu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Kabar baik.
0: Sehat juga. Ini lagunya bentar lagi buka pintu buat kamu ya.
2: Lagu nggak ada apa?
0: Itu tadi kan saya sudah sebut. Buat kamu nih buka pintu bentar lagi.
2: Lagunya dari.
0: Lagunya bentar lagi saya puter. Irma Erviana spesial buat kamu. Kamu masih mau minta yang lain? Kan lagunya udah spesial buat kamu tuh. Dari Sukron.
2: Ya dalamnya.
0: Oke, silakan salam.
2: Dalamnya. Ya dalamnya buat Mbak Gita. Selamat siang. Selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Kamu juga sehat ya, amin.
2: Ya, amin. Ini dalamnya ada Tisya Sumara, Arindi. Juga ada Tari Karisma. Ada Mama Sivana. Ada Mbak Irma. Ada Dimas. Semuanya dalamnya tambah kecil. Lagunya kan sudah hari ke Prambangsa.
0: Apa?
2: Lagunya nggak ada lain, aku minta yang belum diri.
0: Minta yang apa?
2: Nggak yang lain.
0: Oh, minta yang lain, kamu. Baiklah.
2: Iya, barusan nggak ngerti
0: Pro. Oh, kirain kalian satu hati, satu pintu. Iya. Dari buka soalnya pintunya. Dan yang lain ya. Oke. Okay. Hamdan ATT petualangan cinta, Safira Mas Hantaran. Wah, itu aja minta Mas Hantaran aja kamu. Rido Roma mengapa?
2: Yang dari Hamdan, Mbak.
0: Hamdan, siap.
2: Iya. Terus dia lihat drone, dia mau mengingatkan dan dia mau mengingatkan. Ya, Mbak Ayu, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Karisma, Mbak Faruk.
0: Pak Faruk, kabar baik Pak Faruk hari ini.
3: Alhamdulillah, Mbak. Suap, Mbak. Anginnya kencang di luar, Mbak.
0: Iya, anginnya kencang. Terus tadi malam juga agak dingin anginnya ya.
3: Iya, kalau di dalam ini baik kepayan, Mbak.
0: Soap.
3: Wow. Kalau di luar ya, wow. Saya pokoknya kencang banget.
0: Iya, sehat ya. Sehat selalu ya, Bapak.
3: Alhamdulillah, sehat. Kabar balik gimana?
0: Sehat dong, Bapak.
3: Ya, lagunya saya dukung punyanya Sukron ya.
0: Sukron, siap.
3: Biar enggak tunggu lama-lama. Iya. Salamnya untuk Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Amin, Bapak juga, amin.
3: Barusan ada Wanda, makasih atas tidak ingatnya ya. Juga ada Sukron, ada Jeki Asmara, Arindi. Juga ada Abah Suni, Abah Halim, Bu Yuni, Wawan. Jika ada Riki Anggara, Bu Fathor, Irma, jika ada Cempaka Ayu, dan kesemuanya saja, Mbak. Salamnya salam kompakan ya. Lagunya untuk Siska, kalau bisa Anda ditunggu gabungannya. Makasih waktunya, Mbak Gita.
0: Siap, sama-sama, Bapak.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar di Facebook berisi informasi menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen telah diberhentikan dari jabatannya. Faktanya tidak benar, dilansir dari laman resmi, hingga saat ini pejabat yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya, menyebarluaskan juga informasi yang belum terverifikasi. Informasi terkait pergantian atau pemberhentian pejabat pemerintah sebaiknya merujuk pada sumber resmi Kemendikdasmen dan kanal pemerintah yang terpercaya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Oke, saya terima kembali 665396622317. Halo. Seluler belum terputus. Oke, saya coba melalui WhatsApp. Halo.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Pak Ditanya baik.
1: Baik dong. Ada info apa, Pak, dari sana?
2: Info apa yang banyak? Sama lah panas kita, Pak.
1: Info sembako-sembako barangkali, Bapak.
2: Oh, ada sembako-sembako yang naik, telur, beras gitu.
1: Telur jadi berapa?
2: Sekarang 27.
1: Oh, biasanya kalau, 25 ya?
2: Iya, kalau beras yang 10 kilo itu 160, yang bagus yang 25 405.000. Ya tergantung merek ini.
1: Tapi banyak naik merek. Semuanya naik, Pak.
2: Ya enggak, kalau seperti tepung ya gula itu naik.
1: Maksudnya beras dari semua merek naik ya?
2: Ya kalau yang lokal enggak begitu, kalau yang dari Jawa itu ya naik.
1: Siap,
2: kalau
1: siap.
2: Yang lokal seperti dari Pademau itu perancak itu ya enggak begitu naik. Ya 13 gitu per kilo. Asalkan bagus.
1: Siap Bapak, siap Bapak. Oke, makasih infonya.
2: Ya, lagunya Pak.
1: Lagunya Mas Hantaran, Safira, Roma, Rido Roma, Mengapa, Risma, Kuakui, Roma Irama, Roda Kehidupan, Rita Sugiarto, Si Kecil.
2: Itu Rido Roma itu Mengapa itu?
1: Iya, oke.
2: Okay. Kesukaan saya itu lagu itu. Oke. Salam ya. Terutama buat Mbak Gita, sehat terus, Mbak.
1: Amin, Bapak juga, amin.
2: Amin. Sering olahraga, Mbak.
1: Siap.
2: Iya, itu penting olahraga itu.
1: Betul, Mbak. Betul, setuju.
2: Iya. Banyak uang enggak sehat apa gunanya, Mbak? Tadi ada Faruk ya, terus ada Evi di Lantang, Gabogi, ada Cempaka yang ada di mana itu pinggir laut, apa itu namanya itu Cempaka di Kepulauan, Amaristin, di Kianggara, Jeki Asmara, terus Mbak Halim, sehat terus Mbak,
1: ya,
2: Mbak Yuni, dan semuanya Mbak ya, tanpa kecuali.
1: Siap Bapak.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sehat selalu bersama keluarga ya. Selanjutnya, halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Susanto, Mbak.
1: Kabar baik Susanto?
3: Alhamdulillah baik. Adik keputus.
1: Tadi keputus. Sudah datang dari pulau ya?
3: Alhamdulillah sudah datang. Dan alhamdulillah juga anginnya tidak terlalu kencang waktu saya pulang dari Gili ya.
1: Gitu.
3: Kalau mulai tadi itu bagi kita di sini anginnya aduh santak banget bagi kita. Iya.
1: Tapi ombaknya tapi kemarin pulang pergi aman ya?
3: Iya, tidak terlalu besar kok.
1: Siap.
3: Akan kalau masih ke Giliyang itu, waktu dari Dongkek ke Giliyang itu sempat apa namanya airnya itu surut banget itu Mbak Gita. Perahunya itu berlabuh di tengah. pakai bitek itu turunnya dari perahu besar. Kalau dari Gili yang ke Dongke, alhamdulillah kayaknya besar.
1: Gitu.
3: Ya ada ombaknya tapi tidak terlalu besar. Ketimbang yang bulan yang lalu itu bagi kita.
1: Gitu.
3: Kalau bulan yang lalu itu siapa yang enggak mabuk, mabuk kafe.
1: Mabuk semua ya, aduh.
3: Kaki lagi banyak yang muntah. Oke, okay, lagunya aku dukung yang Sikicil ya.
1: Sikicil. Oke.
3: Salamnya ya. Salamnya singkat banget tentunya buat sampean pelaku sang pandusiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat bagi kita.
1: Amin, makasih.
3: Yang mesra-mesra tanpa nama, ditunggu gabungannya juga. Terus ada Bufator, Mama Intan, ditunggu gabungannya. Evi, Irma juga, Jeki Arindi. Terus ada Faruk, sama Siska ya, si Congoco itu bagi kita. Mokili ya, Toden, Teklek, Tek.
1: Oke.
3: Terus ada Sukron ya sama Wanda. Terus ada siapa lagi? Ada barusan ada Wawan ya. Ada Kak Dewa Suranyi, Ricky Anggora, terus ada Basuni, ada Iim juga, dan juga kesemuanya aja. Ada Farid juga, ada Sahdan. Kesemuanya aja, kompakan selalu. Lagunya sih kecil ya bagi kita ya.
1: Siap.
3: Buat sampean, makasih atas waktunya. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Dari Mandalaru Baru, Mbak Gita.
1: Abah Suni, kabar baik, Mbak?
4: Iya, sebaik sampian, sebahagia sampian gitu.
1: Aduh, senang dengarnya.
4: Karena didengari dari Mandalaru Baru, Mbak Gita ceria gitu, bahagia.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi Abah Suni suruh bahagia gitu.
1: Oke.
4: Tergantung dari sampian nih. Ya, kalau sama-sama sehat, mudah-mudahan sama-sama tetap dilindungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
1: Amin.
4: Soal lagu ikutan yang Rita Sugiarto gitu.
1: Rita Sugiarto. Siap.
4: Salamnya ya.
1: Monggo.
4: Barusan ada Mama Sana, ada Evi, ada Irma, ada Wak Cembaka, ada Iim, ada Dewi. Ada Dewa Suraye, Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu. Ada Sukron bersama Winda, bersama Wanda Sukron. Siapa ya? Jeki bersama Winda, ada Riki Anggara, dan juga ada Putra Setia, Supriyadi, Mama Batkor, Mama Yuni, Maisa Jenar, Abah Hanli, Mas Roni, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali gitu.
1: Siap.
4: Ada IP di Lentang ditunggu gabungannya.
1: Oke.
4: Buat Nenggitanya atas waktunya. Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

0: Oke, yuk gabungan lagi. Saya undang Anda, silakan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Evi, kabar baik kamu?
1: Alhamdulillah baik. Kebetulan enggak, maksudnya kalau apa ya, enggak ada yang sakit gitu.
0: Insyaallah sehat semua Evi hari ini.
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Kamu juga sehat ya?
1: Iya dong. Alhamdulillah. Walaupun panas-panas kayak gini di luar angin. Sampai gimana ya? Menakutkan anginnya ini.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi saya ada di dalam kok. Aman.
0: Jadi enggak takut.
1: Iya, baiklah. Karena ada yang menemani Mbak Gita itu.
0: Siapa?
1: Mbak Gita.
0: Oh, saya.
1: Iya.
0: Iya, masya Allah.
1: Ya, lagunya ada apaan Mbak Gita?
0: Emas Hantaran, Safira, Kuakui, Risma, Una, Putri. Apa nih? Sebentar.
1: Ya.
0: Goyang Una, Putri Sinam. Aduh, apa ini? Roda Kehidupan, Roma Irama itu.
1: Ya, Roda aja. Kehidupan aja.
0: Roda Kehidupan. Ya. Oke.
1: Salamnya ya. Buat Pak Gita, selamat bertugas. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan.
0: Amin, makasih.
1: Murah rezeki yang halal juga. Nanti Amin. Malam jangan lupa malam Jumat.
0: Asik.
1: Asik. Terus juga ada Mama Susana, ada Mbak Yuni, ada Bu Patho, ada Riki Anggara, ada Mas Wawan tadi ya.
0: Ya,
1: makasih atas segelannya.
0: Siap.
1: Terus juga ada Mbak Suni, terus juga

0: Kabarnya Mbak Gita gimana?
1: Baik juga dong kayak kamu.
0: Iya. Lagunya ada apa Mbak?
1: Apa nih ya? Roda Kehidupan, Roma Irama, Shafira.
0: Iya itu aja.
1: Itu aja, siap.
0: Iya, tapi lagu itu buat Mas Farouk yang ada di Saranggi.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan senang selalu.
1: Amin.
0: Bahagia bersama keluarga.
1: Amin, Allahumma amin, kamu juga ya, amin.
0: Iya, salamnya buat Mbak Gita. Mudah-mudahan juga sehat selalu, banyak rezeki.
1: Amin, ya. Kamu juga, amin, Allahumma amin.
0: Iya, ada Jeki, ada Rindi, ada Zikron, ada Wanda,
1: ya.
0: Ada Evi, ada...
1: Siapa?
0: Ada Mas Iphone ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Putra Setia. Ada Noir. Ada Adilia Farid. Ada Aspaset. Ada Wawan. Ada Bunda Yuni. Ada Bunda Fatawar, Mama Intan. Ya, ke semuanya aja ya Mbak.
1: Siap.
0: Apa semu?
1: Kali
0: pertama. Iya semuanya. Buat Mbak Gita, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini hafal semua ya, sama saya yang mau disalamin ya, kayak sensus penduduk ya. Namanya banyak hafal. Hebat kamu Siska. Sehat selalu ya Siska bersama keluarga. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Dari Ivan Pamekasan.
1: Pak Ivan, kabar baik?
2: Ya, kabar alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Kitanya gimana? Sehat?
1: Sehat dong Pak, sama kayak Bapak.
2: Oh, alhamdulillah juga. Kalau mau lagunya ikut yang Haji Roma Irama aja. Apa judulnya itu?
1: Roma Irama. Judulnya sebentar. Roda Kehidupan.
2: Ya, roda kehidupan itu aja. Salamnya dulu Mbak Gita. Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Gita, selamat yang sudah selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat.
1: Amin, terima kasih ya.
2: Barusan ada Mbak Siska, baru dari Cimahi. Tidak ada Evi sama yang di Tebetang-Tebetang itu. Ada Iim sama Labendosnya.
1: Oke.
2: Okay. Irma sama 88-nya. Kanjung Joso sama Bunda Susana, Abah Yuni, tunggu gabungannya. Aku sudah gabungan dari Abah Yuni. Mohon maaf kita. Kita semuanya aja.
1: Siap Bapak.
2: Pak Wawan tadi itu salam kenal Pak Wawan.
1: Siap.
2: Di Pandalang Siring itu. Untuk bagitanya saya ucapkan makasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelang adzan satu penelpon ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jep, kabar baik Pak Jep?
3: Madaing.
1: Kabar baik Pak Jep?
3: Alhamdulillah, lagi jur-mancur.
1: Info, kita butuh info apa nih dari Pak Jep
3: info,
1: nih barangkali?
3: Info, kalau di Pemekasan, sekarang harga tembakau semakin naik.
1: Alhamdulillah, untung dong ya.
3: Alhamdulillah kalau yang dagang untung, kalau yang tani ada melekok.
1: Kok bisa kan dibelinya dari petani Pak?
3: Bah, iya kalau dulu yang pertama itu harganya 60. Nah sekarang naik ke 75, 78.
1: Oh, ditaruh di gudang dulu berarti?
3: Oh, iya ditimbun dulu baru dikeluarkan kalau mahal.
1: Baiklah.
3: Kalau orang tani antar pesan telur.
1: Aduh. Saya doakan tapi semoga berkah selalu ya para petani
3: oh
1: ini
3: iya,
1: Pak ya.
3: Amin. Di sini solangnya 5.000 satu kilo.
1: Oh, 5.000.
3: Satu solangnya itu sisanya daunnya itu.
1: Oh, siap. Itu yang biasa ya.
3: Iya, pokoknya yang di sawah itu masih daun segar gitu.
1: Siap.
3: Ya saya dukung yang dari Oma Irama Roda Kehidupan. Anton Mbak Gita.
1: Siap.
3: Anton.
1: Apa?
3: Iya boleh. Agliya beli boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tepat di menit ke-29 jelang adzan asar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Asyrikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya, maka berdasarkan petunjuk sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya. Kitab Al-Adhkar halaman 284. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, "Barang siapa saja yang menjamin bagiku terjaganya sesuatu yang berada di antara dua tulang rahangnya, lidahnya, dan sesuatu yang berada di antara dua tulang selangkangannya atau kemaluannya, aku menjamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, "Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi dari aroma tubuh Rasulullah. Selama 10 tahun aku membantu Rasulullah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, 'Uh.' Beliau tidak pernah mengomentari terhadap apa yang aku kerjakan dengan berkata, 'Kenapa kamu lakukan?' Dan beliau tidak pernah berkomentar tentang sesuatu yang tidak ku kerjakan dengan perkataan, 'Kenapa tidak engkau kerjakan saja?'" Muttafaqun alaih. Syekh Husain Al-Awaisyah berkata, "Betapa indah lisan beliau SAW, tidak mengeluarkan kecuali ucapan yang baik. Lihatlah kepada lidah-lidah kita, berapa banyak dosa yang telah ia bukukan. Betapa sering kita mengatakan 'uh' yang begitu dihindari oleh Rasulullah SAW. Bahkan seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa kehadirannya." Hasyaidul Ahlsun, Husain Al-Awaisyah, Darul Hijrah, cetakan 1, halaman 15. Begitu pula diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW lebih sering diam dan sedikit tertawa. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Mishkah. Menimbang bahaya yang mengancam dari lidah yang tak bertulang ini, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, "Jika engkau sholat, kerjakanlah seperti sholat orang yang akan berpisah. Janganlah berbicara dengan perkataan yang engkau nanti akan meminta maaf di hari esok. Dan janganlah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain." Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Ibnu Majah. Syekh Husain dalam Hasyaidul Asun halaman 15 juga mengatakan, "Idealnya kita mempelajari etika ini, budi pekerti yang luhur. Rasulullah lebih banyak diam, padahal setiap orang benar-benar menyukai sekiranya ia dapat mendengar perkataan beliau. Sebab beliau tidak berbicara kecuali pasti kebaikan. Kendati demikian, beliau SAW lebih banyak diam. Bukankah etika ini lebih pantas lagi menghiasi diri kita? Diam dan memperlama waktunya." Rasulullah Muhammad SAW adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: 101.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
2: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saudara, terima kasih. Kali ini Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Selamat sore untuk Anda semua. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Beranda Stacita Nasional bersama RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan RRI Banten. Dari studio kami ucapkan selamat sore. Selamat mengikuti.
1: Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara, lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi, petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya, mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita, sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan itu, kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Medan kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet juga

0: manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya.
1: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan dan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan

0: lakukan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita, berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang ingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital. Tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030,
3: okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya. Itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 1, 2, 3, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti
3: dilatih, pemerintah. Artinya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, ini, teknologi digital, itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data, dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah yang kita lakukan sekarang, ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur.
3: Nah,
4: betul,
3: itu
4: betul. Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Kota Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai juga, itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
0: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
0: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
6: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
6: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
0: Iya.
6: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi inovasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
6: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
6: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
6: Betul.
0: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
8: Sumenep sore ini.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
11: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
12: Kenapa motor apa? Monggo ki.
11: Moko, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati, starter tak hidup.
12: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
11: Iya, bocor, di Sumenep banyak bengkel.
13: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
14: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
15: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
16: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
14: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
17: Baik, benar, selamat sore. Apa kabar untuk Anda? Dan terima kasih Anda selalu bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Baru saja kita sama-sama mengikuti Beranda Asta Cita. Dan satu lagi kami ajakkan untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima bersama RRI Madiun, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
9: Pro 1

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan Rp7,9 miliar untuk partai politik. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah kota berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun. Laporan Aris Deka.
2: Bantuan sosial untuk lanjut usia, lansia, dan penyandang disabilitas di Kota Madiun bakal dioptimalkan. Pemerintah Kota Pemkot Madiun berencana menyesuaikan pemanfaatan bantuan yang diberikan Rp8 juta per tahun dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan perubahan pola tersebut diperlukan karena kebutuhan setiap penerima berbeda. Hal itu diketahui setelah dirinya turun langsung melihat kondisi masyarakat melalui kegiatan Wali Kota bersama rakyat WBR pekan lalu. Menurut Bagus, kebutuhan penyandang disabilitas tidak sebatas pemenuhan kebutuhan pokok. Sejumlah penerima membutuhkan peralatan tertentu untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Karena itu, Bagus meminta jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan mencatat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Pola serupa bakal diterapkan untuk lansia yang mengalami kondisi ngebrok atau hanya bisa beraktivitas di tempat tidur.
3: Beberapa hal yang mungkin sudah jadi standar yang kita layani hari ini di lapangan perlu tambahan untuk standarnya. Makanya ini saya minta teman-teman semua mencatat apa yang jadi kebutuhan. Apa yang sudah diberikan pemerintah itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari disabilitas. Nah, sebenarnya hari ini dari nanti ngebrok-ngebrok yang sudah diberikan bantuan dan juga ada yang mereka sebelumnya tidak dapat bantuan karena baru ngebrok, itu nanti akan kita treatment beda. Makanya ini bantuan yang 8 juta per tahun, ini nanti akan kita discuss itu berdasarkan kebutuhan. Angkanya tetap, tapi kebutuhannya kita sesuaikan. Jadi tidak langsung uang diserahkan, bagi saya ini tidak menyentuh apa yang jadi kebutuhan.
2: Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pengawasan terhadap lansia ngebrok bakal melibatkan lingkungan sekitar. Mulai ketua RT, pekerja sosial masyarakat PSM, hingga lurah diminta ikut memantau kondisi penerima. Intervensi pemerintah juga tidak berhenti pada kebutuhan pokok. Kondisi tempat tinggal penerima manfaat juga menjadi perhatian. Dalam salah satu kunjungan WBR, ditemukan penerima manfaat yang tinggal di rumah yang bukan merupakan aset miliknya. Kondisi tersebut membuat Pemkot Madiun membuka peluang kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan lembaga amil zakat lainnya. Bagus mendorong lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi ikut turun melihat kondisi penerima secara langsung. Sementara itu, lansia ngebrok tidak serta-merta akan dipindahkan ke Pondok Lansia Bumi Semendung. Bagus mengatakan keputusan tersebut perlu melihat kondisi keluarga dan kebutuhan masing-masing lansia. Menurut dia, pemindahan lansia dengan kondisi ngebrok ke Pondok Lansia juga memiliki resiko. Karena itu, jika memungkinkan perawatan dilakukan di rumah dengan pendampingan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kegiatan pasar murah, salah satunya dilaksanakan di Ponorogo. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Bulan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kali ini pasar murah berlangsung di depan kantor Kecamatan Pulung, Ponorogo. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan di Ponorogo itu menjadi pelaksanaan pasar murah yang ke-140 sepanjang tahun 2026. Pasar murah tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah dilakukan secara berkeliling agar jangkauan masyarakat yang mendapatkan manfaat semakin luas.
5: Jadi pokoknya kita muter mendekatkan penjangkauan kepada konsumen. Harapannya adalah daya beli masyarakat terjaga. Harapannya adalah melakukan penetrasi dari inflasi. Dan kita sebetulnya melakukan sebagai komplementaritas dari apa yang sudah dilakukan Bupati. Jadi di daerah-daerah pada dasarnya kan sudah ada problem pasar murah, tapi kita melakukan pelapisan.
4: Salah seorang warga Pulung, Sriani, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok.
6: Pasar murah, ya senang karena bisa beli harga yang murah, sangat membantu. Ya, kalau setiap hari harganya murah seperti ini ya sangat membantu.
4: Sriani menegaskan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dibelinya antara lain tepung terigu, minyak goreng, telur, dan gula pasir. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ia temui. Selisihnya sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Sprayogo. Silakan Ruli.
7: Baik, terima kasih Mada. Wujud dukungan demokrasi, pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan 7,09 miliar, rupiah untuk partai politik. Berikut laporan dari Awang Sukmawan.
8: Pemerintah Kota Malang menyalurkan bantuan keuangan sekitar 7,9 miliar rupiah kepada partai politik penerima suara hasil pemilu. Besaran bantuan dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni Rp15.000 untuk setiap suara. Bukan berdasarkan jumlah kursi di DPRD. Bantuan terbesar diterima PDI Perjuangan, disusul Partai Amanat Nasional atau PAN. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan ketentuan yang memiliki dasar hukum sekaligus bagian dari dukungan pemerintah terhadap kehidupan demokrasi.
9: Total 7.090 ya. Jadi pembagian kepada partai politik yang mendapatkan suara per suara 15.000 rupiah. Ini semu tertinggi dari PDIP Perjuangan yang terlibat dari PAN. Berikan partai politik, jadi mereka ini kita berikan serahkan anggarannya kepada partai politik dan mereka agar bisa memberikan satu pemahaman, pengetahuan untuk pendidikan politik yang ada di Kota Malang.
8: Wahyu menegaskan partai politik penerima bantuan juga diharapkan memanfaatkan untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, terutama pemilih muda atau pemilih pemula. Pemkot Malang juga mengejarkan sosialisasi pendidikan politik bersama KPU dan Bawaslu.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris di sana. Silakan Waris.
10: Baik, terima kasih Ruli. Kemasan menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk UMKM. Di Sumenep, pelaku usaha didorong memperkuat kualitas kemasan produk lokal. Selengkapnya, laporan Rukaya Zain.
11: Kemasan dinilai menjadi salah satu kunci meningkatkan nilai jual produk UMKM di Kabupaten Sumenep. Selain melindungi produk, kemasan juga menjadi identitas dan kesan pertama yang dilihat konsumen. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Sumenep Nia Kurnia mengatakan, keterbatasan sumber daya masih menjadi salah satu tantangan pelaku UMKM karena pemilik usaha sering merangkap berbagai pekerjaan mulai dari produksi hingga pemasaran. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya.
12: Apa yang kita olah akan menjadi mahal dan keren apabila packagingnya itu menunjang. Kita bisa lihat salah satu contoh itu dari singkong. Yang dikemas di warung dengan plastikan kosong, tidak ada brand, itu harganya akan berbeda ketika dia sudah ada di toko atau ada di Indomaret atau di Alfamart dengan bahan baku yang sama, kualitas yang sama, hanya beda packaging, harganya itu akan jimpang.
11: Nia menilai pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengejar penjualan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas produk dan kemasan agar lebih mampu bersaing. Sementara itu, pemateri dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskop UKM Perindek Sumenep Suci Prawirasari mengatakan, kemasan merupakan pintu pertama konsumen dalam memilih produk. Karena itu, pelaku UMKM perlu memberikan label dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan karakter produknya.
12: Jadi memang seringkali ya ibu-ibu, masalah yang sering kita hadapi dari produk itu kemasan ya ibu ya. Kadang kemasannya ya ala kadarnya ibu, apa adanya seperti itu. Tapi jangan khawatir, UMKM memang dari segi resource, sumber daya alamnya, sumber daya manusia terbatas ya.
11: Suci menjelaskan, kemasan yang lebih menarik dapat meningkatkan nilai jual produk meskipun bahan bakunya sama. Menurut Suci, Sumenep memiliki banyak produk potensial, mulai dari olahan pertanian, perikanan, kelautan, hingga kerajinan. Potensi tersebut perlu didukung inovasi dan kreativitas agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Karena itu, peningkatan kualitas kemasan, penguatan merek, serta pemanfaatan program pemerintah perlu berjalan bersama agar UMKM Sumenep semakin berkembang dan berdaya saing.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira. Silakan, Sandy.
13: Terima kasih, Waris. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies. Program ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, obat cacing, dan pemberian vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
14: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Festival Gerakan Obat Cacing dan Anjing Terpadu dan Vaksinasi Rabies atau GoCat Plus R, Kamis 24 September 2026. Kegiatan dipusatkan di Rumah Sakit Hewan Banyuwangi dan sejumlah pusat kesehatan hewan di wilayah Banyuwangi. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, pemberian obat cacing, hingga vitamin. Sebanyak 300 ekor hewan peliharaan mendapatkan layanan vaksinasi rabies dalam kegiatan tersebut. Hewan yang dilayani tidak hanya kucing dan anjing, tapi juga musang, kelinci, serta sejumlah ternak kecil lainnya. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan, meningkatnya minat masyarakat memelihara hewan perlu diimbangi dengan kesadaran menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit.
15: Ketika Bapak Ibu, teman-teman masyarakat ternak, hewan peliharaan, silahkan datang hewan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi jika menemukan hewan-hewan liar seperti kucing, seperti anjing, atau mungkin hewan-hewan liar lainnya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan, silahkan datang dibawa ke sini dan nanti akan diberikan pelayanan oleh dokter-dokternya.
14: Salah seorang pemilik kucing, Niken, mengaku layanan tersebut membantu masyarakat khususnya pemilik hewan peliharaan karena pemeriksaan dan vaksinasi diberikan secara gratis.
16: Pertama kali divaksin karena baru punya kucing. Senang sekali karena akhirnya bisa vaksin, lumayan kan, karena di sini kan gratis gitu ya, biasanya kan bayar gitu.
14: Selain vaksinasi rabies, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai kesehatan hewan serta layanan pemeriksaan, obat cacing, dan vitamin. Pemkab Banyuwangi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
13: Fokus Group Discussion bertema Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember berlangsung di Aula Bakorwi 5 Jember. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi agar anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta mendapatkan akses mata pencaharian dan penguatan ekonomi. Laporan Gia Deborah.
17: Akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi masih menjadi persoalan yang dihadapi anak dan remaja penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami KUSTA atau OYPMK di Kabupaten Jember. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam fokus grup discussion atau FGD bertajuk Sinergi Lintas Sektor Membangun Dukungan Nyata bagi Wirausaha Muda Disabilitas Jember yang digelar di Aula Bakorwil 5 Jember. Koordinator Tanoker dan Perpencakubik 2.0 Stopo mengatakan akses terhadap mata pencarian dan penguatan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan OYPMK masih menghadapi berbagai tantangan.
18: Hanya bisa mencapai 2.232. Ini hasil proyeksi saja ini. Sekitaran 2.000-an gitu. Berarti kan angka yang cukup besar untuk masuk ke wilayah mandiri ini. Bagaimana dia harus bisa mandiri secara ekonomi ketika sudah usia dewasa. Nah, ini menjadi PR besar ya, saya rasa begitu, PR besar bersama. Bagaimana kami sebenarnya membantu begitu daripada tugas-tugas negara dalam hal ini OPD yang mempunyai layanan begitu agar yang sebanyak ini bisa mendapatkan perhatian.
17: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, program Kubik 2.0 yang merupakan kelompok usaha bisnis inklusif mendorong pengembangan wirausaha muda disabilitas melalui pendekatan sosial dan emosional serta twin track approach. Sejumlah sektor usaha dikembangkan meliputi agribisnis dan olahan hasil pertanian seperti kopi bubuk, keripik singkong dan pisang, serta produk pangan kemasan berbasis hasil kebun. Selain itu terdapat sektor peternakan dan budidaya skala rumah tangga seperti ayam kampung, budidaya jamur tiram dan hidroponik sederhana. Sektor lainnya mencakup kerajinan dan produksi kreatif lokal termasuk kerajinan tangan, anyaman, sulam, serta pengembangan produk khas desa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Silakan Fresti.
19: Baik, terima kasih Sandy. Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kabupaten Jombang, karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Laporan selengkapnya bersama Cantianov.
20: Suasana duka dan penantian penuh cemas menyelimuti keluarga Surono di Desa Bulorejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Karena truk pengangkut sayur tersebut menjadi salah satu korban yang belum ditemukan dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September 2006. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai kernet truk pengangkut sayur, Surono hampir tidak pernah membawa selimut saat bepergian. Namun sebelum berangkat menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat 18 September 2006 malam, ia justru membawa selimut kesayangan sang ibu. Adik ipar Surono, Ari Supriyati, mengungkapkan bahwa pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Surono berpamitan untuk berangkat bekerja mengangkut sayuran. Setelah mendengar kabar tenggelamnya kapal tersebut, pihak keluarga sempat mendatangi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya untuk mencari informasi.
21: Kalau sopir yang memberi kesaksian itu, Mas Surono lagi tidur, tapi sudah dibangunin. Iya, di ruang tidur. Di ruang kamar gitu. Kalau sopirnya bilang sudah bangun, tapi kalau orang masih bangun tidur kan mungkin belum terlalu 100% fokus kan gitu. Nah itu saya juga bimbangnya di situ, ini masih kembali tidur lagi apa langsung lari kan gitu. Soalnya memang kondisi kapalnya sudah terlalu miring dan lampu mati kan gitu.
20: Hingga Selasa 22 September 2026, keberadaannya masih belum diketahui. Keberangkatan tersebut kini menjadi momen terakhir yang membekas di hati keluarga. Kini keluarga hanya bisa menunggu hasil dari proses pencarian. Mereka masih berharap Surono dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Namun, jika takdir berkata lain, keluarga berharap keberadaannya segera mendapat kejelasan agar dapat memberikan penghormatan terakhir dengan layak. Chandianov melaporkan.
19: Jenazah anak buah kapal ABK KM Virgo yang terbalik di perairan Laut Jawa tiba di Lamongan. Korban dikenal warga sebagai sosok yang ramah dan mudah bersosialisasi. Farin Regi selengkapnya melaporkan.
1: Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumrik, 25 tahun, salah satu anak buah kapal KM Virgo di rumah duka perumahan Made Great Residen, Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan kemarin. Keluarga dan warga yang telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dan kemudian disolatkan di Masjid Darussofa sebelum dimakamkan di Makam Desa Sumberjo. Ketua Takmir Masjid Darussofa Perumahan Made Great Residen, Hanifah Rudin, mengatakan Jumrik dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
3: Alhamdulillah, beliau ya juga berbaur dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dengan masyarakat itu sepengetahuan kami itu ikut, ada mungkin ada tetangga yang sakit ya kita di masyarakat biasanya jenguk bareng-bareng, beliau ketika di rumah ya juga ikut gitu. Terus kebetulan saya sebagai ketua takmir Masjid Darussofa di sini, alhamdulillah kegiatan keagamaan Pak almarhum Pak Jumrik juga ikut seperti sholat jamaah bisa ikut, terus kemudian kegiatan-kegiatan sedekah masjid juga ikut. Kemarin yang terakhir maksudnya di tahun ini itu ada penyembelihan hewan kurban juga beliau ikut.
1: Selain merenggut nyawa Jumrik, musibah kecelakaan KM Virgo, dua warga Lamongan lain yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat yakni Wakit dan Arif Yuniarto. Farin Raki melaporkan.
19: Pendengar, dunia industri membuka kesempatan peluang kerja bagi lulusan maupun mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Farida Kusnia selengkapnya melaporkan.
22: Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS memfasilitasi calon wisudawan maupun lulusan PPNS untuk bertemu dengan dunia industri. Melalui Career Day, Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan PPNS, Fitri Hardianti mengatakan, ada bursa kerja, 26 industri membuka 230 lowongan pekerjaan bagi lulusan maupun calon wisudawan PPNS. Selain itu, Fitri Hardianti menambahkan ada kegiatan bincang karir.
23: Baik dari industri maritim maupun non-maritim. Tidak hanya industri yang ada di area Surabaya dan sekitarnya, tetapi alhamdulillah beberapa industri turut berpartisipasi, ada dari Jakarta dan juga yang terjauh adalah dari Batam.
22: Sementara itu, Wakil Direktur PPNS Aang Wahidin berharap calon wisudawan maupun lulusan PPNS bisa berkarir sesuai bidangnya masing-masing.
24: Jadi tujuannya adalah ini salah satu kegiatan untuk mendukung IKU PPNS, di mana dengan IKU, yaitu IKU 1 terkait dengan lulusan, bahwa JPC sudah menyiapkan supaya mahasiswa lulusan nantinya atau alumni ini nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan Kepmen 358, ya. Itu harapannya adalah 3 bulan sesudah dinyatakan lulus, itu semuanya sudah mendapatkan pekerjaan.
22: Melalui Career Day, PPNS masih menjadi salah satu tempat terpercaya di dunia industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Farida Usnia melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UKM maupun UMKM di kawasan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim memuji dan mengapresiasi pemerintah Kota Mojokerto yang memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM maupun UKM di kawasan tersebut. Bahkan tahun 2025 lalu, Kota Mojokerto terpilih sebagai City of Charm atau ikon kehormatan bagi produk UMKM Jatim. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Sekda Prof. Jatim Adi Karyono mengakui tidak sedikit produk UMKM asal Kota Mojokerto yang mampu merambah pasar nasional bahkan internasional. Hal itu menurut Sekda Prof. Jatim tak lepas dari perhatian dan pendampingan pemerintah daerahnya.
26: Terutama Kota Mojokerto ini luar biasa dalam membina UMKM dengan inovasi-inovasinya. Kali ini akan menjadi best practice untuk bisa menjadikan contoh bagi kabupaten lain bagaimana pengelolaan UMKM dan industri yang ada di Mojokerto.
25: Sementara itu, pemerintah Kota Mojokerto mengaku bangga dengan predikat khusus dari Pemprov Jatim tersebut. Wakil Wali Kota Mojokerto Rahman Sidarta Arisandi menuturkan, salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyediakan pelatihan pengembangan produk UMKM.
0: Plut sebagai pusat pelatihan dan pengembangan produk UMKM

0: bekerja dan kualitas produknya telah merambah pasar nasional. Ani Hasana melaporkan.
1: Harga daging ayam ras di Kabupaten Tuban berkisar Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga cenderung stabil dibanding sebelumnya yang mencapai Rp43.000 per kilogramnya. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
2: Harga daging ayam ras di Pasar Baru Tuban terpantau berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Meskipun masih tinggi, angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya yang sempat menyentuh Rp42.000 per kilogram. Awan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Baru Tuban, mengungkapkan bahwa kenaikan atau fluktuasi dari harga tersebut ini sudah dirasakan pada pedagang dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, harga Rp38.000 per hari ini masih tergolong batas stabil bagi pembeli. Sementara harga Rp40.000 ke atas ini sudah dikategorikan dengan harga yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari laman resmi Siska Perpabo Jawa Timur, rata-rata harga ayam ras di Kabupaten Tuban tercatat berada di angka Rp39.300.000 per kilogram.
3: Naiknya itu bisa MBG juga bisa, cuma kan keterbatasan apa ayam dari kandang, terus banyak permintaan MBG, cuma yang apa jual di pasar gini jadinya naik.
4: Udah berapa lama Mas naiknya?
3: Udah 2 mingguan ya.
4: Tapi pembeli masih aman ya?
3: Sementara masih aman, cuma kan banyak yang ngeluh apa kenaikan.
2: Sementara secara regional di Jawa Timur, harga daging ayam ras ini cukup bervariasi, di mana harga tertinggi ada di Kabupaten Sumenep dengan mencapai Rp46.500 per kilogram, sementara harga terendah ada di Kabupaten Mojokerto di angka Rp36.000 per kilogram. Kabupaten Tuban saat ini menduduki peringkat ke-11 dalam daftar red harga tertinggi di Jawa Timur. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026 setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
5: Ganda campuran Indonesia Bagas Maulana Apriani Rahayu melaju ke babak perempat final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bagas Apriani memastikan tiket 8 besar setelah mengalahkan pasangan Aquino Evano Kennedy Tangka Salma Mufida di Gor Sudirman, Surabaya. Bermain di babak 16 besar, Bagas Apriani menang 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-11. Apriani Rahayu bersyukur dapat menjalani pertandingan dengan baik dan meraih kemenangan. Menurut Apriani Rahayu, Kamis siang, kemenangan tersebut menjadi modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Alhamdulillah dengan hari ini kami bermain dengan baik, kemenangan pertandingan. Yang pastinya fokus lagi buat pertandingan selanjutnya.
5: Sementara itu, Bagas Maulana menilai pertandingan melawan Aquino Salma berjalan lancar. Bagas mengatakan menghadapi rekan sendiri membuat persiapan tetap difokuskan pada pertandingan.
7: Ya, sama seperti April ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar hari ini. Besok kan musuh teman sendiri lagi ya, ini harus tetap fokus aja dalam lapangan.
5: Pada pertandingan lainnya, Rehan Naufal Kusharyanto melatih Daeva Oktavianti berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Tan Si Yang Teo Mi Xing dengan skor 21-18 dan 21-14. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
8: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting. Sehingga sekarang di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sungeneb. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sungeneb juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sungeneb, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kebanyakan orang tua pasti ingin anaknya mencintai buku. Tapi membaca, memahami isi buku, hingga menjadikan si kecil kutu buku, membutuhkan lebih dari apa yang didapatnya dari sekolah. Porsi yang cukup terhadap pendidikan dini terkait pula dengan kemampuan membaca dari memahami huruf hingga mengucapkan kata. Untuk mengasah kemampuan tersebut, anak-anak butuh contoh dari orang tuanya di rumah. Membaca diawali dari rumah, jauh sebelum anak masuk dalam lingkungan sekolah. Sedari kecil mereka merasakan seberapa besar minat kita terhadap buku. Kalau kita bisa menjadikan baca sebagai kegiatan yang nyaman, maka anak-anak juga akan merasakannya. 6 trik menjadikan si kecil pecinta buku, seperti diungkap oleh She Knows. Punya buku di rumah, artinya mereka akan lebih nyaman dengan bentuk huruf dan kata. Memang ini tidak menjamin si kecil bisa membaca lebih awal, tetapi setidaknya menjadikan kegiatan membaca nyaman baginya. Atur waktu harian. Mengatur waktu harian untuk membaca dengan si kecil bukan hanya membaca saat mengantarnya tidur. Menjadi contoh. Kalau ingin membentuk si kecil menjadi pecinta buku sebelum itu terjadi, setidaknya harus memiliki kebiasaan itu terlebih dahulu. Ajak pasangan untuk menerapkan hal serupa. Ini adalah penting bagi anak-anak untuk melihat ayahnya membaca dengan rutin seperti ibunya. Lalu ajak si kecil ke perpustakaan lokal dan jadikan buku sebagai hadiah. Berikan buku dengan berbagai variasi cerita agar si kecil semakin mengenal dunianya dengan lebih kaya dan bergabung pada klub membaca orang tua anak. Dengan bergabung di klub membaca, bisa saling mendiskusikan isi buku atau dengan kelompok yang lebih luas.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Perjalanan Islam di Nusantara.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua, mencakup Semenanjung Domberai, Bemberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga Semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimburak, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimburak. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

0: Selamat, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kita jeda dulu sejenak. Pendengar, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sore hari ini akan membacakan Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 yang dibacakan oleh Kori Jufriyadin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillaha summa kunta wa bisayyi'ati hasanatan wa qalikin nas bi qulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang takwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
2: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
1: Mitos ya.
2: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok? Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, peding atau raki berkabar dalam bersama Ture. Ketepatan area Samangken, Kemis, tanggal 4 lekor, bulan September tahun 2006 lekor. Asarang badan kaula, Refka Kargi, sepeding atau raki berkabar selangkong perlosaan Mangken. Engki Kak Dinto. Badan Pusat Statistik Otabe BPS Kabupaten Sumenep mulai alaksana aki pamareksaan ulang Otabe revisi dat sensus ekonomi 2006 lekor. Lalampanan kasebut kalampan dari tanggal 14 malakantos tanggal 30 September seelampa aki langsung sareng pongkebe BPS. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo acerbe aki revisi data elampa aki neng wilayah separlo epareksa. Menurut epon penyimpangan tak semestana abukteaki kesalahan, namun bisa abukteaki obena kondisi usaha yang lapangan.
1: Terawal itu 550.655 usaha, baik usaha di bangunan khusus usaha, usaha keliling yang kita dekati lewat keluarga, itu kita verifikasi semua cakupan yang data yang dicakup oleh petugas kita selama 2,5 bulan ini.
0: BPS Bedi Alampaaki klarifikasi de aparat tor cugen responden manabi epanggil data separlo epareksa lebih serius. Sampurna lestare becek proses bedi etrosaki kalaben pemeriksaan akhir secara nasional e bulan Oktober 2006 lekor.

0: bersatros epon. Lapas kelas 2A Pamekasan agar pelahan mate sopaja produktif kaangkui adukung program nasional ketahanan pangan. Kepala Lapas kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono Adebu dalam melaksanaki program kasebut pihak epon abento sareng pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tengki, sareng warga lapas.
1: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan ideal menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerjasama, dan kebiasaan kerja produktif.
0: Menurut Sugeng, program kasebut iarep samoga bisa ningkat aki keterampilan warga binaan neng bidang pertanian. Saengke hasil bisa dimanfaataki sesuai kebutuhan masyarakat.

0: kaper sepongkasan. Dinas Kabupaten Bengkalan makon de sate je masyarakat sopa je ngastete de tengah cema-cema panyake ebek tomo semnimor. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalan, Dr. Nunu Kristiani ngaturaki, mosem nimor tak maste masyarakat bisa bebas dari serangan panyake. Seka di Maepon, abuk teaki manabi pasien neng rumah sake saat makin cukup banyak petong polo kantos, belum polo persen. Menurut Epon, panyake sepenget perlu ewas padaye mosem nimor saat makin engki panika ispa otab asma.
1: Cuaca panas, udara kering, berdebu. Sekarang ini ada keterbatasan air sih ya di beberapa wilayah di Madura ini. Ini juga menyebabkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan atau penyakit. Masyarakat perlu waspada, tapi tidak perlu panik karena kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan.
0: Dokter Nunu nambahi kelompok segempang eserang penyakit egi panika nak kanak kini lansia sareng rengandung. Mila dari Kak Dinto, satu aja masyarakat manabi beden yang luar ruangan epakon sopa je ngaguna aki masker. Selain penyakit ispa, masyarakat juga epakon sopa je ngastete de penyakit diare. Pemirsa Kak Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto penyapu. Buduk na mondung, engki Kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplek. Buduk na belenak, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Pro 1.

Selamat datang, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. So, sekarang di studio jam menunjukkan pukul 18:31 dan saat sekarang tibalah saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah sholat Isya Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
4: Kenapa motor apa? Mogok hi.
3: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
4: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
3: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
5: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
6: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
7: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
4: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
6: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Sumenep sore ini.

Sudah mendengar, terima kasih. Dan kita selanjutnya menuju ke Pluit 3 RRI di Jakarta. Sudah mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda terus bersama Pluit 1 RRI 96, karena masih banyak acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
1: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga.
1: Iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana

0: 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
1: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
0: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
3: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
4: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, yang memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
3: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
4: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
5: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
4: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
6: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
7: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih kasusnya.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
8: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
6: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
10: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
11: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
10: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
12: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
10: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
13: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
14: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvel mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we have a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. Today on the only considerations about those two, one hard one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Tuliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sumenep sore ini.
3: Bagaimana, terima kasih untuk Anda dan kali ini kembali bersama Pro 1 RRI Sumenep. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kembali kami hadirkan mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifa. Dengan topik orang-orang yang didoakan malaikat. Seperti apa dan juga terima kasih yang mengucapkan untuk Anda yang baru saja menemukan gelombang kami. Kali ini Anda bersama Pro 1 RRI Sumenep. Bagaimana, langsung saja, seperti apa orang-orang yang didoakan malaikat? Kita dengarkan sama-sama. Dari studio kami ucapkan selamat malam, selamat mengikuti.
2: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan.

0: umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita merasa senang ketika mendengar orang lain mendoakan kita. Ada anak-anak yang mendoakan kita, ada orang tua yang mendoakan kita, ada sahabat yang mendoakan kita, bahkan juga orang-orang yang tanpa sepengetahuan kita, mereka mendoakan kita. Kita akan merasa senang dan bahagia dengan doa-doa mereka yang kemudian dipanjatkan pada Allah untuk kita. Dan alangkah lebih senang dan bahagianya kalau kemudian justru juga malaikat yang merupakan makhluk Allah yang kemudian punya ketaatan yang luar biasa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, lalu selalu mengikuti apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kita. Jadi malaikat ini disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah kemudian bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan apapun yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat ini juga dimuliakan. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke satu tempat perjamuan di rumah Sa'ad bin Ubadah itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan bersama di sana untuk berbuka puasa, lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada yang hadir saat itu, Aftara indakum as-sa'im wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaikum al-mala'ika. Jadi Rasulullah kemudian menyatakan berbahagialah orang yang kemudian memberikan buka puasa kepada kita semuanya dan mudah-mudahan malaikat mendoakannya. Jadi Rasulullah juga menyatakan bahwa memang malaikat itu mendoakan orang-orang yang baik. Nah, siapa di antara golongan orang-orang itu yang kemudian mendapatkan doa dari para malaikat itu, diantaranya dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang kemudian tidur dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Jadi dalam hadis itu disebutkan membata tahiran bata fi syi'ari malak walam yustaikidu illa qala al malak Allahumma ufirli ambika fulan fa'innahu bata tahiran. Dan banyak hadis-hadis yang serupa dengan ini, yang semisal dengan ini, yang menyatakan siapa yang kemudian tidur dalam keadaan suci atau dalam keadaan dia berwudu, maka malaikat ada di syiarnya. Malaikat itu ada di pakaiannya, ada malaikat di tempat-tempat terdekat tubuh kita, dari mulai pakaian batal itu ya. Mereka kemudian ketika kita tidur dalam keadaan suci atau berwudu itu, mereka mendoakan, ya Allah ampunilah dosa hamba ini. Sampai kita terbangun itu selalu didoakan oleh malaikat. Setiap kita bergerak dalam tidur kita itu didoakan malaikat, ampuni dia ya Allah, ampuni dia. Sampai kita bangun, itu luar biasanya. Maka sangat rugi kalau kemudian orang yang tidur tapi tidak kemudian berwudu atau bersuci. Karena kesempatan malaikat untuk menjaga dia khusus karena dia sudah dalam kondisi suci dan wudu itu luar biasa. Nah, itulah orang-orang yang kemudian didoakan oleh para malaikat dan doanya itu luar biasa. Memohonkan kita untuk diampuni dosa-dosanya selama kita tidur. Kalau kita tidur misalnya 5 jam saat itu, berarti selama 5 jam malaikat kemudian mendoakan kita untuk terus diampuni oleh Allah. Padahal kita dalam kondisi tidur. Nah, jadi juga di dalam riwayat yang lain yang serupa dengan ini, tetapi ada kaitannya, Ma min muslim yabitu ala dhikri tahiran fayata'aru minal layli fayas'alullah khairan minal dunya wal akhirah illa atahu iya. Jadi orang yang kemudian tidur dalam keadaan dia berzikir kepada Allah, ya, maka juga akan kemudian ketika dia bangun di tengah malam lalu kemudian memohon kepada Allah apa yang dia minta tentang dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan itu. Jadi di samping kita berwudu pada waktu mau tidur itu dalam keadaan suci itu, waktu mau tidur, juga tertidurnya juga karena zikir. Jadi bisa dengan istighfar, bisa dengan baca tasbih. Jadi kalau Ibnu Qayyim itu ditanya mana yang lebih utama antara istighfar dan tasbih itu ketika mau tidur, maka beliau memberikan gambaran Kalau istighfar itu seperti sabun, kalau tasbih itu seperti parfum. Jadi bila hari itu kamu merasa banyak salah atau dosa, maka bagus kalau kemudian kita tertidur dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, ayat kursi, dan tasbih tahmid-tahmid, lalu kemudian kita tertidur dalam keadaan beristighfar. Jadi astagfirullah, tubillah, astagfirullah, atau astagfirullah, lanjut tertidur. Itu jauh lebih bagus karena kita pada hari itu merasa ada banyak salah, mungkin dosa. Tapi kalau hari itu kamu merasa relatif lebih baik, artinya tidak terlalu banyak hal yang kamu lakukan pelanggaran pada Allah, maka tertidur dalam keadaan membaca tasbih itu juga bagus. Jadi, subhanallah bihamdi subhanallah ladzim. Nah, dua orang ini, ya, kelompok orang yang kemudian tidur dalam keadaan berwudu, lalu kemudian dia tidur dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibarengi oleh malaikat di syiarnya, artinya hal-hal terdekat pada dirinya, ya, seperti pakaian di pakaian, dan selalu mendoakan kita. Itu kelompok yang pertama yang akan didoakan oleh malaikat. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah di pagi hari. Jadi ada orang yang dalam hadis disebutkan, ma min yaumin yusbihu al-ibad fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan khalafa. Jadi tidak ada satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya dua malaikat. Salah satu di antaranya berkata ketika seorang hamba itu kemudian berinfak sedekah, maka maka lalu kemudian malaikat mendoakan berikan dia ganti ya Allah. Lalu kemudian pada yang bakhil yang tidak memberi itu, maka lalu kemudian hancurkan hartanya. Nah, ini dua malaikat ini yang ada pada pagi hari di sekitar kita. Lalu kemudian malaikat akan mendoakan kita manakala di pagi hari itu kita kemudian berinfak atau bersedekah. Jadi itulah kelompok orang-orang yang kemudian didoakan oleh para malaikat. Dan doanya itu adalah memohon kepada Allah agar kemudian rezeki yang kita sedekahkan, rezeki yang kita infakkan itu kemudian diberi ganti yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasanya, yang mendoakan malaikat lagi. Nah, inilah kelompok kedua orang-orang yang kemudian akan mendapatkan doa dari para malaikat. Yang ketiga itu adalah orang-orang yang sedang menjenguk orang-orang sakit. Jadi dalam hadis tersebutkan, mamin muslim ada akhahu illa illa ta'asallahu lahu sab'ina alfi malak yusalluna alaihi min ayyi sa'atin an-nahar kana hatta yamsi wa min ayyi sa'atin layl kana hatta yusbih. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu akan diturunkan oleh Allah mengutus 70 ribu malaikat pada dia. Dan lalu kemudian malaikat itu bersalawat kepada dia. Bersalawatnya itu artinya mereka kemudian mendoakan dengan penuh kasih sayang kepada kita, agar kita kemudian dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini penting buat kita. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu, logis orang ini juga akan mendapatkan apa doa-doa dari para malaikat yang diutus oleh Allah karena kebaikan dia. Jadi berbahagialah orang yang suka menjenguk orang sakit. Makanya disebutkan di situ, kalau dia menjenguk di waktu siang, maka malaikat 70 ribu malaikat mendoakan dia sampai kemudian di malam hari, dan berikutnya juga ketika dia datang menjenguk di malam hari, maka sampai pagi orang ini kemudian didoakan oleh para malaikat. Maka Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Albani itu menyatakan, dengan demikian bagus kalau sekalian mau jenguk orang sakit di awal waktu pagi sekalian, atau kemudian di awal apa, kalau kemudian malam, ya di awal malam, artinya supaya kemudian durasi doa dari 70 ribu malaikat itu begitu sangat lama mendoakan kita. Dan bayangkan sudah kalau kemudian kulluhum yastaghfiru lahu wa kana lahu fariqun fil jannah. Di ayat yang lain itu juga disebutkan bahwa para malaikat itu mendoakan agar diampuni dosa-dosa kita, lalu kemudian mereka berdoa agar kita dikasih satu kapling di surga. Bayangkan kalau kita sering melakukan itu, berapa kapling tanah kita di surga itu. Jadi kalau orang yang suka menjenguk orang sakit tentu tidak hanya sekedar menjenguk atau ikut-ikutan menjenguk, tapi murni memang akan menjenguk dan mendoakan saudaranya yang sedang sakit itu. Kemudian juga kita tahu bahwa menjenguk orang sakit itu juga dalam riwayat yang lain di hadis itu disebutkan bahwa ada Allah di situ. Artinya ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada yang kemudian akan dinilai dari itu. Ketika nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau waktu di dunia tidak memberi makan aku? Kenapa engkau tidak memberi minum aku? Dan kenapa kamu kemudian tidak menjengukku waktu sakit? Maka lalu kemudian hamba ini mengatakan, bukankah engkau raja di raja, tidak mungkin lapar, tidak mungkin haus, tidak mungkin dalam kondisi sakit. Maka disebutkan oleh Allah, saat saudaramu, sahabatmu, temanmu itu sakit, kamu tidak menjenguknya. Saat dia kelaparan, kamu tidak memberikan makan. Saat dia kehausan, tidak memberikan air. Itu artinya bahwa di samping didoakan oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di situ ada penglihatan Allah. Allah di situ ada rahmat Allah di situ, ada kasih sayang ketika kita menjenguk orang sakit. Tidak hanya sebatas bahwa itu adalah hak sesama muslim ketika sakit dijenguk, tetapi di situ ada nilai-nilai yang jauh lebih daripada hanya sekedar kita punya kepedulian ya. Secara teologis kita juga akan didoakan para malaikat, 70 ribu malaikat yang diutus Allah, lalu kemudian kita juga akan didoakan agar mendapatkan kaplingan tanah di surga. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan juga di situ ada Allah yang langsung kemudian akan menyaksikan dan melihat seorang hamba tulusnya ketika menjenguk saudaranya. Yang keempat adalah orang-orang yang kemudian di samping bukan hanya yang sakit, tapi juga kemudian kalau dia meninggal dunia. Jadi kalau kita mengantar jenazah, kita kemudian ikut di dalamnya, atau kemudian kita ikut mengurusi jenazahnya, atau bahkan kita kemudian melayat. Jadi kalau kita membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan seperti ini, maka lalu kemudian setiap kita mengatakan sesuatu yang baik, maka malaikat juga mendoakan kita, mengamini kita, dan juga memberikan kesempatan pada kita seperti itu. Idza dartum al-marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Jadi kalau kita datang kepada orang yang sakit untuk sembuh, didoakan, kemudian juga kepada jenazah, lalu kita berkata-kata yang baik, mudah-mudahan diampuni dosanya orang ini, diberikan rahmat. Maka para malaikat mendengar dan malaikat pun mengamini apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu, dan malaikat juga mendoakan kita agar juga diampuni dosa-dosanya. Dan ada kelompok orang-orang yang berikutnya adalah orang yang suka salat subuh dan salat asar secara berjamaah. Kita tahu bahwa itu adalah sip malaikat untuk melaporkan kondisi dan keadaan seorang hamba, dan disitulah kemudian para malaikat itu mendoakan orang-orang yang ketika ditinggal dalam keadaan salat di waktu asar dan ketika ditinggal sip yang berikutnya di waktu subuh. Jadi makanya paling tidak kita jangan sampai sia-siakan agar kita berada dalam kondisi salat jamaah di waktu subuh dan asar, karena para malaikat itu akan mendoakan kita, dan bukan hanya sekedar mendoakan kita, tapi juga melaporkan kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ditanya kita pada waktu itu. Kemudian yang ke berikutnya adalah orang-orang yang duduk menunggu waktu sholat dan orang yang duduk setelah sholat menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi ada dua di sini disebutkan di dalam hadis ini adalah orang yang menunggu waktu sholat. Jadi ketika sudah adzan dia tunggu untuk qamat, itu adalah orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Lalu kemudian berikutnya juga begitu. Pada saat kita mau intidharus sholat, habis sholat lalu nunggu waktu sholat berikutnya, itu lebih lagi. Dan doa-doa para malaikat itu adalah doa-doa untuk kita diampuni dan dikasih sayangi. Jadi itu menurut hadis bahwa orang-orang yang seperti itulah yang nanti akan mendapatkan doa dari para malaikat. Menunggu waktu sholat atau kemudian menunggu waktu sholat berikutnya. Ada juga kelompok orang-orang yang secara khusus dalam majelis disebutkan yang di masjid itu, doa para malaikat untuk orang-orang yang berada di saf depan, di saf sebelah kanan, orang yang kemudian mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, dan lalu kemudian orang-orang yang menyambungkan shaf. Itu khusus untuk salat jamaah. Jadi orang-orang yang salat jamaah itu memang begitu sangat banyak didoakan para malaikat ya. Yang shaf terdepan, yang shaf kanan, yang menyambung shaf, atau lalu kemudian mereka yang mengucapkan amin pada saat imam sudah mengumandangkan kalimat waladdallin. Lalu kemudian kita mengucapkan amin. Lalu kelompok orang-orang yang juga didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang makan sahur. Jadi ketika kita makan sahur, para malaikat itu mendoakan kita. Lalu kemudian doa para malaikat untuk orang-orang yang berpuasa, di mana orang itu makan di rumah atau tempatnya. Jadi ketika kita menyediakan makanan atau tempat kepada orang yang berpuasa di rumah kita, maka para malaikat itu mendoakan kebaikan kita. Dan yang kemudian beberapa hadis juga doa para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, malaikat pun kemudian ikut mendoakan Nabi kita, lalu kemudian juga memberikan juga permohonan agar kita diampuni dan dikasih sayangi oleh Allah. Kemudian yang 15 yang terakhir itu doa para malaikat bagi orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Jadi ketika ada orang yang mendoakan tanpa sepengetahuan dia, dalam bahasa hadis itu bidhahril ghaib. Kalau ada orang yang mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, maka malaikat akan mengamini apa yang kita minta, lalu dia mengatakan semoga itu juga akan kamu terima. Jadi kalau kita tanpa sepengetahuan kita mendoakan tetangga kita, saudara kita, tanpa sepengetahuan dia, atau sahabat tanpa sepengetahuan dia, lalu malaikat akan mengamini doa kita, lalu kemudian malaikat itu menyatakan walat tabi mislin, dan kamu juga akan dapat seperti yang kamu doakan. Maka penting juga, seperti banyak ada orang alim yang kemudian memberikan tips tata cara yang baik untuk menunjukkan bahwa hati kita itu lapang, hati kita kemudian suka berbuat baik pada orang, mulai keluar saja, keluar dalam 1 jam itu sudah mendoakan banyak orang. Jadi keluar dari rumah, melihat ada warung yang masih sepi, padahal mungkin dia lebih kaya dari kita. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan warung itu ramai dikunjungi orang. Maka malaikat mengamini, kamu baik, amin, semoga dikabulkan. Kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang dirasakan seandainya kemudian pemilik warung itu kemudian ramai. Lihat orang tidak punya, ya Allah, berikan dia rezeki yang cukup, karena dia kayaknya bekerja keras seperti itu. Kita doakan, ketemu orang lagi, didoakan. 1 jam kita keluar isinya mendoakan orang lain di dohril gaib. Maka malaikat juga mendoakan kita, mengamini doa kita dan kemudian akan mendapatkan itu. Lalu kemudian kalau pertanyaannya, lalu apa yang didoakan untuk kita? Maka jawabnya ketika kita sudah ikhlas mendoakan orang lain, maka sesungguhnya itu adalah doa-doa untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kelompok orang-orang yang kemudian mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang-orang yang suka memberikan pengajaran yang baik kepada orang lain, nanti malaikat akan mendoakan dia. Sesuai dengan hadis Nabi, Inna Allah wa malaikatu wa ahli samawati wal ardin hatta an-namla fi juhriha wa hatta lakut la yusalluna ala muallimin nas ala khair. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu penghuni langit dan bumi, bahkan semut pun suka kemudian mendoakan bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang-orang yang punya kesempatan untuk berdakwah, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu juga didoakan oleh para malaikat. Dan semua yang ada dalam lingkup itu didoakan oleh para malaikat. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara, paling tidak tadi yang saya sebutkan beberapa hadis itu, ada 16 kelompok manusia-manusia yang kemudian akan didoakan oleh para malaikat. Dan bayangkan kalau yang mendoakan itu malaikat yang dimuliakan, karena dia punya sifat kayak sunallah wa amaru ma yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu jalan apa yang menjadi perintah Allah. Itu luar biasa.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Baik pendengar, tepat pukul 20 malam kami hadirkan lintas informasi sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG baru di Sumenep belum mulai beroperasi. Pembukaan dapur baru tersebut masih menunggu penetapan dan arahan dari Badan Gizi Nasional BGN. Koordinator wilayah SPPG Madura, Halilur Rahman, mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan BGN yang saat ini lebih dulu melakukan pembenahan terhadap SPPG yang telah beroperasi. Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan tata kelola tidak semakin menumpuk seiring bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi. Pendengar, sebanyak 125 kebakaran tercatat di Pamekasan. Dari jumlah tersebut, kebakaran ilalang dan lahan bambu menjadi kejadian yang paling banyak ditangani pemadam kebakaran atau Damkar Pamekasan. Analis kebakaran pemadam kebakaran Damkar Satpol PP dan Damkar Pamekasan Syarif Jailani mengatakan faktor manusia menjadi penyebab yang paling dominan dalam kejadian kebakaran selama musim kemarau, khususnya kebakaran lahan. Menurut Syarif, kejadian kebakaran lebih banyak terjadi di wilayah selatan Pamekasan. Sementara kawasan Pantura juga terjadi kebakaran, tetapi frekuensinya relatif jarang.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar. Senang sekali rasanya malam hari ini bisa jumpa kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Yang pastinya malam hari ini hari Kamis ya, di lembar yang ke-24 di bulan September di tahun 2026. Kali ini bersama saya Halilia akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio persembahan dari RRI Madiun dengan judul Panggilan Tak Terjawab.
2: Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: berangkat. Ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh, nanti aja deh. Paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.
3: Halo sayang.
4: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah.

0: Permisi, permisi. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.
0: Apa?

0: Bu, maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Ngobras kali ini saya Gita Ayu menemani Anda. Semoga diberikan kesehatan, karena itu penting banget ya. Seperti topik kita pada malam hari ini, yakni terkait dengan komunitas yang bermanfaat ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental Anda. Memang menjadi bagian dari sebuah komunitas dapat membuat hidup terasa lebih bermakna, menyenangkan, membantu kita merasa lebih bahagia dan aman, serta meningkatkan kesehatan mental kita. Bahkan dapat memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Namun terkadang, meskipun kita semua adalah bagian dari komunitas, kita tidak selalu menyadari manfaatnya bagi kesehatan mental. Untungnya, ada banyak cara bagi kita untuk lebih terlibat dalam komunitas kita dan meningkatkan kesehatan mental serta kesejahteraan kita. Ya. Baik pendengar, dilansir dari laman Mental Health Organization UK, ini komunitas kenapa menjadi bagian penting dari kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Dari mana-mana, stay tune, saat pagi saya akan hadirkan untuk Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Oke, baik pendengar, gimana cara komunitas bekerja untuk membuat mental kita lebih baik-baik saja gitu ya, dan bagaimana membuat kesejahteraan kita lebih baik daripada tidak bergantung pada komunitas sebelumnya. Nah, ternyata memang koneksi sosial dapat mengurangi isolasi, kesepian, nah terutama kesepian jangka panjang yang meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, stres. Sebaliknya ya, interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita merasa kurang terisolasi dan melindungi kesehatan mental, mengurangi risiko kecemasan dan depresi juga. Kemudian komunitas membangun rasa memiliki, karena memang kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan kita untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup alami kita. Karena hidup berkelompok memberi kita perlindungan lebih dari predator. Pendengar, menemukan rasa memiliki melalui komunitas sangat penting bagi kelompok minoritas dan terpinggirkan yang mungkin mengalami pengucilan di bagian masyarakat lainnya. Kemudian rasa tujuan melalui keterlibatan komunitas, ini memang menjadi bagian dari komunitas yang juga member kita. Menjadi bagian dari komunitas juga memberi kita rasa tujuan. Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas seperti menjadi sukarelawan, meningkatkan harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ternyata komunitas juga dapat mengurangi gejala masalah kesehatan mental. Nah, orang-orang dengan jaringan sosial yang kuat cenderung mengalami lebih sedikit stres ya. Karena memang ada dua alasan. Yang pertama, dukungan komunitas membantu orang dengan kesulitan kesehatan mental mengelola gejala mereka dan tidak merasa kesepian. Kemudian alasan yang kedua, memiliki komunitas membantu melindungi kita dari masalah kesehatan mental. Karena memang orang-orang dengan jaringan sosial yang kuat ini kecenderungan lebih kecil mengalami masalah kesehatan mental. Kemudian hidup terasa lebih memuaskan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah komunitas. Karena pendengar, hal ini terutama berlaku untuk orang tua ya, karena jaringan dukungan yang kuat dapat membuat mereka merasa lebih puas dalam peran mereka sebagai orang tua. Kemudian komunitas dapat meringankan tekanan psikologis. Nah, ini bisa membantu kita melewati masa-masa sulit, terutama selama periode ketika peristiwa-peristiwa yang menimbulkan stres secara tidak terduga terjadi. Misalnya, komunitas dapat membantu melindungi kelompok minoritas gitu ya, dari dampak emosional. Nah, yang terakhir, kelompok berisiko tinggi menjadi lebih sehat dan bahagia ketika menjadi bagian dari komunitas. Karena memang ikatan komunitas yang kuat serta emosional yang kuat dapat membantu mereka berisiko lebih tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, menjadi mencari cara untuk terlibat dalam komunitas Anda bisa jadi sulit. Jadi berikut ada beberapa kiat, 10 tepatnya, yang sederhana ya, tentang cara membangun koneksi sosial dan rasa lebih menjadi bagian dari komunitas Anda. Yang pertama, jadikan itu menyenangkan. Bergabunglah dengan klub atau kelompok yang berfokus pada minat Anda. Misalnya Anda suka olahraga, musik, begitu ya, bermain game, membaca. Nah, ini Anda kemungkinan akan bertemu dengan circle yang sama. Kemudian menghabiskan waktu di luar ruangan dapat membantu Anda lebih banyak bergerak, juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Jadi carilah komunitas yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Kemudian pendengar, tapi jangan takut untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda

0: memang berinteraksi dengan beragam orang juga dapat membantu Anda belajar lebih banyak dan berkembang lebih besar. Kemudian tunjukkan kebaikan Anda kepada orang lain, karena memang tindakan kebaikan sederhana dapat membantu Anda merasa diterima. Mengobrol dengan tetangga, menyapa orang di kafe lokal, atau memulai percakapan di halte bus juga dapat mengarahkan pada persahabatan baru. Tunjukkan apresiasi Anda, karena kita sering memikirkan hal-hal baik tentang orang lain tetapi tidak selalu mengungkapkannya. Memberitahu orang lain bahwa Anda menghargai mereka dapat memperkuat persahabatan. Anda bisa sampaikan kepada teman Anda bahwa Anda menghargai mereka, memuji pakaian orang asing, dan ucapkan terima kasih kepada kolega atas bantuannya. Poin ke-6, bersosialisasi secara langsung mungkin sulit bagi sebagian orang seperti mereka yang memiliki masalah mobilitas, kecemasan sosial atau waktu terbatas karena kesibukan. Dalam situasi ini Anda dapat menjadi alternatif yang bagus ketika tergabung dalam komunitas online. Komunitas daring ini dapat berbentuk beragam, misalnya grup Facebook, grup WhatsApp, komunitas lokal, forum kesehatan mental juga, server Discord berbasis hobi gitu ya. Banyak ya, tapi yang paling penting Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri apakah komunitasnya sejalan dengan nilai saya. Itu penting ya. Kemudian membantu orang lain mendengar, menjadi sukarelawan, memberikan sumbangan untuk amal. Ini juga dapat mengurangi stres dan membuat Anda merasa lebih bahagia karena hidup Anda lebih berarti gitu ya. Kemudian ada juga peduli terhadap komunitas lokal Anda, merawat lingkungan Anda, misalnya bergabung dalam kegiatan membersihkan sampah, berkebun bersama komunitas, atau menyelenggarakan acara lokal gitu ya, ya sekitar tempat tinggal Anda, ini bagus juga untuk Anda. Nah, orang baru seringkali menjadi koneksi, jadi cobalah memperkenalkan diri kepada pendatang baru. Anda bisa memperkenalkan diri Anda kepada rekan baru Anda, mengundang orang baru ke acara komunitas, begitu ya. Atau say hi saja, nah dia juga bisa mengurangi kecemasan, begitu. Yang terakhir, temukan kelompok dukungan sebaya jika Anda mengalami kesulitan. Kelompok dukungan sebaya dapat memberikan kenyamanan, mendengar, dan kepastian ya, serta mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Nah, itu kiat-kiat bagaimana komunitas bermanfaat bagi kesehatan mental Anda. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya komunitas di sekitar Anda, kita akan memperkuat hubungan, menemukan peluang baru, dan bahkan menjalin pertemanan baru di sepanjang perjalanan hidup. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: poop. Cry innocent like.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam. Senang sekali rasanya jumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar ada semuanya. Saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang ada di kawasan Kepulauan Sumenep, Kepulauan Jawa, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, dan juga Sumenep yang ada di luar kota ya. Bisa akses di RRI Digital. Tinggal download aja di HP Android Anda di Play Store ya, RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada dan bisa Anda dengar seluruh RRI yang ada di seluruh Indonesia. Oke, malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, seperti biasa saya akan sapa pendengar yang pastinya di tiga jalur lain telepon di 0811 3345101, 6653969 atau di 6623717. Langsung penelepon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Ruang
1: rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Nah, betul.
1: Iya.
0: Betul sekali.
1: Ya, gimana kabarnya, Kak?
0: Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat. Kabar iya. Baliknya gimana?
1: Alhamdulillah. Sehat juga.
0: Oh, sehat juga.
1: Mudah-mudahan Jali juga sehat bersama keluarga semuanya.
0: Oh, sama-sama ya. Sehat.
1: Ya, lagunya ada apa, Kak?
0: Lagunya ada kesaksian antara benci dan rindu untuk sebuah nama.
1: Yang untuk sebuah nama aja, Cak.
0: Sebuah nama.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Tak kira itu.
1: Besok itu.
0: Oh, besok ya.
1: Iya.
0: Ya, tak kira itu. Iya, iya.
1: Salamnya, Cak, ya.
0: Yang
1: pertama untuk Jalinya, yang bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah, Cak, ya.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ya.
0: Besok sore.
1: Oh, besok sore lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Besok masuk sore.
1: Ya, gak apa-apa. Yang
0: gak apa-apa, ya. Yang penting sehat walafiat.
1: Itulah yang nomor satu.
0: Betul.
1: Ya, salamnya ada Syukran Wanda.
0: Ya.
1: Ada Mas Faruk Karisma.
0: Karismio.
1: Ah, iya, Karismio, kata Pak Irma itu.
0: Terus?
1: Ada Mas Dewa, Mas Riki, Mas Putra Setia. Ubat Hor, Bacem Baka Ayu, Mas Bintara ya.
0: Iya, ada Mas Bintara.
1: Ada Iim, Mbak Irma. Ada Mas Dewa.
0: Mas Dewa.
1: Ubat Hor, Bacem Baka, Bayuni ya. Bersama Mas Wawan, Mas Jefrianto.
0: Ada juga, fan baru ini, Mas Mulyadi.
1: Oh, dari mana, Cak?
0: Oh, dari Kediri ini.
1: Oh iya, salam kenal ya, iya. Dari Jeki Asmara.
0: Ada Mas Mulyadi dari Kediri.
1: Iya, kalau ingat Mulyadi, ingat drama dulu tuh ya.
0: Iya.
1: Drama kan dulu ada bernama Mulyadi.
0: Mulyono.
1: Jadi semuanya aja ya.
0: Semuanya saja tanpa terkecuali,
1: tanpa terkecuali
0: ya.
1: Eh, ada Siska aja lupa.
0: Siska.
1: Iya. Ya, salamnya ke semuanya tanpa terkecuali. Sisanya. Insya Allah nanti di acara gending-gending waduh
0: okay.
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan ya. Ya, makasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki Asmara. Ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Ada Faruk.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah.
0: Wala hawla wala quwata illa.
2: Wala quwata illa billahi billahi.
0: Nak berem Maruk sih ya. Mata Pak Ruk. Yeah. Gimana kemarin nyumbang lagu beneran kamu?
2: Enggak jadi.
0: Enggak jadi, kenapa kok enggak jadi? Ada tawuran ya?
2: Ada tawuran di sana.
0: Iya.
2: Iya kok.
0: Iya kok. Mau
2: request macet banget.
0: Pasti ada.
2: Mabuk. Kena senggol.
0: Mabuk duit. semua orang mabuk duit.
2: Aku dukung
0: yang mana?
2: Benci tapi rindu ya.
0: Hah?
2: Benci tapi rindu. Apa itu?
0: Oh, antara benci dan rindu.
2: Iya.
0: Oh, berarti mau minta lagu antara benci dan rindu.
2: Iya.
0: Kok bisa minta lagu itu, kenapa?
2: Iya, menyangkut dengan si dia.
0: Kenapa si dia?
2: Ya, biasalah.
0: Oh, si dia biasa. Iya. Padahal kemarin malam lagi baikan gitu ya.
2: Tadi sore.
0: Tadi sore ada. Terus kapan itu kejadiannya?
2: Iya, tadi sore.
0: Oh, tadi sore. Oh, gitu.
2: Habis perodang dut.
0: Langsung cekcok.
2: Iya, ada salah paham juga.
0: Salah paham. Ya mungkin bisa diperbaiki lah, Ruk.
2: Iya,
0: diperbaiki aja lah, ya.
2: Iya.
0: Kalau masalah sepele atau apalagi salah paham, ya kita perbaiki aja.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Iya.
2: Dan kalau bisa ditunggu gabungannya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Reng laki harus ngalah. Pengak Mas Haliliner ya, ngalah terus.
2: Iya tepak.
0: Iya tepak, harus ngalah.
2: Iya, saya tadi mengalah terus.
0: Harus ngalah. Nanti kalau ngalah terus pasti ada baiknya, Ruk.
2: Iya betul.
0: Iya, santai aja kawan.
2: Iya, patenang.
0: Beda Allah.
2: Patenang tadi PC motoron tenang.
0: Korning naik. siapa naik ke Fungkana Penang? Ya suruh naik ke Fungkana Pau kanan tak ngening Fungkana Penang.
2: Ngapa boleh Penang?
0: Nah sudah ada rancangan roloros ke tas.
2: Udah, jangan kelamaan nanti protes BFP.
0: Iya, benar.
2: Iya.
0: Laila si manis.
2: Langsung ya salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Bu Rima Sapeda Wetna Cewek.
0: Buat siapa?
2: Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hati-hati amin. Nanti pulangnya.
0: Siap.
2: Karena kan anginnya sangat kencang banget.
0: Betul sekali.
2: Iya. Terus barusan ada Diki Asmara. Ada Arindi, Wanda, Sukron juga aku tunggu gabungannya. Dan juga ada Basuni, Riki Anggara. Ada Bu Pathor.
0: Iya.
2: Ayo Bu, masuk Bu.
0: Masuk Bu.
2: Juga ada Pak Ketua.
0: Ditunggu Faruk Saronggi Bu.
2: Iya, ada Irma sama Putra Madura.
0: Betul.
2: Dan juga ada Cempaka Ayu. Dan juga di Pamekasan ada Pak Nur Kolama.
0: Komala. Iya, kalau Komala itu pasti nama orang. Kalau Kolama itu pasti lama nunggunya.
2: Oh, begitu ya.
0: Iya, kayak kemarin sampean di pelabuhan. Iya, kan,
2: di PJN itu, sampai sakit gerigi.
0: Di pelabuhan, kan lama nunggunya sampean, kan? Nunggu redahnya angin, ya nggak mungkin lah.
2: Ya, dan juga ada Mas Ivan, ada Pak Sabar.
0: Sabreng nyaman Tono,
2: Gerbu Pakun.
0: Aba Gerbu mesti Gerbu mesti ngarok Pakun ngarok Ruk.
2: Dan juga ada Abah Halim, ada Bupat Hor boleh Bu Yuni. Juga ada siapa ya Pemekasan ya
0: Harmoni
2: juga. Semuanya.
0: Takut
2: banyak-banyak nanti protes lagi.
0: Betul.
2: Iya, sisanya nanti acara gentingan.
0: Gentingan ya jam 10.
2: Iya. Untuk Siska ya, semoga cepat sembuh. Kalau bisa Anda ditunggu gabungannya.
0: Siap.
2: Makasih waktunya Bang Fili.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori kenangan masa lalu.
0: Kerja?
3: Enggak.
0: Enggak ketawa mulai dari tadi.
3: Weni, huru-huru memori lewat kenangan lepas aku.
0: Makanya pelan-pelan aja, ruang rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kenangan, kenangan masa lalu. Gitu. Pelik gue remek iburu.
3: Memori kita kenangan.
0: Ya enggak apa-apa.
3: Tapi nak gelek TV.
0: Wah gelek TV. Tapi
3: anak gelek adek.
0: Kalero TV, agelek TV.
3: Iya dong.
0: Iya, tepat ya.
3: Iya. Gimana punya kabar, Kak?
0: Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana malam
3: ya,
0: hari ini?
3: Ya, alhamdulillah juga. Seperti Alili sekarang tuh. Ya, kalau panasnya ya tetap lah, Kak.
0: Hah?
3: Nggak bisa dingin-dingin.
0: Apanya nggak bisa dingin-dingin?
3: Ya, apa celupnya? Panasnya.
0: Oh, panasnya.
3: Terbiasa.
0: Masa panas?
3: Kalau sekarang enggak dong.
0: Terus kapan yang panas? Yang panas kapan?
3: Siang.
0: Oh siang. Oh gitu. Tak kirain malam yang panas.
3: Enggak lah siang. Kalau malam cuma alat.
0: Biasanya cuat. Kalau pinggir pesisir itu dingin kan. Sekarang kan anginnya lumayan kencang gitu kan.
3: Iya, kalau ke pantainya ya pasti dingin. Sekarang aku di rumah.
0: Ya kan dekat kan sama ya, pesisirnya kan.
3: Para nelayan nanti itu apa ya Kak, gagal mau kerja. Soalnya
0: gagal.
3: Iya,
0: anginnya kencang.
3: Kencang banget gitu.
0: Berarti sekarang ini nggak musim yang namanya ikan ya di lekung gitu ya.
3: Iya. Lagunya ada apa enggak?
0: Lagunya ada ikan tongkol.
3: Oh.
0: Oh, lagunya ada kesaksian, ada antara benci dan rindu untuk sebuah nama.
3: Kesaksian aja lah.
0: Kesaksian.
3: Iya.
0: Mau pengen saksi?
3: Iya.
0: Ya cepetan ke penghulu. Kalau pengen saksi, cepetan ke penghulu.

0: ada IIM, ada EVI, ada Supron Wanda, ada Bupator, juga ada Abah Suni, ada Kak Ritanggara, ada Bapak Ketua ya. Kemana ya orang itu? Enggak gabungan?
1: Ah, ada di rumah.
0: Iya, ada di rumah, tapi suaranya dong.
1: Lagi sibuk.
0: Tolong gabungan ya buat Pak Ketua ya.
1: Pak Ketua ditunggu.
0: Iya. Juga ada Kak Dewa Surayeng ya. Ada Mama Susani.
1: Iya.
0: Alias Suerni. Ya, ya.
1: Ayo nih masuk nih. Suerni.
0: Masuk nih.
1: Masuk nih. Ditunggu Irma nih.
0: Iya, salamnya buat ke semuanya ya Kak. Iya, sampai salamnya salam kompakan. Saya takut Kak, takut diprotes teman lagi.
1: Oh, tak kira.
0: Soalnya gimana ya?
1: Takut sama angin.
0: Iya,
1: iya. Oke.
0: Terima kasih atas waktunya Kak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kenangan masa lalu.
1: Oh, kenangan masa Sik lalu. Dong. Asik dong, disponsori oleh Munawi Cebong.
2: Ini yang tukang protes karena disuruh sama teman-teman gitu.
1: Oh, gitu.
2: Iya, soalnya itu yang enggak pernah masuk itu kalau kelamaan kan. Jadi yang mau masuk itu nggak bisa.
1: Enggak, kalau Munawi Cebong, kalau Munawi Cebong nggak mungkin protes, nggak mungkin, nggak bakalan. Kenapa? Kalau Munawi Cebong nggak mungkin bakalan protes.
2: Iya, makanya saya bilang itu.
1: Iya.
2: Bukan saya sendiri itu yang
1: Iya.
2: Iya.
1: Gimana, Vi? Gimana? Acem, Vi?
2: Oh, mare le congke.
1: Mare congke le, Vi.
2: Iya dong.
1: Oleh berempat sok, Vi.
2: Masukkan.
1: Aduh, remah. Berma.
2: Apa itu yang mau diambil?
1: Dapat berapa karung?
2: Enggak, cuma berapa kilo?
1: Mau berapa kilo? Ada 10 kilo?
2: Ya, enggak lah.
1: Enggak.
2: Palinglah 3 kilo.
1: Oh, 3 kilo. 3 kilo dikali
2: 30.000 kan 50.
1: Iya, kan sudah dapat belanja ntar.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bukan ngecok.
1: Iya, benar. Betul.
2: Iya. Ada kabar Masa Lili?
1: Kabar apa?
2: Lagi di sini Masa Lili, orang nangis semuanya, bukan semuanya sih. Yang tahu. Kemarin tadi malam itu orang itu lagi laula kan, maulid. Maulid. Terus dia salaman itu, tapi tadi ini jam 6 meninggal dunia Masa Lili.
1: Iya, kebanyakan ya dari siang.
2: Iya.
1: Dari siang tetangga
2: ya. Tadi ini.
1: Kenapa?
2: Iya. Jam 6 itu maghrib meninggal dunia.
1: Iya, kebanyakan kayak gitu sekarang.
2: Mudah-mudahan semuanya selamat ya Mas Lili.
1: Iya, amin ya rabbal alamin.
2: Aku sama Mas Lili semuanya.
1: Betul, amin ya rabbal alamin.
2: Lagunya ada apa Mas Lili?
1: Lagunya ada kesaksian antara benci dan rindu untuk sebuah nama.
2: Untuk sebuah nama.
1: Iya, untuk sebuah nama Evi dari kawasan Lenteng ya.
2: Iya dong. Yang tukang protes karena disuruh sama teman-teman.
1: Oke, siap, lanjut.
2: Salamnya ya.
1: Iya.
2: Buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan saya selalu
1: amin.
2: Umur,
1: amin ya rabbal alamin.
2: Kesehatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Mas Ivon. Terus juga ada Bupat Hor.
1: Iya, betul.
2: Ada Mama Susana. Terus juga ada Diki Anggara. Ada Mbak Suni. Mas Wawan gabungan dong Mas Wawan.
1: Ayoan masuk Wan. Bangun masuk, Wan. Kalau tidur lagi bangun Wan.
2: Iya, malam Jumat. Terus juga ada itu Mbak Nur Kumala. Terus juga ada itu siapalah? Mama Intan. Dan itu siapa lagi ya?
1: Siapa? Om Boang.
2: Ditunggu gabungannya.
1: Ditunggu gabungannya.
2: Sisanya
1: apa?
2: Kalau masuk nanti di angon lagi ya. Oh, ada Siska lagi. Tadi siang nyalamin aku.
1: Iya.
2: Masuk sih.
1: Oke.
2: Ya pokoknya buat kesemuanya aja.
1: Siap.
2: Ditunggu gabungannya.
1: Oke.
2: Ketiganya.
1: Buat
2: yang ada di HP nih. Iya. Lagunya diputar ya.
1: Siap.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang
1: rindu. Ruang berbagi rindu.
0: Ya.
1: Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Oke, ini yang dari Pamekasan ya?
1: Iya.
0: Ada Winda.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Gimana sehat?
1: Alhamdulillah, ini masih belum stabil Mas Alili.
0: Belum stabil, kok ramai ini?
1: Iya, ini ada keponakan.
0: Oh, ada keponakan. Dijenguk.
1: Enggak, kebetulan ada di sini.
0: Oh, kebetulan ada di sini. Lagi ramai ya? Ya? Enak ya kalau ramai ya? Iya. Oh iya, di Pamekasan gimana angin, Vi?
1: Oh, kalau angin kenceng banget mulai.
0: Kenceng banget ya.
1: Dari tadi sore, Mas Alili.
0: Gimana perasaannya sampean? Dekat sama pantai kayak gitu?
1: Iya, kayak gitu lah Mas Alili. Nah. Kalau malam tuh bunyi ombaknya tuh kedengeran.
0: Enggak takut ya? Sudah terbiasa ya?
1: Enggak takut.
0: Sudah terbiasa berarti ya?
1: Iya, karena sudah mendengar kayak gitu, udah biasa.
0: Berarti para pelaut lagi istirahat gitu ya? Enggak iya, nangkap ikan ya?
1: Sebagian ada yang kerja.
0: Oh, sebagian ada yang kerja masih?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau saat sekarang enggak kerja.
0: Oh, gitu.
1: Karena ini apa namanya malam Jumat.
0: Iya.
1: Kalau malam Jumat itu para nelayan enggak kerja semua.
0: Oh, lagi istirahat gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagi
0: siap. Ya. Lagunya ada kesaksian antara benci dan rindu untuk sebuah nama.
1: Yang untuk sebuah nama aja dah.
0: Untuk sebuah nama.
1: Ya.
0: Sebuah nama yang ada di kawasan Gending barusan.
1: Yang ada di kawasan Gending.
0: Iya. Ada Jeki Asmara.
1: Benar.
0: Ya, okay. Salamnya
1: Mas Alili.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Alili, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada syukuran Mbak Wanda kalau bisa turunin hubungannya.
0: Yeah.
1: Ada Faru Karisma, ada Mbak Irma, Mbak Iim. Ada Putra Setia Anwar. Ada Abah Suni, Mama Susana, Bu Fathor, Mbak Cempaka, Mbak Dewi. Ada Pak Dewa. Ada Pak Asyik juga.
0: Iya.
1: Ada kesemuanya aja.
0: Kesemuanya saja tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali. Okay. Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di telepon.
0: Oh, sweet. Iya kok.
1: Iya.
0: Aya.
1: Perpani dengan aku ya Mas Lili.
0: Siap.
1: Ya, makasih ya Mas Lili.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda dari kawasan Pamekasan. Barusan juga ada Evi dari kawasan Lentang, Irma Lekung, Faruk dari kawasan Saronggi, dan juga Jeki dari kawasan Gending yang sudah saya sapa di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Ada sebuah lagu dari God Bless, ada juga OB Mesak dan juga Miram Belina, kesaksian antara benci dan rindu untuk sebuah nama. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kesehatan terbalap api arsa, mpon kapi arsa setong gending tenggi, gending pembuka malam angken, sempon kapi arsa kalabun sampat nalo salah selama empai pendapan jaringan, satu jina pami arsa sesalaki sepak sekek mi arsa aki, gending pantang pelok tenggi, mpon kapi arsa kalabun sampat nalo salah selama empai pon. Terkatan terbalap api arsa langsung dimen buatan kolaborinya apa, penelpon si pertama, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Wow. Lakar mantap ongku bang.
0: Wow. Lakar mantap ongku bang.
1: Yep.
0: Ngasarang tretan Faruk.
1: Engki larak.
0: Tak usah tanya kabar, boleh tante nak kabar tetap saya sehat ki.
1: Saya sehat. Engki. Ampun.
0: Ki.
1: Ampun oleh saya ikat dan boleh buru.
0: Napa oleh saya ikat?
1: Ikat lema.
0: Napa oleh saya ikat lema geninga?
1: Pulsa.
0: Oh pulsa. Ai, bodo sing isek.
1: Norok karaokean ga benggulu.
0: Ai, norok karaokean ga benggulu pas oleh pulsa seket lema ibu.
1: Oke, undangan bro.
0: Abo, saya gini ga nyanyi napa mbian?
1: Hanya si pertama kalau nyanyi Sarmila.
0: Terus.
1: Pas minta boleh lagu kedua, minta hitam manis. Elaya, ni gitu lah.
0: Ingat napa lagu hitam manis gini?
1: Hitam manis kulitnya.
0: Oh, lagu na Imam Esarifin. Oh, lagu na Imam Esarifin. Nyanyi dua kali, dua lagu Sarmila sarang hitam manis pas langsung oleh pulsa seket lima ibu.
1: Seket lima ibu.
0: Abu saya gini, kama aku letra noro acukan.
1: Oh, undangan gini kah?
0: Oh, undangan.
1: Bener. Pas noro bang. Nota benih sasaran nanti di undangan.
0: Oh, jepun golem ni. Tikal mampun undangan. Kalau nanti tak norok. Betul tu sekolah.
1: Perbatasan Riau.
0: Kicau ni enggak.
1: Kau kak karebo. Anu, keberak.
0: Keberak.
1: Keberak.
0: Iya, ti. Nanti ngocak keberak ke tempat karebo. Kau saya dah. Macam ruka buru.
1: Tak boleh keburu. Kendingnya berdepan apa?
0: Kendingana beda kenting, beda kenting ki nanti sandung.
1: Setong berake.
0: Abo, sekapeng telok deki mohon beda bakto, aneka beda kenting lan jalan.
1: Kibon norok kapi.
0: Norok kapi.
1: Ki gini ka. Mon ano deki ki senyaman lah. Pokon.
0: Pakun sae. Edi ma beda kenting tak sae.
1: Sae ki.
0: Sae.
1: Kibon norok bon norok kapi.
0: Ki.
1: Salam lagi.
0: Salam pon ngereng dapat sera.
1: Dek ka sampean. Selamat alam bagi tugas ki.
0: Ki.
1: Kan saya kita mari kele pada Pak Ketua. Abid pun tak masuk, tak bereng suara na Pak Tore masuk Pak.
0: Pak Ketua Tore dan tos ni kak sarang anak buana seteja.
1: Engki.
0: Banyak siapa parpen mulai kele ke pencerengan Pak Ketua.
1: Benih berak mulai kele beri mula bon.
0: Oh beri mula bon.
1: Engki biar masuk on Pak.
0: Tu li Pak Ketua Tore.
1: Bukan pada umbuang, pada ke legi.
0: Aisyah, ke leke korang.
1: Leke kan legi ni kan manis.
0: Boleh legi manis, pun leke leke.
1: Leke tak salah.
0: Ki.
1: Sore ke, masuk ke.
0: Ki pun leke, kinya saya kening kengak lapangan.
1: Ki.
0: Melegi manis.
1: Melegi manis.
0: Penanggelan.
1: Juga pada Pak Haji Kamar. Pada Asep. Pak Haji Kamaruddin.
0: Laras.
1: Engki pada Asep. Pada satu jenis pun ke?
0: Engki.
1: Mari pun.
0: Engki. Engki.
1: iki tikel gendinge ka Tora dek ka lek Siska semoga cepat beres.
0: Amin.
1: Ngiki male abung-abung boleh.
0: Ngiki.
1: Kipon kelangkong ki bentar lagi.
0: Siapa lagi kipon?
1: Ki ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat retan Faruk berbasera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Nyakar mantep masal ini.
0: Nikah si kelangkong kipon dari Bereci. Supriyadi. Ketipun apa Sup? Berkabar panjenengan emang ken ningka oleh ketipun apa? Oleh saya apa ketipun apa ningka?
2: Oke alhamdulillah.
0: Oleh saya thank you. Pun bisa kiba jalan. Oh punten.
2: Buru ceracer tojo.
0: Oh buru ceracer tojo thank you. Engki, semoga cepat saing. Ani kata engki sih.
2: Engki. Genting apa tu pun apa?
0: Gentingannya nih kak kinanti sandung.
2: Minta saya nomor telok.
0: Dan jalan. Kipon.
2: I salam ma. Lili salam salam pagi tu gas.
0: Leres.
2: Semoga berjalan kesehatan.
0: Amin.
2: Pada mama pada mama Susana, pada Pak Haji Burhan, pada Abah Seni,
0: Laras,
2: Mas Jeki, Rang Jaringgi, terus pada Asyik sebagai Ibu Kari, pada Pak Siti Ozaima, Toros Katajena,
0: Enki,
2: kita eksekut dan boleh mengenai Sapora.
0: Thank you.
2: Panjenengan matur saya bisa dalam kong.
0: Saya boleh kepon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat retan Supriyadi pada pasera. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
3: Lekar mantap wongku jali.
0: Jeki. Enki. Lah saya tanya kabar boleh.
3: Wah, pun gelak kabar.
0: Enki, gelak ruang rindu masuk si pertama.
3: Enki.
0: Mangkin ikting-kenting masuk si kapeng yang telok.
3: Enki, tak nak.
0: Tak nak, apa si penting pada lengking. Enki. Tentu ada panjenengan nih tetap setia. Juga selain tetap setia, yang masuk tak bisa-bisa mulai gelak.
3: Enki, cok kok beter.
0: Cok beter, apa tenang.
3: Apun setia, gimana bikin ting? Rok no rok jadi.
0: Siap, ni tak boleh nanti sandung.
3: Iwan salam masih pertama.
0: Kereng.
3: Apun kator dalam piano lebih peleman. Ingat pesan mukti peringat salam.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Ibu dah benda masih Priadi terbaik masih saya masih Priadi.
0: Amin.
3: Benda kira Pak Sakur, Pak Nur Kumala, Bang Mai saja.
0: Laras.
3: Kilekeh. Terima kasih pertama Pak Kumiran Bukabu, Pak Haji Burhan, terima Pak Ketua. Benda Bang Asep, benda Mas Ivan. Benda kasih satu aja nampun jadi.
0: Thank you.
3: Kenting apun yang paling akhir dega Alek si Budi Pak Makassar jadi.
0: Thank you.
3: Kita langkong jadi.
0: Saya boleh kapan?
3: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat teriatan Jeki pada pasirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
4: Lakar matpongku kahlili.
0: Teriatan syukran.
4: Tidak ada.
0: Ketipun apa? Alhamdulillah saya. Panjenengan ketipun apa?
4: Alhamdulillah ini kabar bareng saya.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Abi beri paringi saya, moga terus paringi saya. Tangki.
0: Amin, amin.
4: Tangki. Kiempon. Mana apa? Cuaca ke sini apa?
0: Mana bi cuaca yang kinto yang ki tantona sami cara panjenengan.
4: Sami. Alhamdulillah. Kelo. Monitornya tanah ini senandung rindu. Apa? Ruang rindu.
0: Anak apa?
4: yang lah benih rezeki nak benih maso tangki.
0: Tak ada mana.
4: Maso. Budi nak apa tangki kah diri?
0: Kenapa menitora?
4: Enten kengah, lah benih rezeki untuk maso.
0: Oh, tangki.
4: Dika.
0: Kiri ke. Si penting malah mangken nih kapan jenengan pun absen.
4: Absen, bisa maso penting-penting.
0: Mas kiri dengan ruang rindu tak alengki, alhamdulillah nih kak.
4: Alhamdulillah, aku syukur kak. Kerja kerja nih kesehat sudah kian. Alhamdulillah, syukur ya syukur. Tiba kerja sehera. Mondak maso.
0: Tak geni kan.
4: Kiri yang pada usaha, pada tanah, pada
0: leres, tanah. Leres.
4: Pada ongkuan kak Lili benih yang kerja. Kita demi jadi yang pada usaha.
0: Leres, leres.
4: Moga-moga satu jenis ini kita baringi sehat, karena remah. Nah, kasih cita-cita tiga paring.
0: Leres, leres.
4: Kita pun tiga ini santai. Jadi pun jauh-jauh gila. Kau ikut kotes. Jadi gila santai.
0: Engki-engki.
4: Kalau ada santai.
0: Leres, leres, leres. Ya,
4: gue. Udah, nah, Pak Jering. Tak apa ni kalau pasal
0: lu
4: pasti
0: tak apa. Saya
4: tidak masuk.
0: Lah tak kena kan ada sunan berden dekik pas.
4: Tidak sunan berden. Masa berkeli kali ni dia jangan cuba dah usaha.
0: Leres, leres, leres.
4: Kini agak dekik masuk pertama. Tu berkeli agak dekik. Leher, rupul, cebul sari.

0: asal ujian nih kasih
1: dia. Leres.
0: Berdeka putra setia juga, kompakkan juga, juga berde bak Irma gitu. Tapi santai Irma.
1: Okay.
0: Sering putra ya saat juga. Juga berde Kak Jeki kompakkan juga, berde Mas Faruk. Nasirah berde Susana Kanjeng Doso, Mas Jefrianto. Kompakkan juga pada Mbak Cempaka Ayu, juga pada Kito I, pada Pak Sasper, satu aja tanpa terkecuali.
1: Kipor.
0: Sudah tersebut, tebur, agak
1: nanya. Tidak orang, kipor pada laku, terus juga laku malam, pola
0: pagi. Laku malam, intinya kan ini cepat kau, sembari ngaji di Wanda. Aku sambian motor sekelangkong.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngatretan syukron pada Basira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ting-ting Madura.
2: Alakar mantep ongkur masal ini.
1: Evi lenteng.
2: Alhamdulillah.
1: Tas suara Evi kan.
2: Bah.
1: Gelek masuk sekapeng empat, mangken masuk sekapeng lima. Sia.
2: Bah.
1: Arsot sekoni Evi.
2: Jangan wah. Usah arsot cek.
1: Nanti kelapan-penapan si penting nih Kak Lengki boleh.
2: Penting gue beres ki. Tahu nih kita apa sih?
1: Si penting acem lancar.
2: Asik. Penting gue apa?
1: Ki nanti sandung nih Kak Sempun siap.
2: Oke. Bener orang si alen jalan jadi.
1: Ki pandek ki.
2: Ki. Salam ki.
1: Ngereng.
2: Si pertama yang terakhir nanti ke Panjenengan. Selamat bertugas, sirpon yang sehat.
1: Amin, sami-sami.
2: Dukan berde Ali Pratama. Dukan berde Ivan. Dukan berde Basuni. Dukan berde Kileka.
1: Terus.
2: Panur Kumala. Dukan berde Asep Irama yang sudah kebun lagi. Dukan berde Bahasa boleh. Bede parit. Bukan bede satu aja nak pergi. Ah, kita ing.
1: Kita ing.
2: Okey, yang terus gabung lagi juga ke. Punya ada cekung ke ni ke? Ada ya rumah ke?
1: Sobong.
2: Okey, sobong dengan bi cekung ke ni. Kira anu nak
1: terus? Foto cekung ke ni.
2: Isi kini ya, anu nak terus kira.
1: Okey.
2: Enggak je sobong. Siapa? Kening aja ni ke pakun, tapi tengah kini kering tang petang. Rangkong atas betona.
1: Saya boleh kepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Evi, pada Sukron, Jackie, Supriyadi, tertekat tinggal lanjutkan teratan Faruk, thank you. Sampai sahabat sarang buatan kolah malam mangkin dalam acara di Kenting Madura. Alhamdulillah kebadan sehat walafiat satu ejina terjukkan petan kola ngarap dan satu ejina pembiarsa. Saya selagi sepak saya kebiarsa keding-keding Madura juga saya tak biarsa kita ingki malam mangken juga petan kola ngarap dan satu ejina pembiarsa kebadan sehat walafiat juga. Kending sisa tersepon nih kak berdekin nanti sandung. Sipedi manglepor atin apa biarsa satu ejina ngereng biarsa kirimin arang sarang.

aku iso teranani kalak parelo.

Berantar boleh pak biar saya kari to tingkin ding maturan bon gak biar saya deh bang dina bon setia jina tengki matur saya kelangkong dek setia jina pak biar saya sisa lagi saya pak saya ke tontonan yang acara tingkin ding maturan tontonan yang malam angkain cukup tingkat itu dimin jangan seboran yang kamu tambah lagi jini tengki insyaallah laku malu bisa bangki pada tontonan dalam acara sesami tontonan dalam acara tingkin ding maturan tersisa terasa pun tengki tontonan tepat pukul 11 tengki tontonan sebelum malam ini sepedi hadir juga seperti ngancapan jaringan satu jaringan sampai dekat pungkasan pokok 12. Tantara persa kirimin tetap neng 107.8 FM RRI sebenar juga neng aplikasi RRI digital terjuga neng tantara yang kini pro situng RRI sebenar. Tantara pelabuhan biasa kirim dekat persa kiriman arus sarang tantara sebenar malam ini berdikator depan dan pungkasan satu jaringan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai, belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada, dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagi konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Thank you.
1: Bro Satu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Kamis di lembar yang ke-24 di bulan September tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka. Thank you.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi edisi kali ini ya, berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Edisi Jumat 25 September 2026, saya Ani Purnama menemani Anda. Acara ini pendengar disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep, diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan Kediri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pagi yang masih Allah beri, nikmat sehat, dan nikmat sempat di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan juga pemirsa, pagi ini kita tidak hanya membahas sebuah ibadah, namun kita akan membahas tentang cermin. Ya, jujur saja kita sering bercermin untuk merapikan wajah begitu ya. Tetapi seringkali lupa bercermin untuk merapikan hidup. Padahal cermin paling jujur dari kehidupan kita ini adalah sholat kita. Jika sholat kita tenang, maka hidup kita akan tenang. Jika sholat kita dijaga, maka Allah akan menjaga hidup kita. Jika sholat kita berantakan, jangan heran kalau hidup pun terasa berantakan. Maka topik kita di Mutiara Pagi hari ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, tentang sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Mari kita belajar bersama bagaimana memperbaiki cermin itu dan supaya pantulan hidup kita pun juga menjadi indah. Pagi ini bersama Ustazah Afiyah Syafiana Sulha MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustazah Afiyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jumpa kembali. Ustazah sehat, tetap semangat Ustazah.
2: Alhamdulillah sehat, insyaallah.
1: Alhamdulillah, baik. Pagi ini kita berjumpa di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Dan kita akan membahas tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Silakan Ustazah sebagai mukadimah.
2: Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin muhin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril mukashafa wal basirah wal iman wal islam. Allahumma aftah lana bifutuhil 'arifin amma ba'd. Baik, yang saya hormati seluruh para pemirsa yang mendengarkan maupun yang bergabung di via YouTube seluruh kabupaten di Jawa Timur, yang insya Allah alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita pagi hari ini untuk bisa melanjutkan hidup kita. Fa insya Allah semoga Allah selalu memberikan lindungannya pada kita semua. Allah ridhoi setiap aktivitas kita, dan insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, bertepatan pada hari Jumat yang penuh dengan barokah, kita memulai aktivitas insyaallah yang penuh dengan manfaat, dan insyaallah umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah semua kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat kelak fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam tema pada pagi hari ini tentang salatmu cerminan hidupmu. Sempurnakan, maka Allah akan mudahkan. Insyaallah. Masyaallah. Jadi kita ketahui bahwa salat kita adalah cermin hidup kita. Bagaimana, apakah salat kita adalah salat yang bisa menjadikan prioritas dalam kehidupan kita? Ketika dalam kehidupan kita salat menjadi prioritas kita, maka fa insyaallah Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita? Kita lihat pada salat salat kita. Ketika salat kita sudah kita sempurnakan, kita lakukan rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang menjadi keabsahan dalam salat itu sendiri kita lakukan. Kemudian dalam batin kita juga hadir dalam salat tersebut, maka fa insyaallah dari situlah kita menyelesaikan sholat dan selesai dari sholat kita, kita penuh menjadi manusia yang penuh dengan ketenangan, manusia yang memiliki hati yang seluas samudra, seluas-luasnya. Jadi yang dikatakan bahwa sholatmu adalah cerminan hidupmu, maka bagaimana kita bisa memprioritaskan sholat kita, fa insya Allah, maka Allah akan permudah segala urusan-urusan kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam definisi menurut bahasa Arab, salatun yang artinya diambil dari lafaz wasala yang artinya adalah terkoneksi, adanya hubungan antara makhluk kepada sang pencipta. Jadi memang salat adalah tempat bagaimana kita menyambungkan koneksi kita kepada sang pencipta kita, yang tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam definisi yang lain disampaikan bahwa as-salatu dalam arti bahasa adalah doa, yaitu doa. Jadi yang ada dalam ibadah salat kita dari awal sampai akhir itu adalah ungkapan-ungkapan doa. Dikatakan waqila ad-du'a'u bi khairin, doa yang khusus untuk kebaikan-kebaikan. Menurut arti bahasa, sedangkan menurut arti syarat yang dikatakan dengan as-salat aqwalun wa af'alun muqtatahatun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Yang dikatakan salat menurut arti syarat adalah ucapan-ucapan, kemudian gerakan-gerakan af'alun yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu definisi dari salat. Kemudian dalam Al-Qur'an disampaikan wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat. Apa fungsi dari salat itu? Lidzikri, untuk mengingatku. Allah menyampaikan. Dari situ kita dalam hidup kita 24 jam ya, kita melakukan salat 5 waktu dalam jam 24 jam tadi kita memiliki banyak urusan dunia. Tapi 5 waktu itu tadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ingat dan memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dalam ayat yang lain disampaikan, "Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ketika kalian sudah selesai melakukan salat, maka apa asar pengaruh dari kita setelah melakukan salat dengan sempurna? Maka kita akan selalu merasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan insya Allah kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu tadi disampaikan di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ibadah sholat adalah ibadah yang sangat spesial, yang mana Allah memberikan secara langsung kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu ibadah sholat. Maka kemudian ada keistimewaan lain juga, yang diantaranya bahwa dalam ceritanya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, Beliau lahir di desa Gifar, dari Al-Gifari ini nama sebuah desa. Kemudian ternyata di desa itu semuanya adalah orang-orang yang suka membegal, orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi ternyata ketika dia masuk Islam, mereka masuk Islam, kemudian dia menaikkan ibadah sholat, maka Allah menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka dikatakan dalam Al-Quran, bahwa as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjauhi dari segala keburukan, dari segala kemungkaran. Itu adalah eksistensi atau tujuan kita melakukan sholat. Orang-orang yang telah melakukan sholat dengan kesempurnaannya, maka insya Allah ketika dia sedang melakukan sholat, maka dia akan insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam riwayat disampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Lakukan atau amalkan di urusan duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan lakukan atau amalkan untuk akhiratmu sebagaimana kamu besok akan meninggal dunia. Jadi ketika kita sholat, bagaimana kita meyakini bahwa umur kita tidak panjang, bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Ketika kita meyakini bahwa ini adalah sholat terakhir kita, maka pasti yang kita lakukan, kita akan menyempurnakan ibadah sholat kita dengan sungguh sempurna. Kita akan melakukan sholat itu dengan begitu khusyuk, karena kita menyadari, ya, meyakini dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan pada saat itu adalah ibadah terakhir kita. Itu yang tip yang pertama tentang bagaimana kita bisa menghadirkan sholat khusyuk dalam sholat kita. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disampaikan bahwa Al-Qur'an menyampaikan wa aqimish sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Bahwa segala kebaikan-kebaikan salat-salat yang kita lakukan itu mampu menghilangkan keburukan-keburukan. Begitu juga dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri, ketika kita mengangkat kedua tangan kita seraya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memasrahkan seluruh urusan dunia kita, memasrahkan seluruh urusan kita kepada Allahu Akbar, kepada Zat yang Maha Besar, kepada Zat yang Maha Agung. Itu adalah filosofi bahwa kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan tangan kita bersedekap, bersedekap tangan kiri di bawah kemudian tangan kanan di atas, yang artinya bahwa perkara buruk ditutup dengan perkara baik. Itu filosofi dari setiap gerakan-gerakan yang tadi yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian bersedekap, yang mana tangan kiri ada di bawah dan tangan kanan ada di atas. Kemudian as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana pondasi suatu rumah ketika tidak ada tiangnya pasti akan roboh. Dalam seruan juga azan disampaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah lakukan salat, maka ketika kita sudah melakukan salat pasti kita akan mendapatkan kemenangan itu sendiri. Pasti kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana ketika seorang hamba membaca suratul Fatihah, Allah langsung menjawab bacaan dari hamba itu sendiri. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kemudian Allah menjawab hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan antara hambaku, maka setiap apa yang dipinta oleh hambaku maka akan aku berikan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hambanya yang benar-benar hadir dalam sholatnya. Fa insyaallah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa melakukan ibadah sholat kita dengan sempurna, sehingga apa, insyaallah kita diberikan kehidupan yang tenang dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga ada ayat lain yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita ingin meminta pertolongan atas segala urusan kita, atas segala apa yang menjadi hal yang sulit bagi kita, maka yang dikatakan as-sabru yang pertama, terimalah. Kemudian yang kedua as-shalah, lakukan salat seperti itu. Baik, mungkin itu mukaddimah dari Mutiara Pagi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Afiyah. Dan pagi ini pendengar Pro 1 se-Jawa Timur, saya undang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Sumenep di 0328-665-396, 0328-662-317, atau di seluler 0811-334-5101. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sudah ada yang bergabung, Ustazah, saya terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, dengan
3: Mbak Ani.
1: Iya, betul, Bapak.
3: Ani, ya, salam dengan, kenal dan salam sehat ya.
1: Dengan siapa ini, Bapak, di mana?
3: Saya perlu kenalkan saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama ya. Saya Ahmad Abdullah dari Arjasa Jember, Jawa Timur.
1: Dari Jember,
3: Indonesia Raya.
1: Jawa Timur, Pak Ahmad Abdullah. Silakan, Bapak.
3: Ya, sehat. Sehat.
1: Ya, alhamdulillah, baik.
3: Doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Jawa Timur, khususnya
1: baik,
3: dan umumnya Indonesia Raya.
1: Iya, terima kasih Bapak Abdullah. Ini topiknya tentang sholatmu, cermin hidupmu, sempurnakan maka
3: ya,
1: Allah
3: betul,
1: mudahkan.
3: Betul.
1: Silakan, Bapak.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ustazah.
1: Ibu Ustazah siapa? Afiyah. Ustazah Afiyah.
3: Ibu Ustazah Afiyah.
1: Iya.
3: Mohon maaf. Salam kenal dan salam sehat selalu. Salam hormat taklim.
2: Iya, Bapak. Semuanya
3: pendengar-pendengar Pro 1 RRI Sejawa Timur.
1: Silakan,
3: salam
1: Bapak.
3: Salam sehat semuanya.
1: Iya. Silakan, Bapak, jadi, pertanyaannya.
3: Pertanyaannya, mengapa itu ya? Hati dilebih didahulukan ya. Kalau sholatnya mapan, puasanya mapan ya, zakatnya sudah mapan ya, sedekahnya sudah mapan. Mengapa itu kalau hatinya busuk, mengapa itu masih dikurangi?
1: Ya.
3: Cukupkah kita beramal baik, pokok beramal banyak amal gitu ya? Itu otomatis masuk surga. Mohon pencerahannya.
1: Baik, terima kasih Bapak Abdullah. Sehat selalu, Pak.
3: Di zaman era global ini, carut-marut dengan adanya modern ini.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
1: Ya,
3: salam
1: terima
3: sehat
1: kasih,
3: dan
1: Bapak.
3: Salam Kilau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama langsung dengan semangat yang membara nih Ustazah. Baik, kenapa hati menjadi sangat penting Ustazah? Silahkan.
2: Masya Allah, baik. Luar biasa ya dari Pak Abdullah yang ada di Arjasa Jember ya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
2: Jadi memang hati itu adalah suatu yang penting dalam kita, dalam tubuh kita. Ketika hati itu bersih, ida soluhat soluha jasadu, maka baik seluruh jasadnya, dikatakan bahwa orang-orang, Al-Quran menyampaikan orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang datang dengan membawa hati yang selamat, qalbin salim, hati yang selamat itu tadi. Jadi memang dari rangkaian-rangkaian ibadah kita yang kita lakukan ya, dari banyaknya misal amal, tapi na'udzubillah min dzalik, kita lupa menjaga hati kita, kita lupa membersihkan hati kita, maka itu tidak ada artinya.
1: Mm-mm.
2: Ya. Jadi yang dikatakan bahwa penyakit hati yang artinya yang dikatakan penyakit hati misal sombong, itu bisa merusak seluruh amal-amal kita yang kita lakukan.
1: Yeah.
2: Karena kita masuk ke surganya Allah, bukan karena amal yang kita lakukan, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Mm-mm.
2: Tapi ibadah kita adalah usaha kita untuk terus menjadi seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang menjalankan setiap perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya membersihkan hati tanpa melakukan amal-amal juga.
1: Yeah.
2: Jadi dua-duanya harus sejalan.
1: Mm-mm.
2: Yang mana dia melakukan ibadah fisik, yang melakukan perintah Allah, itu yang disebut dengan al-Islam wal ihsan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Islam melakukan aqimis salata, melakukan salat, kemudian asyia melakukan puasa. Kemudian jangan lupa ihsan, yaitu membenarkan hati kita semata-mata bahwa kita melakukan amal kita semata-mata ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia atau merasa lebih baik daripada manusia. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustazah dan Bapak Ahmad Abdullah di Jember sudah dijawab ya oleh Ustazah. Kembali ada pendengar yang bergabung. Ya, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
4: Iya.
1: Oh iya. Dengan ya, Abah Suni
4: ya.
1: Di Mandala Rubaru, Sumenep. Silakan, Abah Suni.
4: Ini bersama Ustazah siapa ya?
1: Ustazah Afiyah.
4: Iya. Ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini materinya tentang masalah sholat. Pakai bahasa Madura bisa, Bos.
1: Oh ya, boleh. Nanti kita terjemahkan.
4: Sholat kayak itu. Metrot 2, otak apa nih? Kan itu mana bi metron istilah pi lun mah susun kan itu artinya saya tak ngerti saya pun asola tu di mana tin paman taro kah pun ada mantin kan itu pas saya bisa orang saya nikel solat kan itu termasuk orang saya makujur agama debu kujur kan itu on penjelasan kalaban detil artinya kan itu mereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih terjemahannya adalah katanya kalau orang yang meninggalkan sholat itu sama seperti orang yang merobohkan tiang agama. Maksudnya merobohkan ini seperti apa Ustazah? Silakan.
2: Masya Allah, baik, terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan tentang ta'rif ya. Ta'rif as-sholat tadi kami sampaikan bahwa ta'rif itu arti dari sholat itu ada dua, menurut bahasa dan menurut syara. Kalau bahasa memang ad-du'a'u, sedangkan syara tadi yang disebutkan af'alun makhsusatun, gerakan-gerakan yang khusus yang memang sudah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya sholu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama. Kemudian tadi disampaikan tentang al-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, maka dia akan menghancurkan agama itu sendiri ya. Sebenarnya ya disampaikan bahwa tadi bahwa al-Islam, Islam itu apa? Islam itu ya aqimus shalah, menunaikan salat. Seorang yang mengaku Islam maka dia wajib menunaikan sholatnya. Nah, ketika dia tidak menunaikan sholatnya, maka dia sudah tidak melakukan kewajibannya. Maka ketika dia sudah tidak melakukan kewajibannya, maka dia tidak dianggap menjadi orang yang Islam, karena sudah tidak melakukan sholat. Bahkan kalau di dalam hatinya sudah mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, bisa-bisa jadi musyrik itu sendiri.
1: Na'udzubillah ya.
2: Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang bagaimana tadi saya sampaikan juga bahwa sholat ini adalah pondasi kita. Pondasi kita. Ketika kita melakukan sholat, maka insya Allah kita akan menjadi seseorang yang kuat dari segi benteng, dari segala urusan-urusan duniawi kita. Ketika kita sholat, maka kita selesai sholat, kita berubah menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, berubah menjadi pribadi yang lebih tenang lagi dari sholat itu sendiri. Sebenarnya sholatnya kita atau tidak sholatnya kita itu tidak merendahkan dari agama Islam sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang hak itu sendiri. Tapi ketika kita sudah tidak melakukan sholat kita, maka ya agama, maka perintah agama kita sudah tidak kita tunaikan, maka tentunya itu akan melemahkan diri kita itu sendiri. Yang pertama karena kewajiban, maka dosa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita ya itu tadi, kita tidak akan merasa tenang dalam hidup ini. Karena sebenarnya emang kita hidup ya inginnya adalah selain berada dalam kenyamanan, kita memiliki hati yang tenang seperti itu. Jadi sholat itu sendiri kita insya Allah akan mendapati hati yang sakinah, hati yang tenang.
1: Baik. Ya, terima kasih Abah Suni di Rubaru ya sudah bergabung. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiyah. Dan kembali saya mengundang Anda pendengar se-Jawa Timur yang akan bergabung pagi ini di Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Salatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Dari Mas Rendra di Jember.
1: Oh, Mas Rendra di Jember. Monggo, silakan dengan Ustazah Afiyah.
5: Nggih. Assalamualaikum, Ustaz Afiyah.
1: Waalaikumsalam.
5: Yang saya dengar kan gini, terkadang itu pas ketika mendekati adzan itu kan biasanya kan sholatnya kan ditunda. Nah, di sini kan ada ya, pas mendekat misalkan adzan asar, seharusnya kan jam 5, jam 3. Nah, di sini tuh berkumandang di musala yang kecil ini, kadang 4:30. Nah, itu terkadang sholatnya keburu-buru. Nah, menyikapi hal kayak gitu, lantas yang harus kita lakukan tuh apa dari situ? Kan soalnya kan, kalau menurut saya, 4:30 kan mendekati dengan maghrib.
1: Iya.
5: Lah, terus yang harus kita lakukan tuh apa? Yang saya tanyakan gitu aja.
1: Baik, terima kasih Mas Rendra dari Jember.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Monggo, waalaikumsalam. Silakan Ustazah Afiyah.
2: Baik, terima kasih Mas Rendra ya dari Jember, Masya Allah. Jadi memang bagaimana ketika kita sholat, karena memang waktu-waktu sholat itu terbagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, dan ada waktu yang haram digunakan. Ada makruh, waktu makruh. Nah, waktu fadilah, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi kalau ingin mendapatkan fadilah, keutamaan dari sholat itu sendiri, maka lakukan sholat di awal waktu. Disebut dengan waktu fadilah. Seperti itu, semakin awal waktu kita melakukan sholat, fa insyaallah ketika kita sudah prioritaskan sholat kita itu tadi, maka fa insyaallah juga dunia yang akan mengejar kita. Karena kita yang mengejar akhirat. Karena kita yang akan yang memprioritaskan sholat itu sendiri dengan melakukan sholat di awal waktu. Ada juga waktu ikhtiar yang disampaikan, waktu yang masih belum habis waktu sholatnya, itu waktu ikhtiar. Yang tadi disampaikan, misal asar 4:30, masih ada waktu itu untuk melakukan sholat, karena adzan maghrib misal jam 5 5:15 ya kalau sekarang ya. Bagaimana menyikapi itu ya? Tetap kita harus sempurnakan sholat kita. Jangan kemudian kita malah keburu-keburu, karena dalam salah satu rukun sholat kita itu ada yang namanya tumakninah. Yang kita harus tumakninah di situ, harus berdiam diri. Jadi jangan kemudian kita berburu, takut ketinggalan mepet, karena 4:30 insyaallah masih luas waktu kita sholat. Kita tenangkan sholat kita, kita lakukan dengan penuh tumakninah. Ya, karena ada beberapa dalam gerakan-gerakan sholat yang harus disertai dengan tumakninah itu sendiri. Tapi kalau tumakninah itu kita tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Maka sholat kita yang tidak sah. Nah, tumakninah itulah yang membantu kita untuk hadir dalam sholat kita itu sendiri. Jadi tumakninah itu sebenarnya yang memang adalah rukun dari sholat, yang mampu memberikan kepada kita agar sholat kita lebih khusyuk. Seperti itu. Bayangkan kalau seandainya sholat kita cepat ya, saya kira gak mungkin husuk kalau seandainya sholatnya cepat seperti itu. Jadi dengan adanya tumakninah, pelan-pelan kemudian tetap diresapi setiap bacaannya, bacaan Fatihahnya kita resapi ya. Kemudian bacaan-bacaan itu semuanya dibaca dengan baik, sehingga tercipta sholat yang sah. Maka itu insya Allah akan menjadi sholat yang sempurna seperti itu. Jadi ya, kecuali kalau sudah mepet waktunya, mepet sebentar lagi.

0: Insyaallah ya baik. Tadi disampaikan kenapa kok menjadi cermin ya, karena bagaimana salat kita seperti apa dalam keseharian kita, sudah sempurnakah salat kita, sudah baikkah salat kita, itu akan menjadi cermin hidup kita. Ketika salat kita baik, ketika kita tunaikan salat itu dengan baik, benar-benar kita menyadari bahwa sejatinya tadi disampaikan dalam salat, doa dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sejatinya salatku, ibadahku, matiku, dan hidupku adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika kita keluar dari sholat kita, maka kita akan mendapatkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Insya Allah.
0: Seperti
1: Yeah.
0: itu, berbeda ya. Itu tadi, kalau keburu-keburu-keburu ya, tambah nanti bukan malah mendapat ketenangan dari sholat itu sendiri.
1: Cerminnya pecah nanti, Ustaz. Baik, sudah ada yang bergabung pagi ini kembali ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
2: Dengan anak buah KDM dengan di sini.
1: Dengan anak buah KDM, siapa
2: ya,
1: Bapak?
2: Ahmad Irwansyah Fauji Asgar lengkapnya.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwansyah dari mana Bapak?
2: Bandung Timur, Bang.
1: Wah, dari Bandung Timur. Alhamdulillah, ya. Terima kasih.
2: Silakan enggak panjang-panjang, Ahmad Irwan aja.
1: Oh, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Silakan Bapak langsung dengan Ustaz Zafia. Ya.
2: Assalamualaikum Ibu Ustadzah yang saya hormati dengan.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah di pagi ini satu anugerah bisa bertemu dengan seorang penyiar cantik dari Kota Sumenep. Sudah cantik dan solehah kayaknya. Kan?
1: Amin ya Allah. Silakan Bapak pertanyaan.
2: Jadi tentang masalah sholat ya, Bu Ustadzah ya. Kan mungkin itu, jangankan tidak mengakhiri juga ada termasuk neraka, mungkin termasuk surat Al-Maun ya Bu ya. Aro ayat tali kagulin padahal kadialu lati padahal diajar seterusnya di antaranya melalaikan sholat dan makan bedah serta anak yatim. Nah, seperti itu kan, seperti itu. Kan tidak sedikit ya Pak ya, ya Bu ya, yang sengaja menyalahkan harta bedah anak yatim. Di sini sedikit ada kasus. Kan ketika ada seorang anak ditinggal sama ibu bapaknya di dalam usia 5 tahun. Jadi dia meninggalkanlah sedikit harta bendanya kan seperti itu. Nah dirawat oleh seorang saudaranya. Habiskan hartanya. Ketika sudah dewasa, dia menagih kemana katanya harta benda ibu bapak saya almarhum. Dijawabnya gimana? Kan habisnya waktu mau gedeknya dibesarkan lewat harta, lewat cenah ditinggal orang tua kamu. Nah bagaimana menurut ibu sana? Itu termasuk maksiat, penyelewengan atau bagaimana? Sedangkan mungkin setiap ada barangnya pasti ada hasilnya. Itu kan habis. Sekarang dituntut secara hukum seperti apa? Itu kan jelas kalau dihukum Allah menjelaskan itu kan. Nah dia sekarang menuntut hak orang tua. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustazah tentang menelantarkan anak yatim ya.
0: Oh, insyaallah ya. Ya. Baik. Jadi bagaimana tentang menelantarkan anak yatim itu sendiri ya. Tadi disampaikan dari Bapak siapa tadi?
1: Ahmad Irwan Syah dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung Timur, Masya Allah. Jadi hal itu sangat dilarang ya. Karena memang kita harus berhati-hati dengan harta anak yatim. Seperti itu. Karena memang itu disampaikan bahwa jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Seperti itu. Ya, jadi dari pengaruh sholat kita, ketika kita sudah benar melakukan sholatnya, maka insya Allah kita akan menjauhi segala kemungkaran-kemungkaran. Insya Allah di antaranya itu tadi, ya jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Karena apa? Ya karena itu tadi disampaikan, anak yatim itu sudah ditinggal orang tuanya, ya dia tidak memiliki orang tua, tapi masih kenapa kita masih mengambil harta mereka? Mereka adalah orang yang butuh untuk dikasihani, butuh untuk diberikan perhatian, bukan malah untuk ditelantarkan. Bahkan disampaikan dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim ha anada, Rasulullah menyampaikan bahwa saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Rasulullah sampai menggunakan isyaratnya dengan dua tangannya, dua telunjuk tangannya. Jadi sedekat itu Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim.
1: Masya Allah.
0: Orang yang mau menjaga anak yatim akan bersama sedekat jari berjajar ini nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
1: Baik, tadi ditanyakan juga

0: hukumnya seperti apa itu Ustazah?
1: Hukum menelantarkan anak yatim itu tidak diperbolehkan ya.
0: Hmm.
1: Haram untuk memakan harta anak yatim ya. Harta anak yatim itu jangan sampai kita masuk ke dalam perut kita ya. Itu adalah haram hukumnya.
0: Baik, baik, terima kasih Ustazah. Pak Ahmad Irwansyah dari Bandung Timur juga terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustazah Afiah. Dan pendengar Pro 1 Sejawa Timur juga pemirsa RRI Sumenep.net, Mutiara Pagi Berjaringan segera kembali setelah yang berikut ini.
2: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sejawa Timur.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang disiarkan dari Pro 1 RRI Sumenep, pagi ini juga diikuti oleh RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, Stasiun Produksi Sampang, Tuban, dan juga Kediri. Kita masih membahas tentang sholatmu cermin hidupmu, sempurnakan maka Allah mudahkan. Kembali dengan Ustazah Afiyah Safiyana Sulha MPD, beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Ustazah Afiyah, ya, kembali kita di Mutiara Pagi berjaringan. Dan jika ada pendengar yang akan bergabung di tiga jalur telepon 0328-665-396, 0328-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, Ustazah, sebenarnya ciri-ciri sholat yang belum sempurna itu seperti apa, Ustazah? Ini untuk muhasabah saja, begitu.
2: Masya Allah, baik. Terima kasih, Mbak Ani. Jadi memang, ya, sempurna berarti kita hadir baik dari lahir maupun batin kita. Karena ketika kita melakukan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya kita lakukan, sudah kita lakukan syarat-syaratnya, maka menurut fikih itu hukumnya adalah sah-sah saja. Meskipun kita mungkin tidak terlalu khusyuk di situ. Tapi yang dimaksud dengan sempurna, kita lakukan sholat itu baik lahir maupun batin, hadir pada sholat itu sendiri. Jadi rukun-rukunnya kita lakukan, syarat-syaratnya itu kita lakukan, kemudian kita sertai dengan hudur, dengan khusyuk di dalam sholat itu sendiri. Meskipun kita tahu, ya, manusia itu ya tempatnya lupa dan tempatnya lalai memang manusia seperti itu. Jadi bisa mungkin hanya berapa persen kita ingat ketika kita sholat, ingat kepada Allah, ya, yang malah yang sering kita lakukan itu malah yang sering kita malah ingat kepada yang lain. Syariat, selama sholat itu dilakukan, rukun-rukunnya kita penuhi, syarat-syaratnya kita lakukan, syarat sebelum sholat, menutup aurat, dalam keadaan suci dan sebagainya kita lakukan, maka sah salatnya. Maka yang dinamakan dengan sempurna, selain kita melakukan rukun-rukunnya, kemudian melakukan syarat-syaratnya kita penuhi, dan melakukan sunnah-sunnahnya, semua sunnah kita lakukan dan kita hadirkan hati kita di dalam salat, maka insya Allah itulah yang dinamakan dengan bahwa salat itu menjadi salat yang sempurna.
1: Salat sempurna syaratnya harus khusyuk, ya Ustazah. Tumakninah, itu tipsnya seperti apa nih Ustazah? Karena seringkali kita pada saat salat, oh iya, lupa naruh kunci di mana, ya. Wah, kompor belum dimatikan. Atau seperti apa gitu, Ustazah. Tipsnya supaya kita bisa lebih khusyuk lagi, biar tumakninah dalam sholat.
2: Masya Allah, baik. Jadi resapi setiap apa yang kita baca. Ya. Resapi setiap kita baca. Baca Al-Fatihah. Kita resapi satu ayat demi ayat. Kita fokuskan dalam hati kita, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa saja, ya, karena memang disitulah tempat setan menggoda kita. Makin kita khusyuk, maka yang diutus juga setannya bukan main-main. Pasti setannya juga adalah paling jago ini. Jadi di situ ketika mungkin kita sempat ingat, maka kembalikan lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi langsung ingatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita bisakan juga setiap apa yang kita baca, hati kita mengatakan Allah, Allah, Allah seperti itu. Ketika kita sujud juga, ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita resapi. Kemudian ketika at-tahiyat, kita resapi setiap lafaz yang kita juga sampaikan, yang kita baca dalam bacaan sholat tadi. Bahkan tadi juga sempat di notis, ya, disampaikan bahwa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, bagaimana biar khusyuk, bahwa sadari yakini ya, seolah-olah sholat yang kita lakukan pada sholat itu adalah akhir sholat kita dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana ketika merasakan, oh ini saya, umur saya setelah sholat ini sudah selesai misalnya seperti itu, maka pasti kita akan memberikan sholat yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tentunya ingin akhir hidup kita adalah akhir yang sempurna.
1: Husnul khotimah.
2: Iya betul. Seandainya kita tahu bahwa ajal itu datang kapan, seandainya kita tahu, pasti kita akan benar-benar mempersiapkan itu. Kita pasti akan, misal, kalau misal kita tahu ajal itu kita datang sesuai dengan request kita, kita pasti inginnya sholat, kita pasti ingin mati dalam keadaan sholat, misal seperti itu. Maka pasti yang kita lakukan akan menyempurnakan sholat itu sendiri.
1: Masya Allah. Baik, ya baik. Ini seperti yang kita bahas hari ini, Ustazah, sempurnakan maka Allah mudahkan. Dan dalam hal apa saja, Ustazah, kemudahan yang akan Allah berikan kalau kita menyempurnakan sholat? Apakah soal rizki, pekerjaan, atau apa ini, Ustazah?
2: Masya Allah, ya semua urusan-urusan kita, urusan dunia, rizki, pekerjaan kita, ketika kita sudah mintanya kepada zat pengatur rizki, kepada zat yang memudahkan segala urusan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi disampaikan ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, suatu harapan atau suatu permohonan, maka apa, as-sabru, sabar, ya. Kemudian yang kedua, as-shalah, jangan tinggalkan sholat. Sholat adalah solusi kita. Dari sholat itu pasti kita, dari selesai sholat kita pasti akan insya Allah mendapatkan hati yang tenang. Karena ya permasalahan, ya ibarat ya dalam cerita ada syekh, ya mengibaratkan ada seseorang mengadu kepada syekhnya, wahai syekh, saya memiliki segudang masalah yang berat menurut saya. Kemudian syekh itu menyuruh orang tersebut untuk mengambil air diletakkan di dalam gelas, kemudian saya itu meletakkan garam ke gelas tersebut. Dan disampaikan oleh syekhnya bahwa bagaimana rasanya, asin syekh, asin luar biasa seperti itu. Kemudian akhirnya diganti lagi sama syekhnya, diperintahkan orang tersebut untuk membuang garam tersebut ke sungai, ya. Kemudian diambillah air lagi, kemudian dicobalah air itu, diminumkan lagi kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, segar sekali saya, beda seperti yang tadi. Itu yang menandakan bahwa ketika hati kita lapang, mau sebanyak apa masalah kita, tapi kalau hati kita seluas samudra, diberikan hati yang tenang, itu sudah tidak ada apa-apanya, ya. Kecil insya Allah. Tapi kalau sana hati kita sempit, sudah rut, sudah galau dari awal, sudah tidak ada ketenangan di situ, mau masalah ya sekecil apapun itu terasa berat, terasa bebannya luar biasa bagi kita. Dan letak dari kita diberikan keluasan hati, ketenangan, ya dari sholat itu sendiri,
1: dari sholat.
2: Selesai sholat, insya Allah Allah berikan ketenangan kepada kita.
1: Baik, baik Ustazah, ada pendengar kembali yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada yang ketinggalan Abah Suni?
3: Iya ada. Assalamualaikum Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam, silakan.
3: Katanya di dalam sholat harus disertai dengan tuma'nina. Yang dikatakan tuma'nina itu as-sukutu ba'da harakatin. Jadi Abah Suni itu ingin tahu apa yang detil kata-kata sukut itu. Kenapa saya terbuki sukut Kak Rinto secara sebenar-benar Kak Rinto. Ngereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustazah.
2: Baik, jadi as-sukut diam, kira-kira seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan bacaan, misal ketika dia ruku, ya ruku hukumnya wajib, rukun. Lah, ketika ruku, bacaan di dalam ruku itu sendiri, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu hukumnya sunnah membacanya. Doa itu lah wajibnya adalah tuma'nina. Wajibnya adalah tuma'nina. Maka as-sukutu itu tadi, diam sejenak di situ seperti membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau misal tidak ingin membaca doa dari ruku itu sendiri, karena hukumnya membaca doa yang dalam ruku itu sunnah. Tapi lebih-lebih dibaca doanya kemudian tuma'nina, akhirnya melanjutkan gerakan selanjutnya, itu yang disebut dengan tuma'nina.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan Pendengar, kembali ada yang bergabung, silakan di tiga jalur telepon 08 11 33 45 101 atau di 0328 665 396, 0328 662 317. Baik, Ustazah, sebenarnya apa ini hubungan baik, sudah ada yang bergabung, saya pending dulu pertanyaannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sudah masuk ini.
1: Oh iya, silakan Bapak Taufik dari situ Bondo, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ustazah Afia, waalaikumsalam.
4: Ya. Yang saya tanyakan di sini, seberapa lama waktu tumakninah yang dilakukan di tiap-tiap sholat, di tiap-tiap ruku, sujud atau di iftitah dan iftidal. Itu aja, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustazah, seberapa lama waktu untuk diam sejenak dalam tumakninah itu Ustazah?
2: Nah, baik, terima kasih, tadi sama ya pertanyaannya dengan ya. Di sini saya sampaikan dalam kitab Taqwiyatus Sadidah yang disampaikan bahwa at-tumakninah tu hiya sukunul a'dha'i fi mahalliha. Diamnya anggota tubuh di tempatnya ketika ruku misalnya. Ya, ketika sujud ya, diam sejenak anggota tubuh kita bi qadri subhanallah, dengan kira-kira membaca subhanallah. Jadi itu ukuran tumakninah kita. Jadi ketika kita ruku, kita baca doa yang ada dalam ruku, kemudian kita berdiam ya, tadi tumakninah sekira-kira membaca lafaz subhanallah.
1: Oke, baik. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustazah, sebenarnya apa hubungannya antara kualitas sholat dengan akhlak kita? Kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi dia masih menggibah, masih marah-marah gitu Ustazah? Bagaimana ini?
2: Masya Allah, iya betul. Tadi disampaikan bahwa al-insan ma'alil khata' wa nisyan. Memang manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lalai, itu manusia. Jadi tujuan kita sholat bahwa dijauhkan dari segala perkara-perkara yang keji, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang mungkar. Maka tadi disampaikan dalam ayat Al-Qur'annya, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ketika selesai sholatnya, maka ketika sholat itu sempurna tadi, secara lahirnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian hatinya juga hudur dalam sholat tersebut, maka selesai dari sholat itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fadhkurullaha, maka dia ingat pasti kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa. Ya, maka kenapa Islam memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita dalam salat itu 5 waktu? Ya karena apa? Ya itu tadi, saking banyaknya dosa kita ya. Dari pagi ya, kita juga pernah melakukan misal ya itu tadi, ghibah, berbicara atau membicarakan orang lain dan sebagainya. Kita salat duhur, fa insyaallah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya, tetapi kalau itu memang adalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hakul adami. Kalau hakul adami tetap harus dipenuhi karena itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tapi ketika sudah bertaubat ya, di duhur, salat duhur kita, insyaallah akan digugurkan salat, akan digugurkan segala dosa-dosa kita. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ada saja kelalaian kita, kita lanjutkan dengan salat asar sampai 5 kali. Bahkan kalau kita lakukan sunnah-sunnahnya ya, lebih ada salat tahajud, ada salat duha, insya Allah. Maka tadi disampaikan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka segala kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan-keburukan kita.
1: Masya Allah. Baik, sebagai penutup ini Ustazah, mohon 1 kalimat motivasi untuk kita semua supaya selalu semangat di dalam menyempurnakan sholat, supaya Allah memudahkan setiap urusan kita. Silakan Ustazah.
2: Insyaallah, insyaallah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menyempurnakan sholat kita. Insyaallah, ketika kita sempurna sholat kita, maka kehidupan kita juga akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjalankan sholat kita, maka insyaallah hidup kita akan baik-baik saja. Insyaallah, selama kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan baik-baik saja. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Afiyah Syafiyah Nasulha MPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep, atas ilmu dan mutiara hikmahnya pagi hari ini. Ustazah, sehat selalu dan tetap semangat ya Ustazah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan dengan bijak bahwa jangan sibuk memperbaiki hidup jika sholatnya belum diperbaiki. Karena kunci kemudahan itu bukan di tangan manusia, tetapi di atas sajadah kita sendiri. Sempurnakan wudhunya, sempurnakan waktunya, sempurnakan hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan menyempurnakan urusan-urusan kita yang belum selesai. Semoga setelah mutiara pagi ini, langkah kita lebih ringan menuju sajadah dan hati kita lebih rindu untuk bersujud. Dari Studio Net RRI Sumenep, saya Ani Purna nama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi edisi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur kali ini. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sini, kalau kita ada prestasi bagus, pasti mereka hadir sini untuk support kita di Arsenal sekali.
2: Membantu kami apabila terjadi kebakaran sementara waktu sambil kami menunggu pertolongan dari kami.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 25 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya.

0: Kehadiran supporter dalam pertandingan Super League mendapat apresiasi dari pelatih Madura United, Jose Gomez, yang mampu menjadi tambahan semangat bagi Laskar Sape Kerab untuk mendapatkan kemenangan. Tagoan Novantrian melaporkan.
1: Dukungan supporter menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Madura United untuk meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Keberhasilan tersebut membuat Laskar Sape Kerab berada di peringkat kedua klasemen sementara pada pekan ketiga Super League di bawah Dewa United. Kehadiran 4.000 supporter lebih ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP di pertandingan melawan PSIM lalu menjadi tambahan motivasi bagi pemain. Dalam kondisi tertinggal, supporter tidak henti memberikan dukungan semangat bagi para pemain yang akhirnya sukses membalikkan keadaan guna meraih 3 poin. Pelatih Madura United Jose Gomez senang dengan kehadiran supporter yang cukup banyak ke SGMRP untuk memberikan dukungan bagi timnya. Gomez menambahkan, pihaknya akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan agar penonton semakin banyak untuk hadir langsung memberikan dukungan. Menurutnya, supporter dan tim merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pihaknya berharap dukungan tersebut akan terus diberikan kepada Laskar Sape Kerab untuk melanjutkan perjuangan di pertandingan lain dalam Super League.
2: Karena itu memang hasil dari kerja bermain semua di sini. Kalau kita ada prestasi bagus, pasti mereka hadir sini untuk support kita. Dia senang sekali karena tadi mereka bantu sekali tim kita waktu kita kalah 1-0 dulu. Tapi pada saat ada itu mereka teriak-teriak, dia senang. Terima kasih pada support kita juga.
1: Saat ini tim Madura United tengah menjalani libur pada jeda kompetisi, namun tetap dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemain untuk menjaga kondisi fisik. Kompetisi Super League akan kembali bergulir di minggu kedua bulan Oktober mendatang, yang memasuki pekan keempat usai FIFA Matchday.
0: Madura United FC memberikan waktu istirahat kepada skuadnya pada jeda kompetisi di FIFA Matchday September. Masa libur yang berlangsung selama 9 hari tersebut bukan berarti para pemain sepenuhnya berhenti dari aktivitas latihan. Usai kemenangan atas PSIM Yogyakarta lalu, Madura United memberikan libur bagi pemainnya selama 9 hari. Skuad Laskar Sape Kerab dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin 28 September mendatang. Manajer Madura United Umar Wahdin menjelaskan bahwa keputusan meliburkan pemain tidak terlepas dari adanya jeda kompetisi. Meski demikian, tim pelatih tetap memberikan sejumlah program yang harus dijalankan pemain secara mandiri. Menurutnya, program tersebut diberikan untuk memastikan kebugaran pemain tetap terjaga ketika mereka kembali mengikuti latihan bersama. Jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan sepak bola sebagai pemersatu bangsa.
3: Saya Fatur Rahman di Sumenep. Sebenarnya atlet lokal kalau dibina sejak usia dini, saya yakin akan bersaing di papan atas. Yang terpenting orang tua selalu memberikan dukungan, terutama dukungan moral, termasuk pemerintah dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai. Seperti di sepak bola contohnya, banyak atlet lokal yang patut diperhitungkan.
4: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Saya dan seluruh keluarga pecinta sepak bola, kalau main di Pamekasan atau Bangkalan, saya pasti hadir di tribun. Harapan saya, masalah olahraga apapun, kita dahulukan atlet-atlet lokal, namun dengan cara dibina sejak usia dini, terutama masalah ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat harus mendukung.
5: Saya Musahlan di Sumenep. Ketika kita berbicara sepak bola, maka berbicara ribuan orang. Karena benar sepak bola sebagai pemersatu. Artinya pemerintah harus bisa melihat bahwa sepak bola bukan sekadar tontonan belaka. Namun sepak bola menjadi ajang pertemuannya nilai budaya dari seluruh negeri. Harus benar-benar dijaga dari sisi keamanannya, kelancarannya, saat bertanding dan bisa merangkul semuanya.

0: Madura United start positif menuju konsistensi menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Madura United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan catatan yang patut diperhitungkan. 3 pertandingan, 3 kemenangan sekaligus. 9 poin berhasil dikumpulkan setelah sampai kerap menundukkan Persijap Jepara, PSS Sleman, dan PSIM Yogyakarta. Hasil tersebut membawa Madura United menjadi tim Jawa Timur dengan perolehan poin tertinggi dan menempatkannya di posisi kedua klasemen sementara. Awal musim seperti ini tentu menjadi sinyal positif, bukan semata karena Madura United mampu menyapu bersih 3 laga, tetapi karena kemenangan beruntun memberikan modal penting bagi sebuah tim untuk membangun kepercayaan diri dan menjaga momentum kompetisi. Namun 3 pertandingan belum cukup untuk menggambarkan keseluruhan perjalanan sebuah tim dalam kompetisi yang panjang. Justru setelah start sempurna tersebut, tantangan sesungguhnya mulai hadir. Lawan yang dihadapi akan berbeda. Situasi pertandingan akan berubah dan tekanan untuk mempertahankan posisi di papan atas pun semakin besar. Disinilah konsistensi menjadi ukuran penting. Menjaga performa adalah kompetisi panjang tidak hanya membutuhkan kemampuan meraih kemenangan, tetapi juga kemampuan tim untuk tetap kompetitif ketika menghadapi pertandingan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Setiap laga membawa tantangan tersendiri, sementara persaingan di papan klasemen akan terus bergerak seiring berjalannya musim. Madura United tentu tidak bisa hanya mengandalkan momentum 3 kemenangan awal. Kemenangan tersebut harus menjadi fondasi untuk membangun perjalanan yang lebih panjang, bukan sekedar catatan manis di awal musim. Laskar Sapi Kerap masih memiliki banyak pertandingan di depan. Ada saat ketika tim harus bermain dalam tekanan, menghadapi lawan yang lebih siap, atau melewati periode ketika hasil tidak selalu sesuai harapan. Kemampuan untuk merespon setiap situasi akan menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. 9 poin dari 3 laga adalah awal yang menjanjikan, tetapi kompetisi tidak ditentukan oleh siapa yang memulai dengan baik saja. Perjalanan panjang akan menguji bagaimana sebuah tim mempertahankan standar permainan, mengelola tekanan, dan terus mengumpulkan poin dari pekan ke pekan. Madura United telah mengirimkan sinyal positif pada 3 pertandingan pertama. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa sinyal tersebut bukan sekedar momentum awal, melainkan awal dari konsistensi Laskar Sapi Kerap sepanjang Super League 2026-2027. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Kejaksaan Negeri Sumenep menghentikan penuntutan terhadap 2 tersangka kasus penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif. Penghentian dilakukan setelah perkara mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Kejaksaan Negeri Sumenep menghentikan penuntutan terhadap 2 tersangka kasus penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif, MKR. Penghentian penuntutan tersebut dilakukan setelah perkara kedua tersangka diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dan mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sumenep. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Sumenep Vincentius Tampubolon mengatakan penyerahan surat penetapan penghentian penuntutan dilaksanakan di kantor Kejari Sumenep. 2 tersangka yang mendapatkan penghentian penuntutan yakni Hodri dan Hamdi. Keduanya merupakan tersangka dalam perkara penganiayaan yang dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP. Dengan adanya penetapan tersebut, proses penuntutan terhadap kedua tersangka resmi dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
3: Kami telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep terkait penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif atas 2 perkara penganiayaan. Jadi terhadap kedua orang tersangka ini, dengan keluarnya penetapan dari Ketua PN ini, maka proses penuntutan perkaranya dihentikan dengan metode penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif.
2: Kejari Sumeneb mencatat hingga 23 September 2026 sudah 5 tersangka yang mendapatkan surat penetapan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif dari Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb. Penerapan mekanisme keadilan restoratif menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah SPBU. Pengawasan ini untuk memastikan pelayanan BBM mulai dari penggunaan barcode, QR code, hingga pembelian menggunakan jerigen berjalan sesuai ketentuan. Khairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina memastikan pelayanan pembelian BBM di SPBU berjalan sesuai standar operasional prosedur. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat langsung penggunaan barcode dan QR code sekaligus memastikan mekanisme pembelian BBM menggunakan jerigen sesuai aturan. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri mengatakan, Pertamina mengecek fungsi alat memindai barcode yang tersedia di SPBU. Petugas juga diminta menjalankan setiap tahapan pelayanan sesuai SOP, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pembeli BBM menggunakan jerigen.
5: Hanya ketersediaan SPBU di Kabupaten Sampang yang masih belum mencukupi kebutuhan seluruh kecamatan, belum tersebar secara merata di seluruh kecamatan Kabupaten Sampang. Kemudian tadi sudah diberikan beberapa solusi oleh rekan-rekan Pertamina agar nantinya masyarakat bisa memperoleh BBM bersubsidi lebih terjangkau secara jarak. Nah, jadi untuk solusi tersebut nanti akan kami tindak lanjuti ke PPH Migas. Kemudian juga tadi juga dibahas terkait masalah antrian, juga sudah diflorkan bahwa permasalahan yang kemarin.
4: Menurut Abdi Beri, pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan bagi masyarakat yang memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan. Karena itu petugas SPBU diwajibkan meminta dan memeriksa surat rekomendasi sebelum melayani pembelian BBM menggunakan jerigen. Sementara bagi kendaraan bermotor, petugas SPBU diminta memastikan QR code yang digunakan sesuai dengan identitas kendaraan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan QR code yang tidak sesuai dan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Dalam puncak musim kemarau, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangkalan meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi kebakaran. Miftal Umar melaporkan.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kesiapan dilakukan dengan memperkuat kewaspadaan petugas serta mengajak masyarakat ikut berperan dalam pencegahan kebakaran. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja Bangkalan Muhammad Arif Mahmud mengatakan, petugas siaga selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran. Dalam meningkatkan kesiagaan dan mewaspadai timbulnya kebakaran, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki Damkar Bangkalan.
7: Punya sarana, prasarana, dan SDM yang terbatas kepada masyarakat untuk membantu kami apabila terjadi kebakaran sementara waktu sambil kami menunggu pertolongan dari kami, supaya untuk pencegahan dini bisa dilakukan misalnya dengan melakukan penyiraman dengan berbagai cara, tapi tetap kesiapsiagaan selalu kami lakukan.
6: Ia menghimbau warga dapat melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran sembari menunggu kedatangan petugas. Salah satunya dengan menggunakan penyiraman menggunakan sarana yang tersedia. Menurutnya, Damkar hanya memiliki 3 armada dengan cakupan pelayanan yang cukup luas. Keterbatasan armada juga menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat waktu respon petugas. Lebih lanjut, ia menegaskan, upaya penjagaan juga dilakukan melalui sosialisasi di sejumlah instansi dan sekolah. Damkar Bangkalan turut melakukan inspeksi terhadap ketersediaan peralatan pencegahan kebakaran.
8: Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Memasuki tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep mulai mempercepat layanan administrasi bagi calon jemaah haji. Salah satunya adalah melalui fasilitasi pembuatan paspor yang digelar bersama Kantor Imigrasi Pamekasan. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep memfasilitasi pembuatan paspor bagi calon jemaah haji yang diproyeksi berangkat pada 2027. Layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Pamekasan dan dipusatkan di Kantor Kemenhat Sumenep. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah sekaligus mempercepat pemenuhan dokumen perjalanan. Kepala Kemenhat Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, hingga saat ini sekitar 800 calon jemaah haji telah mengikuti proses pembuatan paspor. Layanan juga memberikan prioritas kepada jemaah dari wilayah kepulauan. Kebijakan ini mempertimbangkan geografis dan jadwal transportasi laut yang harus disesuaikan dengan waktu kedatangan jemaah ke daratan.
10: Ya, selama ini alhamdulillah lancar jemaah itu. Kalau ada yang sakit ya otomatis harus ada yang dipapah itu untuk foto pasporing itu. Karena pasporingnya dilaksanakan di lantai 2. Alhamdulillah jemaah sampai sekarang lancar bisa melaksanakan pasporing sesuai dengan jadwal yang ada. Ada jemaah yang minta perubahan waktu, kalau bisa kita kondisikan. Kalau tidak bisa kita kondisikan, ya kita minta nanti mereka untuk membuat sendiri ke Pamekasan atau di kantor.
9: Halimi menyatakan, bagi jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal layanan kantor di Kemenhat Sumenep, pengurusan paspor tetap dilakukan secara mandiri. Jemaah dapat mendatangi kantor imigrasi Pamekasan dan memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza A, H3N2 dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan guna menekan resiko penularan serta mencegah terjadinya komplikasi medis yang jauh lebih parah terutama pada komorbid. Ima Fadilah melaporkan.
11: Penanganan medis sejati ini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A, H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Novila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
12: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
11: Keterlambatan dalam mengambil tindakan medis berpotensi membuat infeksi berkembang menjadi komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, radang jantung hingga sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh organ tubuh. Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan, komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari resiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
0: Bupati Pamekasan Holilur Rahman resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Quran ke-32 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Holilur Rahman mengatakan perhelatan MTQ bukan sekedar mencari pemenang dari berbagai cabang lomba. Lebih daripada itu, MTQ merupakan momentum untuk semakin mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda pada nilai-nilai Qur'ani.
13: Saya yakin bahwa dekadensi dan seluruh perubahan yang negatif pada saat ini tidak akan bisa diatasi bersama kecuali dengan bersama-sama kembali kepada nilai-nilai Quran. Apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kita sangat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berprestasi, akan tetapi juga memiliki akhlak mulia, keteguhan iman, serta kepedulian terhadap sesama. Dan ini adalah kunci sukses pembangunan.
0: seleksi tingkat kabupaten tersebut digelar pada 22 hingga 24 September, diikuti kafilah dari 13 kecamatan. Para pemenang dan kafilah terbaik nantinya akan dipersiapkan khusus untuk mewakili Kabupaten Pamekasan pada ajang MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur.
14: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Kekeringan yang melanda wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep sulit ditangani karena keterbatasan kendaraan untuk mendistribusikan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep hanya memiliki 2 armada distribusi air. Keduanya saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan di wilayah daratan. Kepala Pelaksana Tokalaksa BPBD Kabupaten Sumenep, Kamiludin, mengatakan pengiriman armada dari daratan ke kepulauan juga tidak mudah. Jika kendaraan dibawa ke pulau, maka pelayanan distribusi air di daratan akan terganggu. Kondisi tersebut menurut Kamil membuat BPBD harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kepulauan. Salah satunya dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia di wilayah setempat. Menurut Kamil, BPBD berupaya untuk meniru pola yang telah diterapkan di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi. BPBD memanfaatkan kendaraan pickup milik warga yang telah dimodifikasi untuk mengangkut dan menyalurkan air kepada warga. BPBD memastikan distribusi air di wilayah kepulauan yang mengalami kekeringan tetap diupayakan, meski pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. BPBD juga mengupayakan anggaran untuk mendukung distribusi air ke wilayah kepulauan. Hingga kemarin, kekeringan di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep meluas. Setelah desa Cangkraman, Kecamatan Kangayan, kesulitan air bersih, kondisi serupa mulai dirasakan warga desa Batu Putih. Sebagian warga terpaksa mencari air ke desa tetangga, termasuk desa Tembayangan yang berjarak lebih dari 7 km. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sedikitnya selama 3 bulan, mengikuti pola kekeringan yang terjadi setiap tahun.
1: Demikian kabar kepulauan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis,

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: 101.
1: Ya, informasi perakhiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh Observer Zaki dari BMKG Trunojoyo Sumenep edisi hari ini Jumat 25 September 2026.
2: Berikut perakhiran cuaca Kabupaten Sumenep untuk hari Jumat 25 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 51 sampai 88%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum sekitar 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Sumenep, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,8 meter dengan kecepatan angin maksimum mencapai 34 knot atau sekitar 63 km per jam. Masyarakat pesisir dan pengguna jasa transportasi laut dihimbau mewaspadai potensi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Kepulauan Kangean bagian timur, utara, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Masalembu, serta perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Demikian perakiraan cuaca dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih.
1: Iya, pendengar, informasi perakiraan cuaca saya lengkapi juga pagi hari ini dengan info cuaca dari 3 kabupaten lain di Madura ya. Untuk Pamekasan, pendengar, hari ini Jumat 25 September 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai dengan 86%. Sementara untuk Sampang juga diperkirakan cerah pagi ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan 44 sampai dengan 89%. Terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 45 sampai dengan 91%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dalam berbagai penelitian, madu telah dinyatakan efektif dalam mengobati luka. Dalam sebuah penelitian di Norwegia, terapi madu menggunakan Medihoney atau madu Selandia Baru yang mengalami proses pemurnian khusus dan Norwegian Forest ini berhasil membunuh berbagai bakteri yang terdapat dalam luka. Dalam studi lain, 59 pasien yang menderita luka dan borok kaki, yang mana 80% dari mereka telah gagal untuk sembuh dengan pengobatan konvensional, lalu diobati dengan madu yang belum diproses. Semua dari mereka, kecuali satu kasus, menunjukkan peningkatan yang luar biasa setelah diolesi madu. Luka yang steril di awal tetap steril sampai sembuh. Sedangkan luka yang terinfeksi dan borok menjadi steril dalam waktu 1 minggu setelah menerapkan madu.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sumenep pagi ini.
3: Ya, pendengar, informasi selanjutnya tentang update bahan pangan ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, sementara minyak goreng curah Rp20.000 per liter. Kemudian minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, untuk kedelai Rp15.000 per kilogram, untuk cabai merah besar Rp25.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang merah Rp25.000 per kilogram dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogramnya. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar